0: terima kasih Pak Sutar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kebelet naik ya Pak Sutar ya, jadi absen aja. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ali Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga, akhirnya kebagian bontot ya.
1: Ya gak apa-apa lah, ditendang-tendang mulu sama Bapak Kenora, malah Pak Sutri ikut nendang.
0: Iya. Aduh. Semangat Mbak Sidi. Semangat.
1: Bu Kumis ngapain tadi, ngomong apa sama Sidi? Walaupun terakhir bisa, Bo.
0: Kon semangat, munggah ya, sing sabar aja
1: suwe. Oh, semangat pol, Bo. Dari tadi buka HP nih sudah 72
0: pencetan ya. Wih, mantap.
1: Hampir 100, Bo. Oh. Semangat pol pokoknya anggir kon pon lek. Walaupun ditendang-tendang.
0: Tetap ya, tetap pencet-pencet sebisa nih, pencet-pencet.
1: Kan orang bisa mencat terus. Yang orang pandang menyerah.
0: Iya, betul.
1: Apa ya, kabar? Ya, silakan ngopi-ngopi karo ujut. Monggo.
0: Gorengan.
1: Masa gorengannya gedang bae. Ora bosan Bapak kena ora ya, Mbak. Sini sekarang bikin bala-bala.
0: Nah, gitu dong, ganti-ganti biar enggak bosan.
1: Iya, masa gedang goreng terus berapa hari? Mah enggak bosan.
0: Mama Enora gawe knek wi, bola-bala ya, aja gedang goreng bae.
1: Ngotak pamerin Mbak Nia kok. Siangat mani kebun-kebun.
0: Orang kepengin lah foto netok.
1: Orang
0: kepengin lah. Baik
1: ya, aku gambar netok ya. Wes ada suwe-suwe kok domain nyari buku komis.
0: Lagunya apa wes?
1: Foto kopi Bapak kena ora bae.
0: Lagunya?
1: Lagunya Nek Asiana ya favorit.
0: Oke, siap.
1: Iya, Nek Asiana ora nana ya wes melu bae.
0: Asiana ya. Asiana
1: ya metungkas tetap semangat ora rezeki full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Cukup dulu ya sobat Star FM ya. Makasih yang udah merapat pagi hari ini. 4 orang ya udah naik ya tadi ya. Ya ada Bu Kumi, Sopanya Naura, Pak Sutar sama ada Mbak Cindy-nya. Thank you ya buat semuanya. Semoga hari ini sehat-sehat ya. Sehat itu mahal ya. Ada enggak ya yang jual sehat? Enggak ada dong. Iya, makanya harus dijaga apalagi di ya di cuaca yang sering berbagi di panas tapi dingin ya. Iya, cuaca panas tapi kok hawanya dingin gitu. Tubuhnya enggak bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar ya. Yang ada tuh enggak jadi aktivitas, malah selimutan terus ini Mbak Nia di rumah. Nah. Yang ngerasain diri kita. Jadi kita juga yang harus berikhtiar, berusaha ya. Harus coba rutin minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Wajib minum Mbak Nia, wajib banget dong. Pagi ini yang belum minum Habutopnya, hayo Nia ingetin minum yuk, buruan, jangan sampai terlewat ya. Sering kali nih Mbak Nia ya, udah beli tapi kok lupa minumnya. Ya, setiap pagi udah pasti Nia ingetin, jadi jangan sampai terlupa lagi. Oke Sobat Sarah. 2 kapsul Habutopnya langsung minum yuk. Habutop tuh bagus banget untuk yang dikit-dikit tuh orang pengen kerokan, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit nafsu makan berkurang, dikit-dikit gak bisa tidur kalau malam. Udah gak ada lagi yang kayak gitu ya. Pokoknya kalau sehat bareng Habutop selalu ya dirutinkan minum, ikhtiar ya. Harganya berapa sih? Harganya tergantung dengan kemasan nih Sobat Sarah ya. Kebetulan tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsul. Yang mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Jadi ayo buruan dicoba rutin minum. Sehari itu 3 kali ya, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore. gitu, mengenakan air hangat. Oke, siap sehatkan badan bareng Habutop ya. Habutop bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh, terus juga herbal alami ya, jadi tanpa bahan kimia, jadi tubuh kita juga punya asupan nutrisi, punya asupan ya yang bikin bikin kita tuh bugar selalu ya. Oke. Sehatkan badan bareng Habutop, produk Denatur Indonesia. Kita lanjut. Ada lagu dulu ya, Ayah dari kolesnya Ratih Purwasih. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Sarip.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya. Tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajiannya harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar enggak ngeluh capek sama enggak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Masih bersama Nia bareng All Needs Memories. Hai hai hai. Selamat pagi Sobat Star FM ke Bumen. Oke, lanjut sesi palem kedua ya. Yang mau naik di 0851 8606 99.

0: 0854 085186699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi All This Memories. Mbak Nia cantik diturut cetar membahasna.
0: Asik, di bulpit juga cetar. Ulala.
1: Ulala. Ye. Waduh. Ah, kalau udah cetar ya pada bangun. Mas Jendro, Bu Fatur, ayo pada bangun. Bu Ayu, bangun. Mama Fian, bangun.
0: Iya, bangun.
1: Iya, udah siang kalah sama Pak Sutar, bapaknya Naura, pagi-pagi udah pada ngopi aja ya kan. Enak banget jadi laki-laki ya kan. Jam iya. Segini kopi udah nangkring,
0: gorengan udah matang. Ya kan? Iya, tinggal
1: siapa yang bangun
0: santap
1: paginya coba ya kan? Istri. Maka bahagiakanlah istrimu ya kan.
0: Nah gitu dong.
1: Sehatkanlah jiwa raganya ya kan. Jangan lupa kasih habutop. Nah, biar badannya strong terus ya kan.
0: Betul.
1: Jangan cuma disuruh nyediain makan. Tapi badannya gak diurus.
0: Nah ya, setuju banget ya. Bener ini orang Bituro cerdas.
1: Iya Mbak Sekinah pagi. Masih ada lagu?
0: Boleh-boleh satu lagu lagi, mau lagu apa? Ya,
1: Curiga.
0: Curiga, ayo.
1: Pak Lola yang nyanyi.
0: Iya. Pak Lola, oke deh.
1: Pak Lola Pitaloka.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Cindy, kau gercep banget Mbak Cindy, bala-bala mendoan ya kan, tersedia, enak banget hidupmu, aku sampai kebabak mimpi. Kayaknya semalam ketemuan ya bocil ya, ketemuan di pantai kayaknya gitu, kebawa mimpi itu yang mereka kemarin survei. Mbak Cindy tuh sama Bu itu Rukmi bawa itu loh Mbak Tiwul satu bobokong gitu loh, lagi pada dimakan gitu loh.
0: Wih, mantap.
1: Oh ini Pak Ju, gimana Pak Ju? Bu Ju nih biasanya suka bawa Tiwul, jangan lupa besok Mbak Tiwul ya Mbak Ju ya, besok minggu ya Bu Ju ya. Spesial buat Bunda Erwita apa
0: sih? Dapat besok lah Bunda Erwita ya.
1: Iya jangan lupa mbaknya dikasih Bu Ju ya. Iya. Aku mau beli salam.
0: Boleh silahkan.
1: Iya nggak usah banyak, kasihan ya kan. Durasi salamnya. Assalamualaikum, bye bye, maksimal
0: emma. Terima kasih buat Bunda Erwita Agung yang ada di pintu rumah. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Bu Yati, apa kabar? Sehat
2: baik,
0: Ibu?
2: Alhamdulillah
0: sehat selalu ya.
2: Mbak Nia sehat kan?
0: Sehat baik, alhamdulillah.
2: Nangin lagu apa aja Mbak?
0: Ada lagu Layar Tancap, Hati Lebur Jadi Debu, Sepanjang Jalan Kenangan, Curiga, sama Sepasang Rusa.
2: Ikut Bunda aja.
0: Oke, Curiga ya, punya Bunda iya. Erwita. Oke, boleh.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Silahkan Ibu salam-salamnya.
2: Salam buat Umi Hani, Bunda Erwita, Butika Darmanto, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Eni, Mbak Rosita, Bapak Ijo, Mbak Bubut, terus Mas Apin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, bukan Mina, Mbak Ahmad, Bu Tuting Rabak, Bu Ayu, terus Mbak Sidi, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Izan, Mbak Rika, Mbak Nur Sirom, terus putus apa, mau putus apa sampai lupa. Mas gimana Lazer? Turin ngambal, Pati selamat, Pak Sutar, Pak Kendrom, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap-siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya Sobat Star FM untuk teleponnya ya. Udah cukup-cukup dulu ya. Ini ada tensi nih yang belum Nia bacain. Selamat pagi buat Bunda Nesalis ya. Absen aja monitor nih Mbak Nia. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM. Katanya yang sudah absen masuk pagi, mat pagi. Dan yang udah nyenggol aku juga tak senggol balik ya. Buat bandanya mat tugas, sehat selalu full barokah, lagunya ngikut aja. Siap. Makasih buat Bunda Nisalis ya. Ada Mbak Mursini ya, selamat pagi juga. Ada Mbak Bunga Dipuring, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya salam buat Bunda Tini sama Intan, Bunda Rukmi, Mas Andre, Bapaknya Naura, Mbak Nur Kelirong, Putri Selatan, dan buat semuanya lagi monit. Lagunya apa aja deng, ikut aja buat Mania, matugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbak Bunga di Puring. Ada Mbah Karto di Kalikutes, selamat pagi juga buat Mbah Karto yang ada di Kalikutes. Ya, request lagunya Mbak, ikutan aja. Salamnya buat Mbak Siti Kalikutes dan buat semuanya. Makasih buat manianya. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Karto yang ada di Kalikutes. Yang udah desel nih, ada Bu Sakina, ada Umi Hanif. Semangat ya, ada Mas Andre, Mama Naomi juga. Mat pagi ya, masih semangat kah hari ini? Harus masih semangat ya. Walaupun belum kebagian ya, tetap ramaikan bareng acara Radio Stara FM Kebumen. Oke. Sehat selalu buat kita semua. Dan ya Sobat Stara ya, pagi-pagi gini itu emang paling enak, paling sedep gitu ya. Seduh teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah beli belum nih teh moronya? Belum ya, beli dong di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya tuh mulai 15.000 aja ya. Harus coba rutin minum dan juga rasakan khasiatnya. Ada ekstrak seri sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita hangat. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Makasih banyak ya, ini udah monitor ada Kang Arfil dan ada Farid di Wonosobo. Selamat pagi ya. Salam kenal untuk semuanya. Oke, makasih buat Farid. Semoga bisa jadi pendengar setia. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Ada acara DTL Dangdut Tugla Tiag Dangdutnya. Asyik banget. Stay tune bersama nih ya, sampai jam 10 nanti nih ya, menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Star FM.

ke Bumin. Hai. Buat pagi semuanya. Semoga hari ini sehat bahagia ya. Harus bahagia tak penuh semangat. Dan semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi buat yang udah gabung pagi ini. Mantap banget ya, banyak juga nih. Semangat pagi, semangat beratensi, semangat ikutan gabung, yuk buruan merapat bareng DTL kali ini sampai jam berapa nih? Jam 10 ya. Ya, sampai jam 10 nanti dia menemani Anda, jadi stay tune terus. Sobat yang mau ikutan gabung masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pagi hari ini DTL masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia, sobat Saras. Lanjut coba gak nih goyang yuk. Sampai jam 10 ada lagu Sabar dari Divarina Indra Adela. Stay tune terus bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

satu lagu baru muncul, ada Lancar ya, dari koleksinya Sinta Arasinta. Wah, lancar ya, lancar-lancar, berkah selalu, semoga aktivitas pagi hari ini kita semua. Semangat dong, semangat mania ya. Kita doakan tuh, yang penting hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari kemarin lagi gak enak body ya, lagi rasanya tuh darah rendahnya kumat gitu ya. Kumat-kumat tadi body ya, ya. Ya, biar gak sering kumat-kumatan lagi, darah rendah ataupun darah tingginya nih sahabat Sara FM. Coba deh rutin minum Habutop dulu ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Harus diminum ya? Iya harus dong, pagi ini 2 kapsul Habutopnya, jangan lupa ya. Habutop bagus banget untuk sobat Sara penderita sakit stroke, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah ya. Dan juga yang kena insomnia, barangkali ada yang kena masuk angin, nyeri sendi, encok, begelinu. Wah, itu juga sangat-sangat-sangat disarankan minum Habutopnya ya. Bisa untuk stok satu keluarga di rumah, sehat semua ya. Badan pegel, tidak nyaman, minum Habutop. Perutnya kembung, rasanya gak nyaman banget, mual, tubuh kurang fit gitu ya. Pakai Habutop aja biar tambah strong, lancar aktivitas seharian penuh ya. Jangan sampai kehabisan yuk Habutopnya sobat Sara, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Oke, okay, siap borong Habutopnya yang banyak pokoknya ya. Ya, di apotek mana ada tuh, apotek Al-Huda ya, Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo. Barangkali ada yang dari Poncowarno, bisa ke apotek Poncowarno juga ya, daerah Ambal ada apotek Ambal ya. Yang mana lagi mana ya, ya merapat aja di apotek dekat rumah ya. Kalau nggak ada berarti bukan agen resmi, atau mau beli ke radio juga boleh banget, silakan ya, merapat aja ke radio Setara FM.

0: Iya, silakan merapat ke sini aja. Oke, sahabat Sarah. Oke, siap ya. Ya udah deh, dia mau lanjut bacain atensi ya. Luar biasa pagi ini ya, atensinya sangat-sangat banyak, banyak banget. Iya ya, sangat banyak banget. Oke deh, selamat pagi nih buat ada Gasik Papa Ijo. Selamat pagi ya, ikut gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Katanya mau minta lagunya si Jiping Selawe. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Maria Metuga. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum habu top ramuan Arab yang lagi ngetop. Betul Papa Ijo ya. Gimana stok habu top di rumah Papa Ijo? Aman ya? Kalau masih kurang, udah mau habis, langsung merapat ke apotek terdekat ya Papa Ijo ya. Lanjut lagi deh dari Bunda Tini Cantik. Oh, ada pesan suaranya. Boleh nih ya, puterin dulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi
1: selamat
0: Bunda
1: pagi,
0: Tini
1: DTL.
0: Cantik.
1: Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya.
1: Aku minta lagunya Sabar dong Mbak. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor Kebumen FM. Semuanya disehatkan, bahagia selalu. Buat Mbak Nia bertugas, berkah sehat. Dan jangan lupa bahagia, kata Mas Andri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kemarin ramai pasti ya di rumah Bunda Tini ya. Oh, pada kumpul-kumpul. Lanjut lagi deh, ada ini dari Bunda Wartik. Selamat pagi juga buat Bunda Wartik yang ada di Wonopurworejo. Katanya hadir nih lagunya DJ Kandas. Salam buat Bapak Ijo, Bu Saminton, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Mas David, Mas Oyong, Bu Ayu, Bu Diah, Mbak Warit, Pak Gendro, Durin Diambal, Mbak Isna, Mas Andre, dan untuk Putri Selatan. Makasih buat Bunda Wartik yang ada di Wonopurworejo. Selamat pagi juga nih buat Neng Apri Diambal ya. Katanya Mania mau minta lagunya Lancar dari Sinta Arsyinta. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Manianya terima kasih. Makasih buat Neng Apri ya. Selamat pagi juga buat Mas Andre, ikut gabung di DTL ya, nadanya asik banget. Minta lagunya Nyanyian Rindu, covernya Juragan. Kirim salam buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, ada Bu Fatur, ada Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Kumis, Bu Karminah, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ririn, Mama Cindy, Mbak. Ada untuk Mbak Sakinah, Petir Selatan, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Pak Deslamat, Mbak Warit. Ada juga untuk Kang Mamat, Mbak Kembar, Pak Pariono, Bapaknya Nora, dan buat Niamat siaran aja saya terus. Dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre, jangan lupa bahagia juga ya. Mas Gi mandi lancar buat pagi juga. Wah, ikutan atensi nih biar tambah ramai Stara FM. Sambil dengerin Stara FM, nasi mateng, sayur mateng, tinggal sarapan. Wih, mantap ya. Kirim salam buat semuanya aja, ada Mama Rizky Tanasari, Bunda Wartik, Umi Handi, Bu Saminton, Mama Azril, Bu Emi, Mbak Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Mami Irfan, Neng Apri, Budanya Salis, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Sutar. Terima kasih untuk Bania, minta lagunya Ku Minta Maafmu, jangan lupa tersenyum ceria. Makasih buat Mas Kiban Belajar. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya mau minta lagunya Tunggal Eka. Kirim salam buat yang lagi monitor aja, Ibu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Umi Hanif, Petir Selatan, Mas Oyong, Pak Sutar, Kang Imam Butu, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Asih, Bu Yati, Bundar, Pak De Selamat. Dan untuk Mbak Asih, semoga cepat sembuh ya Bu. Buat Mbak Bubut, Mbak Putri, Butika, Mbak Amat, Mama Asraf, Pak Yanto Marun. Terima kasih buat manianya, bahagia selalu, sehat-sehat. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Maaf nih Mbak Nia, baru bisa gabung lagi. Gak apa-apa, lagunya Kehilangan. Salam buat semuanya aja, buat aktivitas, buat Mbak Nia, buat tugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ada Mbak Isna di Rantai Wingin Bulu Pesantren. Selamat pagi. Lagunya katanya Tunggal Eka. Wah, samaan ya kayak Mbak Sri ya. Boleh-boleh habis ini dimunculin langsung deh. Salamnya buat Miswa dan Altaf, semangat sekolahnya. Buat yang lagi dengerin, mat pagi aja semuanya ya. Buat kakaknya, sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Isna. Wah, ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi, waalaikumsalam. DTL yang dangdutnya asyik banget. Gimana kabarnya Mbak Nia, sehat kan? Alhamdulillah, sehat. Baik ini Pak, alhamdulillah. Pak Yanto, semoga sehat ya, sekeluarga ya. Katanya mau nitip salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf. Ada untuk Mama Naomi, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mas Andre, Mbak Warit, Papa Ijo, Pak Yono, Papa Riono, Pak Gendro. Pokoknya semua fans Radio Star FM semuanya, semoga sehat-sehat selalu buat Mbak Nia beserta kru radionya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih, waalaikumsalam. Lagunya katanya Bahtera Cinta. Siap, ditunggu ya Pak Yanto ya, nanti Nia list lagunya. Tinggal 2 biji nih Mbak Nia, habu topnya. Waduh, langsung habis nih. Tinggal 2 biji, udah rutin minum ya Pak Yanto ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, rezekinya juga lancar ya. Amin. Semprongnya laris manis ya, amin. Berkah barokah. Jangan lupa di stok lagi Pak Yanto ya. Itu udah habis tuh 2 biji untuk hari ini ya. Nanti siang cari kapotik lagi ya, habu topnya. Ada juga dari Duren Ambal. Selamat pagi juga Duren Sawit di Ambal, hadir monitor, sangat menghibur, lagunya Ikut Aja. Mau salamnya buat Umi Hanif, Bu Yati, Bunda Rosita, Bunda Nisalis, Putri Selatan, Putri Ragil, Pak Pariono, Pak Sutar, Rapa Romeo. Selamat beraktivitas, semoga semuanya sukses, lancar selalu, amin. Thank you buat Duren di Ambal. Oh, ada Mbak Ningsi Plesung ya. Selamat pagi buat Mbak Ningsi Plesung. Hadir, wih mantap. Burung gelatik makan kepompong. Hai Mbak Nia cantik, absen dong. Ya, katanya warning DTL sing wasik asyik ser. Absen baik Mbak Nia sinambi mewe pari. Salameng gua Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Putri Mbak Bukumis, Bu Yati, Mbak Sibat, Mbak Sakinah. Ada Mbak Lilis, Neng Apri, Mas Jihan, Bu Asih, Bunda Tining, gua KB baik mat aktivitas. Tinggal menghitung hari kita bisa berjumpa di darat. Wih, betul. Berapa hari ya? Berarti Senin sampai Sabtu. Berarti 6 hari lagi kayaknya ya, enggak sampai ya. Iya, semangat besok kita ketemu ya. Jangan lupa diabadikan momen-momen keseruan besok ya. Siapin penyimpanan yang ya, yang bersih ya, biar bisa cekrek sana cekrek sini ya. Iya, maning si Siuna besok ya. Sehat selalu buat Badianya, tugas sampai tuntas. Amin, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih banyak buat maning si ya, Plesung ya. Oke deh, makasih buat semuanya. Kita lanjut hobah goyang bareng ada lagu Tunggal Eka dari Denny Caknan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Tetap bersama DTL.

0: mari ke mbah. Melakunya nganggu teken direng.
1: Alah cucu, kipu yuk ke kaki ni komat. Ngingkes joget dangdutan.
0: Olah Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan direng. Lesi kiri karep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Ben boyo ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas karo Trengginas.
0: Anak-anak bae Rika mbah. Ajak lalen tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Rika. Ben tetep sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu. Tapi mbak ujuk nama apotek yuk.
0: Yuk mbak, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Oke, masih bersama dia bareng DTL ya, udah dud ya, asyik banget. Toba. Lanjut ke sesi pon live. Ya, yang mau naik di 0851860699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL, selamat pagi Mbak Dia. Ketemu Maning karawang bisikan.
0: Ketemu Maning, Bapak Kenaura. Iya. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah.
1: Santai hari ini.
0: Santai ngopi, ngeteh ya.
1: Iya. Tuh katanya jaga stamina itu kan kumpul kopdar bareng.
0: Nah, iya.
1: Bendong kabe sekeluarga Mbak.
0: Besok boyong kabe sekeluarga ya. Ke Pantai Setro Jenar ya.
1: Dan ketemu Mbaknya langsung.
0: Iya dong ya. Urung tahu ya.
1: Urung tahu. Maaf ya, yang masuk duluan, yang lain carry kabe.
0: Iya, yang lain nungguin antrian dong.
1: Iya, ya. Lagunya dari lu.
0: Apa lagunya tuh Bapaknya Nora?
1: Aku ingin bagai ranting yang kering, Retina.
0: Oke, bagai ranting yang kering.
1: Ini salamnya singkat padat ya, buat warga Gombong, Kebumen, Wonosobo, Ambal, Ponjowarno, Kudus Pesantren, Wonosobo Daya, Kutarjo.
0: Ya. Pituruh enggak tuh Pituruh?
1: Oh, Pituruh ya. Kepala suku.
0: Ya.
1: Dan buat semuanya pendengar TTL tentunya di Star FM.
0: Okay.
1: Yang paling buat banyak selamat siaran sampai bos.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Yenora. Lanjut lagi ini. Coba ya. Kok enggak bisa dipencet ini HP-nya ngebleng-ngebleng ya. Halo, assalamualaikum. Ngebleng lagi. Coba nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dia cantik, apa kabar Mbak Dia?
0: Nia baik, apa kabar Mbak Yaya cantik?
2: Alhamdulillah aku baik, sehat. Gak usah dikasih cantik kalau sama aku. Aku kan orang biasa.
0: Sama Allah. Mbak Yaya, besok ikut gabung kan? Daftar kan? Udah daftar kan?
2: Insya Allah ikut.
0: Nah,
2: alhamdulillah. Yang mau ngantor dari awal katanya bisa apa enggak? Katanya bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Insya Allah
0: ya. Semoga enggak ada halangan, sehat terus sampai hari H ya.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Aku lagunya dari Juragane, Bukan Tak Mampu.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Bapaknya Naura, terus Bu Yati, Bu Dawanti, Bu Tuti, Mama Asraf, Mama Fia, Mama Naomi, terus Bunda Erbito, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Diselamat, Pak Pariono, Mas Ibnu, terus apa lagi ya, Pak Jur, itu yang
0: siapa?
2: Tadinya Mas Ibnu siapa ya, Pak Sabah.
0: Oh iya, Pak Sabah.
2: Ya, yang ada di temen-temen. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ngacung yang belum di absen? Yuk.
2: Lupa. Duran Ambal. Terus Mas Adi, Mas Kecil. Dan buat semuanya dah, yang di belakang udah ngantri tuh udah ada.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, selamat hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya cantik. Sehat selalu buat Mbak Yaya ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Wah, apa kabar Mama Naomi, sehat?
4: ini suaranya lagi empelu.
0: Oh, lagi empelu, pantesan serak-serak mulu ya, serak-serak banjir.
4: Iya, serak-serak apa ini ya?
0: Serak-serak banjir. Gak basah tapi banjir. Masih mau lagu apa nih? Satu lagu lagi boleh deh.
4: Ya punya juragan yang hadir mau bagai mimpi lah.
0: Oke, hadir membagai mimpi, siap.
4: Iya, salamnya buat tadi Mbak Yaya cantik. Tambahin cantik aja lah biar dia protes di sana, aku gak denger. Terus Mbak Naura, terus siapa lagi Mbak Warit, Pak Kari, Mama Rika, Mama Fian, Mbak Sakina, terus Mbak Cindy. Terus siapa lagi ya, Bunder, terus Mama Asraf, Teh Ros, Mama Fatma, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Terus cuman? Mas Andre juga, siapa lagi ya? Kalau nggak lihat catatan itu jadi lupa.
0: Oh, punya daftarnya tersendiri ya?
4: Iya, ada daftarnya. Daftarnya aja. Itu ada daftar pagi, siang, sama malam.
0: Iya kak, masya Allah.
4: Tapi kan kalau sore aku kan ngode, jadi kalau sore itu nggak bisa, kecuali kalau ngelibur itu pasti bisa kalau sama Mbak Rena. Jadi misalnya pagi sama malam aja ketiduran, nggak atensi, nggak telepon.
0: Udah kecapean ya.
4: Iya,
0: ya.
4: Kalau pagi tadi rebutan biasanya bocil kalau udah sekolah bisa, tapi kan tadi nggak bisa.
0: Iya.
4: Ya udah, terima kasih Mania waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naomi cantik. Lanjut satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi langsung yang DTL Mania cantik.
0: Iya, selamat pagi. Hai Bunda Titin, apa kabar?
5: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat, baik. Sehat sama, alhamdulillah.
5: Iya, aku ngintip cepati. Suka banget. Temendang sama Naomi, temendang Mbak Yaya. Bapaknya Naura.
0: Kepental-pental ya.
5: Iya, aku minggir. Sementara waktu, apa deh. Yang penting aku bisa naik. Ini lagunya gimana?
0: Lagunya 1, 2, 3, udah penuh.
5: Kalau udah aku ikut itu aja sama Mbak Yaya. Bukan tak mampu,
0: oke, naikin deh.
5: Ya, salamnya cuma nambah sedikit. Salam buat Mas Imam Legutu, Karim Jika, Kang Yadi Antika, terus salam Pak Imam Bal Duren Sawit, terus buat Mbak Kelirong, Mbak Elnia Karangsari, Bunda Warti, Putri Ati, terus buat Mama Rangga, Mama Dowi, terus buat pokoknya aja, untuk kopi aja tadi yang udah komplit, ada Mbak Yaya ya sama Mama Naomi. Ya gak apa-apa, aku gak dicawel, yang penting besok tak cibel kalau ketemu.
0: Iya, nah besok ketemu di sana langsung cibel aja ya.
5: Iya, kayaknya gak kerasa nih tak cibel aku.
0: Oh, gak kerasa ya, terlalu lembut ya.
5: Ya pokoknya buat semuanya aja, pagi malam siang, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah selalu, diberikan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang lagi bertugas, jangan lupa aku senyum,
0: siap.
5: Bahagia, kita serang, baik hati, ceria semulut. Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titi Wardani, semoga sehat selalu. Ada Putri Selatan ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga ikutan nimbrung nih, katanya lagunya Penantian. Salam buat Mbak Bubut, Mas I, semoga sehat selalu. Buat Mbak Warit, Mas Andre, ada Duren Diambal, Bundar, Mama Ririn, Bunda Wartik, Bu Tuti Gerabak, dan buat semua penggemar Star FM Kebumen aja, selamat beraktivitas untuk Mania, sehat selalu, full barokah. Makasih ya buat Putri Selatan. Iya, oke deh, makasih udah ikutan gabung pokoknya hari ini. Semangat pagi, di pagi yang cerah walaupun dingin gitu ya. Selamat berawal pekan, selamat bersibuk-sibuk ria. Iya, monitor Mama Ririn ya, lagi sibuk masak-masak nih Mbak. Wah, amat masak-masak aja ya. Jam 9 lebih belum mateng nih Mama Ririn. Iya, matengan dulu dong, sarapan dulu ya. Karena yang perlu diisi tuh gak hanya dompet, perut juga perlu diisi ya. Diisi dengan nutrisi, dengan sarapan gitu biar gak lemes ya. Dan selain sarapan, selain tubuh dijaga, juga harus selalu jaga kesehatan mata. Nah, siapa nih yang sering nonton TV sambil tiduran rebahan? Emang nikmat banget sih ya. Tapi itu bisa merusak penglihatan kita ya. Jadi harus segera dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya ya. Harus rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan udah banyak yang percaya dan membuktikan khasiatnya tentunya ya. Apalagi nih Vitama tuh udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Dan baik banget untuk penderita sakit mata glaukoma, katarak, mata iritasi, mata rabun jauh, rabun dekat, silinder. Ya barangkali ada yang kena mata kemerahan, mata perih, mata gatal. Nah itu juga bisa banget rutin minum Vitamanya aja sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Beli Vitama yuk di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yeah.

0: kelipatan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bareng nih ya di detail yang dangdutnya asyik banget. Kita lanjut yuk sesi ponlap. Yang mau ponlap nih langsung merapat di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nia, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Iya kok. Semangat terus ya Ibu Yati. Iya. Ya Nia baik, apa kabar Ibu Yati? Semoga sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Lagunya yang mau dinaikin apa aja Mbak?
0: Lagunya yang mau dinaikin ada lagu Bahtera Cinta, Hadirmu Bagai Mimpi, sama Penantian.
1: Penantian aja.
0: Penantian, oke, siap.
1: Salamnya fotokopi yang tadi pagi, sama nambah sedikit Mbak Siti Kalipote, sama Mbak Ningsi Plesung. Terus durian ambal ya, tadi udah belum?
0: Iya, durian ambal.
1: Mbak Desi selamat. Dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih buat Ibu Yati. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Halo, selamat pagi, DTL.
0: Selamat pagi. Apa kabar, Pak De? Selamat.
2: Pak De, selamat. Alhamdulillah, sehat. Lagi sarapan nih, sarapan yuk.
0: Wah, sama apa? Sini aku kasih dong.
2: Sama oseng-oseng kentang sama tangkil.
0: Wih, mantap, mantap, komplit banget ya Pak De ya.
2: Kerupuk udang sama emping.
0: Wih, dikasih dong sini, mana empingnya?
2: Mau ntar diantarin ya?
0: Ih, beneran, mana coba?
2: Ini jam berapa ntar pulang?
0: Iya, jam 10, curang banget.
2: Orang belum sempat nanti makan selesai, nanti kamu pulang lagi.
0: Iya sih.
2: Kan ke situ sekitar berapa jam, apa 20 menit dari sini.
0: Ya, tak enteni, wis.
2: Alah, tenang, ngumpul.
0: Ada
2: aja. Wis, apa ya? Ternang rumah.
0: Waduh, terlalu harap ngapa?
2: Aduh, selamat pagi Sidomoro, selamat pagi.
0: Iya.
2: Kutoinangun Purwodo sampai Klirong.
0: Pagi semuanya ya. Lagunya udah penuh Pak De?
2: Ya, semuanya.
0: Lagunya ya? Udah penuh. Lagunya udah penuh.
2: Oh, enggak apa-apa. Yang penting
0: ya,
2: aku sambil menyemapi mulut dengerin kamu siaran terus lagunya diputar.
0: Siap.
2: Buat bundaku yang cantik, yang manis, yang udah kirim tadi.
0: Iya Ibu Yati.
2: Hari ini aku mau ngabsen tapi bentar pada marah lagi. Nah, sebetulnya aku mau ngabsen. Cuma nanti udah marah. Bu Sakina, Bu Sisri, Bu Tika Darmanto, selamat pagi Bunda Yati juga yang cantik. Termina budaya resito. Mbak Yaya yang gak lupa tuh Mbak Yaya. Inten Mas Aina arti. Kemudian Mas Ibnunya juga yang ada di sono, Pak Sutar juga laris manis Pak Sutar jualannya.
0: Amin, laris.
2: Buat yang ada di mana tuh Pak Mariono, Mbak Ahmad juga yang ada di sono mungkin lagi pada dengerin DTL-nya.
0: Oke.
2: Okay, buat yang lagi siaran lagunya tuh yang tadi itu dipinta sama Bunda Yati.
0: Oke. Penantian
2: ya. Buat kamunya yang lagi tugas, metugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De. Selamat. Selamat pagi nih buat Kang Yadi Antika yang ada di Merinen, ikut meramaikan acara DTL ya. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anji, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur. Ada untuk semua fans Radio Setara FM. Oh iya Mbak Nia, ini nomor HP-ku yang baru, tolong di save. Kartu yang lama udah hapus aja. Oke ya. Makasih buat Kang Yadi ya. Udah Nia save, tenang aja. Dan Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi. Di detail yang darinya asik banget, katanya mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yayah, Bu Tika Darmanto, ada Bu Asih, Mama Nomi, Mbak Asra, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Warit, Apanya Naura, Bunda Ervito, dan buat semuanya aja. Buat mandinya tugas sampai selesai, selalu semangat dan selalu diberikan rezeki yang barokah, amin. Lagunya yang ikut aja, makasih Mbak Nia. Ya, makasih juga buat Mbak Yanti ya, sehat selalu. Selamat pagi nih buat Yang Densel, ada Ibu Karmina, ada Om Pariona, ada Mbak Cindy, ada juga Butika. Sehat selalu ya. Cukup dulu ya Sobat Star FM, makasih yang udah ikutan gabung. Semoga harinya tambah sehat, dan juga yang lagi sibuk ya, di sibuknya di mana Mbak Nia? Ya di sawah gitu ya, udah pagi-pagi gasik banget ke sawah ya. Iya gatel kakinya, tangannya. Ya emang itu hal yang biasa, tapi kalau keseringan juga lama-lama ya malas juga ya. nahan gatelnya gitu ya. Nah mending olesin Sultana aja, minyak herbal serbaguna. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Banyak banget manfaat Sultana yang bisa kita peroleh, apalagi cocok untuk semua kalangan usia. Harganya berapa? Harganya mulai dari 15.000 aja. Gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

Terima kasih atas semua kebersamaan Anda. Nia mohon maaf ya bila banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafkan. Sampai jumpa bareng acara selanjutnya. Ya, besok-besok lagi maksudnya ya. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: iki teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat dhisik. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan

0: Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Maning-maning si Om Tam.

0: dengar? Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Linda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela. Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: Liane, iya.
1: Sudah. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

kinzel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Madu, Pak Arif. Saya perhatiin, rambut kok klimis, terus kayak korden kelurahan.
1: Ah, Pak Oce bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
0: Waduh, mantap, Pak, tuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
1: Iya nih, Pak, stamina saya lagi jos banget berkat Habutop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Masa nggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga, serta daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang loyo pas lagi program gini.
0: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arif. Sikat terus.
1: Laksanakan, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena, siang-siang yang panas banget, ya kan? Gak apa-apalah, dinikmatin, disyukurin aja biarpun panas. Panasnya cetar pol-polan ya. Diademin dengan dengerin lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Oke. Oh iya, seru-seruan bareng di sini sambil terus beraktivitas ya. Kerjaan awal pekan numpuk, keren ya. Sama lah, gak cuma Anda, ake tunggale. Udah, intinya mah kita harus semangat, sehat gitu. Jaga daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit ya. Oke, okay? Ya udah gabung SMS WhatsApp-nya, thank you banget. Nanti bakal Rena baca satu persatu deh. Baiklah, kita ke lagu lagi gak sih? Iya dong, ke lagu lagi dong, iya kan? Iya sih. Lagunya ini, aku intip dulu nih Sobat Star, pada request lagu apa Kelen? Hakikat Sebuah Cinta, siapa yang request nih? Suka ya? Bella, Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Rena munculin, jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen, pokoknya stay tune terus. Ada Rena temenin Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, makasih banget ini udah SMS, yang udah WhatsApp. Bocum belum? Masih Rena tunggu ya. Kirim 085-1860-6998, 085-1860-6998. Aduh, kalian tuh udah pada makan belum? Hah? Udah 4 kali? Ah, yang bener udah 4 kali. Lah kok doyan makan? Kenapa? Ibu masaknya enak, istrinya masaknya enak, makanya kalau lagi dimasakin yang enak-enak, emang udah paling enak itu masakan ibu kita dan istri kita ya. Makanya udah dimasakin tiap hari ya, ditambahlah uang belanjanya. Kalau udah dimasakin bekal, jangan jajan, baik. Ya bukan jajan, maksudnya beli makan di luar gitu. Padahal kan Rena juga kayak gitu kadang-kadang ya. Kalau dulu suka kadang bawa bekal ya, denglongan ya. Kok jadi curhat ya, denglongan. Kadang makan ya, ya makan gitu. Cocok sih sarapan, tapi kalau udah buru-buru banget gitu ya. Kadang, aduh gak buru-buru ini udah mau kesini gitu. Kadang-kadang, ah cepetan dibungkus di bekal gitu. Kadang-kadang, aduh buru-buru, ntar deh ntar kan pulang nanti makan lagi. Ntar pulang nanti makan di rumah siang gitu. Ternyata gak pulang, pulangnya sore banget, jelang maghrib, ya kan, baru makan habis maghrib, makanya cuma sekali. Ih, aku masaknya udah penuh effort setiap pagi, ya kan, mau malam, mau tidur itu udah mikir, besok pagi harus masak ini, gitu. Pagi gak sih, kuprek masak. Ya kan, kepengennya masaknya, masak pagi ya makannya buat 3 kali. Pagi, siang, malam. Cuma dimakan malam hari aja kan sisanya banyak ya, sebel ya, tapi alhamdulillah lah ya, disyukurin aja. Yang penting rajin masak aja bu gitu, gak harus masakan yang kayak daging, yang ikan gitu. Iya, oseng kangkung aja deh, alhamdulillah seneng ya. Belum sesi pon live ya, sabar. Nanti jam berapa ya? Jam 2 lah. Jam 2 kurang dikit paling. Halo Bu Kumis, yang Ibu lagi apa Ibu? Arifnya udah, sehat selalu juga Maren. Sama-sama sehat selalu juga Ibu Kumis sama Bapak Kumisnya. Mas Ahmad jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Cinta Yang Kujaga. Gak ada, aku cari lagu Cinta Yang Kujaga tuh gak ada. Lagu Malaysia, bukan lagu Malaysia itu. Ya, yang lain aja Mas sama jenggot. Iya lagu Melayu apalah gitu, tapi bukan lagu Malaysia. Andre buat awal pekan juga. Salamnya buat Bu Fatur, Bunda Ervito, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Muksin, dan juga buat semua Sobat Setara. Berikutan gabung di zona Malaysia, Dorok Ali Topan dipanggil. Lagunya Lara Iklim buat Mamo di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Assalamualaikum dari Alia di Sumatera. Lagunya dong, Dalam Diam Aku Mencintaimu buat yang baca, makasih. Kembali. Sudah dulu ya. Kita ke lagu lagi Besti. Yuk. Semangat yang masih harus ngerampungin kerjaan, dikejar-kejar pesanan, dikejar-kejar deadline gitu. Tapi Anda gak dikejar-kejar debt collector kan ya, gak dikejar-kejar orang tagih-tagih hutang Anda kan ya. Hidupnya macam mana sih kalau ditagih-tagih itu, ada ngumpetnya di mana gitu. Gue gak tahu, gak kepikiran ngumpetnya di mana. Emang yakin banget gak bakal ketemu orangnya, kok ditagih menghindar gitu. Umpetannya pakai tudung aja yang cukup. Iya, gak usah repot-repot sana kesini gitu ya. Udah Sobat Sare FM, yang penting sehat ya. Gak usah macam-macam, gak usah neko-neko deh. Upayakan badan kita sehat. Caranya kita upayakan bahagia dulu. Karena dengan kita bahagia itu kan imun kita tuh bagus gitu. Perasaan kita tenang,
kita kalau mau bahagiain diri sendiri, ya fokus ke diri sendiri gitu. Gak usah julitin orang, kehidupan orang. Itu gak jadi bahagia nanti kita. Penuh kepala kita ya, berisik banget otak kita ngurusin orang gitu. Jangan nanggung-nanggung kalau mau ngomentarin hidup orang, ngurusin orang ya dibiayain sekalian itu. Biaya hidupnya gitu. Anaknya ada berapa, disekolahin, dibayarin. Kebutuhan sehari-hari makannya apa aja nih kira-kira, bayarin buat kasih uang belanja gitu. Jangan nanggung-nanggung kalau ngurusin hidup orang. Itu mah dapat pahala daripada gibahin di belakang gitu kan. Aduh, dosanya. Dosa yang dirasa nih buat Anda semua. Ya. Iya, kadang memang ada penyakit itu datang dari hati. Hati tidak baiknya kita, iri dengki segala macam, dari pikiran-pikiran kita yang geringsang gitu kan, enggak bisa fokus dengan kehidupan diri sendiri. Udahlah, sayangi diri sendiri. Maksimalin fokuslah ke anak-anak gitu. Gimana caranya anak-anak bisa makan bergizi setiap hari walaupun udah dapat MBG gitu kan. Jangan ngandelin gizinya cuma dapat di MBG aja. Mamanya juga harus kurang lebih begitu yang dimasak gitu. Terus ya udah. Terus apa? Terus minum Habutop deh biar selalu sehat, ya kan? Habutop gak harus sakit dulu minum Habutop. Karena Habutop dikonsumsi setiap hari, biarpun badan kita sehat, badan makin sehat, badan makin fresh, makin gesit, makin sat-set buat beraktivitas. Terus bikin awet muda, pengen gak sih? Kadang-kadang orang tuh salah nebak umur. Hah? Ini seriusan, umurnya udah kepala 4 kok gitu. Kok kayak masih belum 30-an? Gak tahu rahasianya minum Habutop gitu kan. Selain konsumsi Habutop yang kayak Rena bilang tadi. Udah, kalau Anda banyak mikirin hidupnya orang, Anda gak fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan kebutuhan kita sendiri, ya cepet tua nanti. Tua tidak sesuai umurnya. Gitu, semangat ya. Pokoknya pejuang rupiah yang lagi mengupayakan sesuatu buat keluarga tercinta, fokus aja. Yang lagi ngerasa dikasih rezeki lebih, udahlah, gak usah yang macem-macem. Anda bendarani gitu kan. Apalagi, mohon maaf ya, kayaknya kebanyakan ke cowok kayak lagi dikasih rezeki lebih terus mencoba lirik-lirik main-main cowok-cowok. Oh, cowok sih istri orang. Aduh, jangan-jangan. Gue udah klakson, bentar ya. Aku tengok dulu. Oke, kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dulu, Bestie. Sebentar, kayaknya udah tamu deh. Rena punya lagu Thomas Arya, Kehadiran Cinta. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sampai nanti jam 3 Rena temenin Anda di Zona Malaysia.

0: Yun, sayur.
1: Mas, mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
1: Bisa aja sih, mas. Ada daun kelor nggak, mas?
2: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih, mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja, Bu?
1: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
1: Wah, belinya di mana sih, Mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
1: Malah Aci mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denali.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: yang baru gabung, selamat siang. Udah makan siang? Aman ya. Jangan sampai belum makan nanti tiba-tiba pingsan, kan gak lucu. Masa menunda makan siang gara-gara males ke dapur, masih pengen dengerin radio ini segitunya. Pon live yuk. Yuk diangkatin ya. Mohon maaf agak telat, lagi ada tamu Rena. Alhamdulillah nih, ada warga baru ikut besok Kopdar. Waduh, besok disambut ya. Nambah temen nih, di udara juga di darat besok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Mama Fian, apa kabar Mama?
1: Halo Cika, alhamdulillah sehat. Mbak Rena gimana, sehat?
0: Ibu juga sehat? Alhamdulillah, lagi pemulihan Mama.
1: Alhamdulillah, maaf belum sempat nengokin.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat semuanya. Deh Mama mau lagu apa?
1: Biasalah, Cinta Jarak Jauh.
0: Oke, siap. Salam-salam, silakan.
1: Aku salamnya buat Bu Kumis yang kayaknya lagi monitor itu setia.
0: Iya, oke.
1: Bu Under juga, Bu Asim. Sehat-sehat Bu Asim, Bu Fatwa, Bu Ayu juga. Mama Cindy, ayo ditunggu Mama Cindy, Mas Andre.
0: Iya.
1: Bapak Kenaura juga, Mbak Warit. Bu Yati, sehat-sehat Bu Yati.
0: Amin.
1: Buat Bung Kendro juga. Mbak Yaya, Umi Hane, pokoknya buat semuanya aja Mbak Rena yang selalu mantap Star FM.
0: Siap.
1: Selamat menikmati, sambil istirahat. Jangan lupa besok minggu,
0: iya dong,
1: kita rame-rame kumpul bareng.
0: Betul.
1: Ditunggu Mbak Rena lagunya ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Fian, sehat selalu Mama. Halo, Assalamualaikum. Halo Ma Ashraf.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tadi masih berderi.
0: Oh iya. Sike wis nyantol, Ma.
2: Iya. Mbak Rena wis salam, mesti Ki wis diangkat, tapi nangkene belum nyambung.
0: Iya, wis nyambung Sike. Mau lagu apa, Mama?
2: Lagunya Salahmu Sendiri.
0: Boleh.
3: Salahmu Sendiri.
0: Iya, Asraf. Iya. Salam-salam.
3: Ulangnya kedua.
0: Ih, kesel dong. Ya udah istirahat, makan siang.
2: Iya, biasa. Biasa tengah loro iki goleran nang kasur sih, kon panas banget kan sul bocah.
0: Iya, darani makin naik kelas ya makin awan.
2: Iya. Yo, salamnya tadi buat Mian, buat Bunder, buat Bapak Asraf, Mas Andre, Mas Ibnu, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Woksin, Kang Arsen, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sri, Mbak Nur, terus Mbak Yanti sama Pak Yantonya, Bu Karmina, Bu Heni, Bu Kumis, Ibu Yati, Mama Naomi, Mama Fatma, terus Mbak Siti, terus siapa buat semuanya deh.
0: Okay.
2: Oh, buat Pak Karim Chicken, kan selalu lupa sama Mbak Warit. Okay. Buat Mbak Renanya terima kasih, tetap semangat.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena.
0: Siang Mas Ibnu, sehat Mas?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mau lagu apa nih?
4: Lagunya Luru Cintaku.
0: Luru Cintaku boleh. Salam-salam Mas Ibnu.
4: Ini tadi buat Mama Asraf sama Malvian, mau kopi mereka aja.
0: Iya, oke. Okay.
4: Besok berangkat kan Mbak Rena.
0: Insya Allah, semoga
4: terus
0: bisa.
4: Berangkat kemarin tahun kemarin nggak berangkat. Ini yes, lebih ramai tuh yang ikut.
0: Oh, Oscar. Tambah banyak ya, alhamdulillah.
4: Hampir 200.
0: Oke, okay, siap.
4: Harus berangkat besok ya.
0: Iya, Mas Ibnu, insya Allah.
4: Kita lagi mau. Oke, buat Mbak Rena selamat tugas.
0: Oke. Okay.
4: Yang selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ibnu, sehat semuanya. Ya. Halo Tejo Ragil Saputra, absen malamku kesiangan, kawanan ya. Ya, ditunggu ya bos, slam lagunya, ready. Terus, apa? Kata-kata nih bijak temen yang laku nih kayaknya anglesi nih kurang iri dengki, tergantung ya. Urip iri dengki, ya emang bahagia. gampang sakit kayak yang Rena bilang tadi. Lagunya Ipang, nanti kalau masih keduman ya. Selama ini gak kabeh baik-baik. Terima kasih buat kamu Ardi yang ada di Petanahan. Oke, Pak Sasongko. Siang udahan, udah ditutup teleponnya ya. Kita ke lagu lagi deh. Dan munculin lagu spesial dari request Mama Fian, Andrespati bareng Vitaloka dengan Cinta Jarak.

0: kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM

Lanjut masih di Zona Malaysia. Halo. Makasih ya. Mama Sila, waalaikumsalam Mama. Siang juga, panas gak Mbak? Di luar, panas banget Mama Sila. Lagunya Sheila. Oke, boleh Mama. Sheila Iklim. Salamnya buat ibu yang lagi pada dugem. Semangat selalu. Siap, semangat juga Mama Sheila. Siang juga Manisi, Plesung, hadir monitor Mbak Rena cantik jalan lagunya Antara Dua Cinta. Selamanya gue Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Yati, Mas Andre, Mbak Lilis, Mbak Sakina, Mbak Sibat, Bunda Tini, gue KBB, Fanstar FM, Mat, ngapa baik. Sampai ketemu di Kopdar besok. Yeay, ketemu Mbak Ningsi. Asik-asik. Mbak Rena cantik, Mbak Tugas, sampai tuntas sehat. Dan sukses selalu dilanjutkan rezekinya full barokah. Amin, amin. Makasih ya Mbak Ningsi. Luar biasa ini yang keren lah Mbak. Di tengah-tengah kesibukan bikin gula jawa masih selalu monitor. Masih mau bergabung ikut acaranya kita. Ya Mbak Ningsi, semangat terus. Makasih ya. Salam buat Mbak Triplesung, Mbak Kusnul juga. Dia yang udah gak pernah aktif. Semoga tetap sehat ya.

Oh iya Mas Ibnu ya harus berangkat terus pokoknya, jangan ngasih ora. Assalamualaikum Marena, minta lagu ditakdirkan jatuh cinta. Makasih Marena, makasih juga salamnya buat semua pendengar Radio Star FM. Makasih juga Mama Risma, sehat semangat selalu bareng semua teman-teman di situ ya. Oke, okay. Rena tawarkan satu produk nih, namanya minyak herbal serbaguna sultana. Minyak ajaib sih kalau kata orang, karena ya memang ajaib banget. Bisa buat ngatasin kalau kena gatel-gatel, luka-luka, luka perih, luka berdarah, luka terbakar gitu ya. Pijat urut bisa. Beli ya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Halo Mbah Warid, Pekanbaru Riau. Sibuk pol Mbah, leren di sit Mbah, kene lo. Ada Rena, gak kepengen merapat tambah Warid nih. Gak apa-apa kalau lagi sibuk, moga pantau Star FM gitu kan, biarpun sibuk. Yang penting sehat selalu di sana. Ditunggu absennya Mbak Warid nanti di Popmania ya, kalau sekarang belum gabung di zona. Baik, kita ke lagu lagi. Rena kasih ada request Sheila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda di Popmania. Yang mau gabung langsung aja SMS, WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Ada Rena, ada Habutop Sultana, Vita Mavitapedia, Teh Moro dan Otipus.

0: sih ini. Halo. Yuk masuk. Yuk.
1: Mbak Dewa, Mas Bia. Ini dia. Tentu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya sekarang akan menghubungi pengguna Habutop lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Saya dari Cibitung Girang.
1: Namanya siapa?
2: Namanya Ade Fahrudin.
1: Cibitung Girang, Ciamis siapa?
2: Ya, Ciamis.
1: Sebelum kenal Habutop, Pak Ade Fahrudin punya keluhan apa, Pak?
2: Ya, pegal-pegal. Soalnya kan saya kerjanya kerja berat. Jadi bikin sumur pompa, murmur ya. Jadi pegal-pegal, jadi pakainya Habutop gitu.
1: Sekarang kalau sudah pakai Habutop gimana?
2: Alhamdulillah pegal-pegalnya hilang gitulah.
1: Tiap hari mengkonsumsi Habutop, Pak?
2: Iya, Habutop yang saya pakai.
1: Tahu dari mana ada Habutop, Pak?
2: Dari informasinya kan dari radio. Jadi langsung saya cobain pakai. Jadi alhamdulillah sekarang pegal-pegalnya hilang gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan.
2: Apabila punya keluhannya, ya udah aja pakai Habutop. Jadi bila mana ada pegal-pegal, merata lino gitu, jadi pakai Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan arang yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Ade atas ngobrolnya. Demikian pendengar hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa jadi menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

We're all the good.

0: Wala yung-yung. Urip ko rasanya pahit teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis. Apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh. Geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Dadi ora kuatir maning. Diabetes e kumat.
1: Oh, habutop gue apik nggak penderita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis, sake. Kawe kena kopi manis.
1: Nek, iya kopi, Nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya, diminum 3 kali sehari, dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: balong basa balong tua ngawa kaya dia tokle doyong ngalor ngidul walah
1: nangapa rika mbah ketone melasi temen
0: walah tul tul kie tenaga tua ya megap megap ngawa semenepe rekasa temen jan
1: walah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Tolong aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya tapi cuma aku, Ror, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: bayar. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

bumi sing kita nggeni niki lek didamel zikir, donga, maca Quran, sholawat, ngaji, nggo ngelampai amal-amal kesainan, bumi ini seneng. Tapi nek tinggo nakal, nggo maksiat.

nalika sampean pejah sampun siap mati napa dereng? Nah, sing jawab dereng ketoke didhisikno. Bumi itu akan menyambut sampean dengan baik. Bumi ini ngomong ngene, marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang Mbak T. Selamat datang Mbak Yun. Selamat datang Mbak Sri. Selamat datang Mbak Mudin. Ngono. Seneng ngono bumi. Tapi lek sampean nggo nakal, nggo maksiat, nggo dosa, bumine mangkel. Ketika sampean mati, seolah-olah bumi enggak mau menerima sampean. Jenengan rak nate kepireng to? Ana wong mati dikubur. Niku kaya-kaya bumi moh nampa jasate. Padahal jenazahe ya wis diukur, Bu. Dawane sepiro wis ditambahi. Ombone sepiro wis diluwehi. Lebu areng mayite dilebokke niku iso ora sedeng. Kedhone meneh. Dawake diambake. Lebokke meleh. Ora sedeng maneh. Nganti wong-wong do mangkel kae wis tekuk ae kesuwen. Nggih, terus ngene. Sampean sakniki masih berada di alam dunia. Kok sregep kirim donga, sregep ndongake tiang-tiang ingkang sampun wonten alam barzakh. Niku giliran benjang sampean sedo manggen ten alam barzakh. Sing kirim donga, sing ndongake sampean nggih kathah. Wong-wong yo do semangat ndongake sampean. Sebalike wong sing nang donya kok wegah kon kirim donga, wegah kon tahlilan, kon ndongake sing pun do kapundhut, sing pun do manggen ten alam kubur mriko. Engko giliran wong kuwi mati. Yo rapati ono sing ndongake. Zaman modele kok kaya ora ngandel ngono diomongi. Ndang mangkatorono to. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kirim donga, ndongake wong sing wis kapundhut niku mboten rugi malah bati. Batine napa? Entuk donga saking malaikat. Saman ndongake tiyang ingkang sampun kapundhut. Sampean ku dibales didongake malaikat. Ke malaikat ku le ndongake padha karo donga sampean. Contoh ngeten. Pak kepala desa pundi wiyantune? Oh nggih, menika kan sekedap melih badhe sedo. Lho, yo sedoyo. Sedoyo. Pak Sekdes nggih badhe sedo. Sing ceramah ki yo apik. Iya, tapi ketoke dhisik lurahmu. Ya. Benjang lek Pak kepala desa niki kok pun sedo. Terus jenengan ndongake Pak kepala desa almarhum. Benjang Pak Lurah, ketoke kok wedi ngono. Ngoten niku jenengan entuk donga saka malaikat walaka mithluma da'utahu. Sampeyan yo tak dongake Bu, sampeyan yo tak dongake Pak. Padha karo sampeyan leh dongake almarhum Pak kepala desa. Loh. Padahal dongane sampeyan urung karuan keterima. Tapi yen dongane malaikat mesti keterima. Donga sampeyan urung karuan mandi. Tapi yang dongone malaikat mesti mandi. Ngoten niku namine sampean rugi napa bathi? Bathi. Saman ki ndongake bae sampean sing pun kapundhut. Saman genti didongake malaikat. Saman le ndongake bae kae urung karuan katrima. Entuk donga saka malaikat mesti katrima, mesti mandi. Mula bathi sampean. Pamane sampean ndongake, ya Allah.
Mugi-mugi almarhum Pak Lurah panjenengan ngapura sedaya dosanipun. Niku lurah paling sae niku. Selaman duwe lurah niku warga niku remen sangat. Lurahe sae wong saben ketemu kiai mesti nyangoni. Umpamane iki Pak Lurah wong iki ya urung kok. Lho ngoten niku jenengan genti didongake malaikat. Sampeyan ya tak dongake ibu, muga-muga dosa-dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Ngono bati. Lah terus kirim donga kanggo wong sing wis kapundhut kuwi apa ya ana tuntunane? Malah ana sing takon apa ya tekan wong wis mati kok. Ya umpama mboten tekan, mboten wonten tuntunane, Bapak Ibu, ora ana perintah salat jenazah. Sholat jenazah niku tujuane ndongake di samping penghormatan, memuliakan juga dalam rangka ndongake. Mula bapak-bapak jenengan yang sholat jenazah niku mantun takbir pertama maos Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga dan takbir keempat donga. Ndongake sing disolati niku. Seh urip napa sampun mati niku. Astagfirullahaladzim. Wong ngene iki ayu-ayu tapi kok ya budhek. Lha niku sing didongake ra ampun kapundhut. No, terus maneh ngeten. Ya umpama kok ndongake mayit niku ora ana tuntunane, ora tekan, Kanjeng Nabi mboten merintah kulon jenengan yen lewat kuburan niko ken ulo salam, jenengan ziarah kubur ken ulo salam, ngene apa mboten? Lah salam kuwi isine donga. Coba assalamualaikum kuwi artine assalamu utawi rahmat keselamatane Gusti Allah iku alaikum, muga-muga lho tetep ing atase sira kabeh, muga-muga sampean kabeh diwelasi Gusti Allah, muga-muga sampean kabeh diparingi keselamatan dening Gusti.

Wong lewat kuburan kok gelem uluk salam terus ndongake. Niku penduduk alam kubur kono, ahli kubur kudu seneng. Terus dong ngomong marhaban bikum wa ahlan. Selamat datang Mbak Ti, matur suwon sampean ndongake aku. Sampean yo tak ndongake. Assalamualaikum, alaikum muga-muga sampean yo diparingi keselamatan donya akhirat. Lewat liwat kuburan kok ora gelem muluk salam, ora gelem donga. Kae ahli kubur kae do anyel kae do gregeten kae terus ngomong, "Wai hakum

hakum fantaziru sa'atakum. Eh wong Tanjung Sari Ciloko lewat kene ra gelem salam ra gelem ndongake titenono sok nek kowe nyusul mrene ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus saniki ngopo to kok nganggo kirim donga? Ngopo to wong ten alam kubur nika kok didongake? Lah sing setunggal pancen sing dibutuhke nggih donga niku wis ora butuh apa-apa. Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwis. Dadi penduduk alam kubur wong manggon alam barzah Kanjeng Nabi nggambarke kahanane kuwi kaya wong kerem, bahasa Inggrisnya the kelelep, megap-megap butuh pitulungan. Lho Kanjeng Nabi lan gambarke wong kelelep butuh pitulungan. Ini kebutuhan yang enggak bisa ditawar. Ora kena ditunda, ora kena dinyang. Kudu sakal seketika butuh pitulungan, ora kena ditunda. Wong kelelep megap-megap meh kerem meh mati kae. Tulung-tulung, kira-kira kena ditunda seminggu kas nembe ditulungi napa mboten? Sing banter to sayang len jawab. Wong wis bengok-bengok megap-megap meh kerem. Tulung-tulung sing nang dhuwur kae. Sik-sik, aku tak ganti kathok sik. Ya selak oek. Wong ten alam kubur niku ngoten Bapak Ibu. Mbah-mbahe kula panjenengan ten alam barzah niku nek jenengan bayangke ngono kaya wong kelelep kae. Kaya wong kerem butuh pitulungane panjenengan anak putune. Ge butuhe niku ora kena disemayani. Sing dibutuhke napa? Donga. Nek wis ketemu donga fa idalah hiqatuka lan ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Donga kangge nek tiyang ten alam barzah niku nilaine luweh berharga, luweh larang tinimbang donya saisine. Kaya wong kelelep lho. Lah wong donga wae kok luweh larang timbang donya saisine. Tak kei gambaran. Ana wong kelelep megap-megap meh kerem. Kira-kira milih ndi? Sampeyan beyuki duit 10 koper isine 10 miliar karo gedebok milih ndi wonge? Sapa ngomong milih duit? Terus sampe modiar milih duit. Halo. Lah wong wis kelelep megap. Wae mbok tokno sapa ngomong persis mong? Matur suwun. Mbok tokno duit 10 miliar, 20 miliar ra butuh. Tapi lek mbok toki gedebok, mbok toki ban kae. Seneng kae, kae ban gedebok sing kena nggo gandulan kuwi. Kuwi luweh larang timbangane 100 miliar. Nggih napa mboten? Lah donga kanggone wong ten alam kubur ngoten iku gambarane. Luweh larang timbangane donya sak isine. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing nomor kalih ngeten. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, monggo ditirokke sing purun nirokke, muga-muga barokah. Sehat wal afiat. Keluargane sakinah. Putra-putrine sholih-sholihah. Kathah rezekine. Kathah amal soleh. Kathah ibadahe. Kathah sederekane. Kathah ganjarane. Kathah utange. Alah mos kadung amin kok. Sing ora niroke awas ditenono. Sariawan. Kon niroke apik kok ora gelem. Wis tau ditenono engko lak ndomble lambemu. Bareng annasu niyamun wa idza matu intabahu
menungso ono alam donya iku sejatine podo turu, besok nek wis mati lagek melek wis. Jadi menungso tenggenin donya niki sejatine podo turu. Napunten sing ten ngajeng kula niki do turu asli sik to. Lah sing lenggah ten panggung niki sejatine yo turu, sing nyoting-nyoting kae sejatine yo. Nah, sing ceramah iki sejatine yo. Sok nek wis mati lagek nglilir lagek melek. Saiki nondonya iki sing kipas-kipas kae turu. Ya sing guyu mekekeke yo turu kae. Sing bekakak-bekakak lekek-lekek kae sejatine turu sejatine. Kanjeng Nabi le mastani ngoten kok. Sing saiki do ndoprok-ndoprokno kene iki turu. Sok nek wis mati lagek tangi lagek melek. Lagi nek pahamane wong Tanjung Sari tak yo kualik yo nondonya iki melek nek wis mati kae lagek. Nah, pikirane jenengan rak ngoten to? Mergo wong Tanjung Sari iki dasare ayu-ayu tapi lho Kanjeng Nabi lek ngendikan kok kaya diwalik iki pripun to? Wong saiki nondonya iki do melek, plorak-plorok ngene kok. Lek wis mati kae rak merem. Turu kae. Lah Kanjeng Nabi lek dawuh kok diwalik. Tendonya niki ketoke plorak-plorok ngeten iki kluyar-kluyur, bengak-bengok. Iki do turu sejatine. Sok nek wis mati lagek melek, lagek tangi. Ini artinya kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi, sedangkan kematian itu merupakan awal dari kehidupan hakiki, kehidupan sejati. Sampean ki nek wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati teko alam dunya niku sejatine urip sing tenanan, malah kuwi urip selawas-selawas. Lah ning donya iki urip sing majazi niku seolah-olah. Napa Bu? Astagfirullah gak jawab. Seolah-olah bareng. Nah, basa Tanjung Sarine kaya-kaya bareng. Padahal urung mesti bareng. Kuwi urip nang donya. Mula sampean lek ketok eneng wong numpak mobil api regane larang, ra usah gumun, ra usah kaget. Kae kaya-kaya wong sugih. Padahal urung mesti, kadang-kadang kreditane urung lunas. Leres mboten? Nang donya iki urip kaya-kaya. Bu. Enek ibu-ibu nganggo kalung gedene padha rantene kapal. Gelange kerompyong ki wotengen. Pokoke tangan siji iki gelange 17. Kowe jaran kepang kae lho. Lah nek mlaku lembeane didiawak dawake krimping krimping krimping. Kae kaya-kaya sing dinggo kuwi emas tenanan padahal. Langsung ditutupi. Ra usah gumun urip nang donya ki ngono kuwi kok. Sepurane nih Bu, lek ono ibu-ibu Tanjung Sari
sregep nderek pengajian, sholawatan, tahlilan, yasinan. Kuwi kaya-kaya anti rasan-rasan. Padahal juara rasan wonten apa mboten? Nggih, aku ngerti wonge teko kok. Nggih, pokoke wonge saiki nganggo jilbab kembang-kembang. Wonge kalungan keplek. Lambine putih. Deh, sepuntene engko tak jelaske aja mbantah dhisik. Nek ana wong duwe pangkat jabatan dadi pegawe, kuwi kaya-kaya wong terhormat. Padahal urung mesti, kadang-kadang yang ngono kae. Nek ono bocah wedok pakaiane brukut rapet kaya-kaya anti pacaran. Donya iki ngono kuwi. Nek ono wong pidato, nek ana wong ceramah generangno dalil ki runtut jelas, kuwi kaya-kaya sing pidhato ki iso ngamalno ceramahe, iso nglakoni pidhatone. Padahal ngomong tok omon-omon sual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ora iso nglakoni. Wonten napa mboten? Wonge teko? Manggone nang isor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Nggih. Jenengan gak bajune lengan pendek apa panjang? Iki berarti telu iki. Ngono. Ra usah gumun. Weh nek ceramah penak, lek pidhato menggelegar, sing ngrungokne sak pirang-pirang. Jamaah akeh, fans penggemarnya sak pirang-pirang. Kae kaya-kaya sing dipidhatokno, sing diceramahno kae ya dilakoni dhewe. Padahal wonten apa mboten? Wonge teko? Wedok apa lanang? Ndak prana ngisor apa nang panggung? Wonge pecine putih apa ireng? Bajune lengan pendek apa panjang? Nganggo celana apa sarung? Wonge lungguh apa ngadeg? Aja ngawur to, ora enek sing ngadeg kok. Ngono kuwi, Bu. Nenek ibu-ibu ki, ya Allah, ya sregep maca Quran, sregep selawatan, pengajian ya teko, wi kaya-kaya nek karo bojone ra tau nyelatu, ra tau ngomel. Padahal lek petuk bojone konser, terus ada kata-kata sing lanang bendino diomeli. Dadi sing lanang ki ndak kurum karek urip matane tok. Wonten apa mboten ibu-ibu sing ngaten niku? Wonge teko? Nggih, yeah, aku ngerti. Wonge saiki kipas-kipas. Kehidupan alam duniai, kehidupan majazi. Kita enggak akan pernah tahu sejatinya seperti apa. Ini memang diciptakan seperti itu oleh Allah supaya kula sampeyan ora gampang suudzon, ora gampang nyono elek tenggene liyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula Kanjeng Nabi dawuh ngene batasane tiroke meneh, la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanzuru kaifa
yukhtamu bihi. Es malah ngingeti wong loro sing lagi teko. Hei, maknane ngene, sampean ra usah gumun, sampean ra usah heran nek enek wong sing jarene hebat amale ngene, ra usah gumun, ra usah heran dhisik. Jangan mudah tertipu. Lihat pertama seberapa manfaat kehidupannya untuk umat. Sapiro manfaate kanggo wong liya. Dua, tunggu bagaimana nanti akhir kehidupannya. Entenono wong mau suk matine piye. Jadi enek uang jarene wah hebat. Ra usah gumun. Mulane dawuhe wong sepuh-sepuh kae bener kae. Dadi wong ki aja gumunan, aja kagetan. Enek uang jarene hebat, hebat ngene-ngene. Le ra usah gumun sik. Teliti satu, manfaate wong mau sepiro. Kanggo sepodo-podo. Manfaat tenan apa ora? Dua, sok matine wong kuwi piye? Lho kok kon ngenteni sok matine piye? Pancen menungso iki sing dadi ukuran matine Bapak Ibu. Ana wong mulai cilik nganti tuwa ketoke apik, tibake matine elek, selawase ya dihukumi. Lho ora nyaut. Elek. Ana wong kawe cilik nganti tuwa ketoke nakal, ternyata bareng tuwa-tuwa taubatan nasuhah matine mati api. Iki ya dianggep dadi wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula jenengan iki nek ketok eneng wong sing saiki kaya nakal kae. Le, aja dielek-elek. Wong kae urung karuan elek. Iso-iso sing sampeyan malah sing. Halo? Dadi sampean nek ketok wong elek kae aja dielek. Mergo wong kae urung karuan. Iso-iso malah sampeyan sing. Sampeyan nek pas nglakoni apik ya aja rumangsa. Sebab sampeyan urung karuan. Iso-iso sejatine sampeyan kuwi ora. Mbok paham mbok ora ngene iki. Paham to? Ora ngerti kok. Sing dadi ukuran menungso niku matine. Mulane wong Tanjung Sari iki nape diperingati tenanan, mboten kelahirane sing diperingati, tapi kematiane. Namine peringatan haul. Ngopo kok dinteni matine iki? Sido apik tenan to ora? Neng wong uripe apik. Nganti mati kok apik tenan. Nah kuwi pantes diperingeti. Ana wong nalika uripe iki kaya-kaya apik, tibake matine mati elek kendhat. Mati mendem. Kira-kira diperingati khole napa mboten wong ngoten niku? Sopo sing ape ngekholi? Sak ngerti kula sing diholi niku ya wong apik-apik. Kula ceramah niku wis lumayan dangu. Saeling kula nek acara khol niku nggih khole ulama, kiai, wong alim ngoten niku. Kula kok dereng nate diundang ceramah dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Khol begengge urung tau ana. Loh, ngene Bu. Kehidup. Iya ya sayang, kok iso aku diseneni? Halah halah halah. Kok iso aku diseneni ku piye kok ya? Nggih. Kula kula jenengan iki mboten ngertos. Mulane sekali lagi kalau sama nek ketok ana wong sing elek kae aja dianggep elek, aja dielek-elek. Kita enggak pernah tahu, mungkin sekarang dia masih jelek, suatu saat akan berubah drastis. Dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kan enggak ngerti.
Nah, kita kalau pas melakukan kebaikan jangan pernah merasa diri kita baik, karena kita enggak tahu kalau

0: tapi kita enggak tahu.
1: Dalam pandangan Allah, boleh jadi yang doprok di bawah ini lebih jelek.
0: Kok padha wae mboten? Lho iso-iso luwe apik sing ndoprok-ndoprok ning isor iki wong padha gak ngertine kok kehidupan teng donya niku. Kehidupan majazi disebut kehidupan majazi artine kehidupan sing seolah-olah nek cara wong Tanjung Sari kaya-kaya bareng. Padahal sejatine urung mesti. Merga donya iki kehidupan sebab akibat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kula saged ningali panjenengan, panjenengan saged ningali kula. Niki sebab mboten wonten penghalange. Umpama ten ngajenge panggung niki wonten tembok dhuwur kandel, kula nggih mboten saged ningali jenengan, jenengan mboten saged ningali kula. Nggih napa nggih? Ya Allah, jenengan iso kipas-kipas sumuke ilang mergo sebab nggawa kipas tur tangane jenengan iso diobahke. Kehidupan dunia kehidupan sebab akibat. Maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Kene wong oon pikirane ya ora mungkin. Emange ombondi dunia karo godhong pelem. Lho kok ora percaya selembar daun mangga bisa menutupi dunia? Ambil daun mangga selembar saja, kemudian tutupkan ke matamu. Maka sapa ngomong matamu dhewe? Donya ketok napa mboten? Lho, berarti donya iso ditutupi selembar daun mangga. Wong godhong pelem sak lembar iso nutupi donya kok. Mosok to donya semene ambane kok iso ditutupi godhong pelem? Ya saged njukuk godhong pelem siji wae tutupke mripate jenengan. Kok donya lak ora ketok. Iki jenenge sebab akibat. Kae kok pinter ngaji apa wong kae kok dadi ngalim sebab ngaji. Halo? Lha iki kok iso dadi kepala desa sebab pas pilihan kae menang. Dipilih oleh mayoritas warga Tanjung Sari. Moro-moro jeger dadi kepala desa, ya ora mesti ana sebabe. Halo? Paham apa ora to iki? Kae kok entuk duit akeh kae sebab gelem kerja keras. Kudu dilakoni kuwi. Mula ngapunten nggih, ngapunten. Allah niku gadah sifat Ar-Rahman bareng. Niku kawelasane Allah dateng sedaya makhluke. Api elek diparingi kabeh karo Gusti Allah. Sing mukmin, sing kafir diparingi sedaya karo Gusti Allah. Mula ngapunten ngapunten. Ana anake wong kafir pengen dadi dokter, disekolahke teng gene fakultas kedokteran. Tenanan leh kuliah. Wisuda lulus dadi dokter. Diparingi karo Gusti Allah najan anake wong kafir. Mergo sebabe dilakoni. Saiki ana anake kiai. Bapake alim pol, lah pengen dadi dokter. Didaftarke ning fakultas kedokteran ning ora tau mlebu, ora tau ndelek kuliah. Ya ora diwisuda ya ora iso dadi dokter. Malah men sapa kuburan ambek wiridan gobek-gobek. Orang ngira dadi dokter malah dadi dukun. Halo? Paham to? Ono bapak-bapak pengen duwe anak. Lah bojone ra tau diapa-apake iki mendina meng di Fatihah. Angger bengi bojone dicidiki Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau dolin sebelu tengi tinggal nyingkre sesok bengi yang ngono nek cide ibu jone Al-Fatihah muka-muka dati anak walau dolin sakit meteng apa mboten? Ya ora iso wong sebabe ra dilakoni. Fatihah iya tapi ya kudu karo dieker-eker.

0: Deja, to. Sing kulino dieker-eker guyu-guyu. Lha ono wong pengen lunas ya utange akeh kae. Utange akeh pengen lunas, ora gelem kerja, ora gelem mergawe. Nom masjid ya apa-apa. Lunas mboten utange. Lunas lek bendina nyolongi kotak amal. Kondungane elek. Woi sebab akibat yo kudu dilakoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Lah iya. Kok ora entuk wis piye karepe? Mulane ngeten, Bu, kadang-kadang banyak hal di dunia yang kita enggak tahu sejatinya seperti apa. Bahkan makhluk yang lain tahu, kita enggak tahu. Nanti Kanjeng Nabi maringi pirsa ngeten ten gene kula jenengan. Pirake persane mboten domblong mawon. Idza sami'tum. Moh kurang kompak. Idza sami'tum. Riyahatika. Lailan. Fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Pun matur suwun. Sampeyan iki nek krungu ana pitik kluruk bengi-bengi yo langsung ana wong ngeteng bah. Yo ngono kuwi pikirane wong Tanjung Sari. Nek enek pitik kluruk bengi-bengi jarene ana wong. Oh. Enek perawan meteng. Lah sapa sing metengi? Ngapunten, padahal niku nek pesene Kanjeng Nabi, sampean ki nek krungu ana pitik kluruk bengi-bengi, kendang cepet-cepet ndonga yang Allah nyuwun kanugrahane Gusti Allah. Pitik kluruk bengi-bengi kae mergo pitike ningali ketok wonten malaikat temurun beto rahmat. Bengi-bengi kok krungu cukuruku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyuwun sehat sak keluarga, ya Allah, selamat menuju akhirat, ya Allah, panjenengan tentu sekena anak-anak kula salih-salihah, ya Allah, kathah duit, ya Allah, saged umroh, saged haji, ya Allah. Nang kowe ora kok krungu pitik kluruk bengi-bengi iki prawane sapa sing meteng kae. Wong Jawa mbok ngono. Omah dileboni kupu jare apene tamu. Enek perawan ngipi cokot ulo jarene ape petuk. Lah nek rondo ngipi diklamuti garangan. Anyel wong. Untune protol jarene ape ana keluargane sing meninggal. Lah nek untune rampal kabeh. Pitik ketok enek malaikat mudun lho pitik ketok. Padahal kula jenengan mboten ketok. Kula jenengan mboten ngerti. Pitik ngerti. Halo? Ya Allah. Nah, terus wa idza sami'tum nubahal kilabi lailan fasta'id billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Sama nek krungu ana asu kok keluruk sampean. Asu kok cukup bengi-bengi. Yang cepet-cepet nyuwun perlindungan datang Gusti Allah. Mergo asu sing cukup bengi-bengi kuwi ndekne ketok enek setan mudun. Lho, nek cara kene enek maling. Halo? Halo? Ya Allah. Ternyata ngene, Bu. Pitik kuwi iso ketok malaikat mudun. Lah kula sampean ora ketok berarti mata pitik lebih tajam daripada matamu. Matur suwun. Bahkan mata kiri lebih tajam daripada aku lagi iki di mata-mata wong sak meneh akeh. Sapa sing marahi? Le, ini diadakan penelitian oleh para ahli menurut ilmu pengetahuan modern. Kenapa toh ayam kok bisa melihat malaikat? Iki kan wong pinter-pinter ki do penasaran, kok Kanjeng Nabi dawuh ngono ku tenan porang. Wong pinter-pinter do penasaran, akhirnya diteliti Bu. Lah malaikat itu terbuat dari cahaya. Setelah diteliti ternyata retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet. Itu merupakan kekuatan cahaya yang paling dahsyat sekali. Itu apa? Syukur. Nah aku mau dimata-mata kok. Lengke. Oh pantes. Karena retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet, itu kekuatan cahaya yang paling dahsyat. Malaikat terbuat dari cahaya, sehingga mata ayam bisa menangkap. Lah terus, setan terbuat dari api. Lah mata anjing kok bisa tahu, bisa ngelihat? Loh, retina mata anjing itu mengandung inframerah. Lah itu kekuatan api yang paling kuat. Wek wis ora dahsyat. Mulane ketok, Bu. Bu. Lah ana wong iki ketoke mempeng ahli ibadah, kaya urung karuan mlebu swarga. Ana wong sing saiki ketoke nakal, kaya urung karuan lek penduduk neraka. Ngono lho Bu, kersane kula jenengan iki nek pas apik aja rumangsa kapiken, nek ketok wong elek aja dielek. Jenengan sik kemutan kula nate crita nika. Nabi Musa alaihi salam niku pas badhe munajat ten kene ngen munajate Nabi Musa niku. Nah cara wong kene nggih tempat khulwah lah kanggo bebisik kalih Gusti Allah. Lah niki ten tengah perjalanan niku Nabi Musa kepanggih wonten tiang sepuh wuto. Dia enggak bisa melihat, dia buta sejak lahir. Nggih mboten nate maksiat, wong rata-rata maksiat itu sumbere teko mripat, nggih napa nggih? Mripate ketok akhire munggah ten gene pikirane pengen mancep nanggone ati ngebet dilakoni berawal dari mripat. Lah ini orang sepuh wonge wis tuwa wuto buta sejak lahir, dia enggak pernah maksiat, enggak pernah berbuat dosa. Pas kepanggih kali Nabi Musa niku pas wiridan muter tasbih wer wiridan sulastri wer sumiati sumini wer sukiyarti susiati wer sulika wer supiya. Nah terus wong sepuh sing buta wiridan niki kepireng rungokne to Bu? Nah niki pikirane sampean wutae ahli wiridan enggak bisa melihat, maaf matanya buta aja dia ahli ibadah, wiridan enggak henti-henti, apalagi andaikan dia bisa melihat, mesti ibadahnya tambah mempeng. Pikirannya sampean rak ngono, padahal ya urung mesti. Bukti nih ngapunten, lo yang diberi keterbatasan penglihatan, maaf gak bisa melihat, iso hafal Quran 30 juz ngelontok apal lo gue, lo yang matanya udah melorok ngono gue. Ya betul kok, wong Jerman terlengi HP wae. Leres nganti turu yo ngeloni, ora kober ngeloni.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngono ku yo ora mesti kok Bu. Ana wong nalika lara iki Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allah, astagfirullah. Loro ae wiritan dikir terus, dah niyo nek sehat kok tambah sregep dikire. Ora mesti pas loro enek, ya Allah, Allah, astagfirullah. Lah sehat senengane ngunek-ngunekke wong, senengane ngrasani tanggane. Wonten apa mboten? Aku ngerti jilbabe ireng wonge. Nyawa tahlilane sik kok berasan-rasan kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku bisiki kancane kok. Jerene Mbak Nur ape pegatan ya, Pak. La ilaha illallah. Lah ono masalah apa wong sing lanang iki koyo ngono menengi kok. La ilaha illallah. Mangkane aku ora tau ketok sing lanang biasane anggere jam 4 sore lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Kuwi nek sida pegatan tenan ya sing letrek ya Mbak Nur kuwi kok selecek tenan wong kuwi. La ilaha illallah. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Heeh, omahe Tanjung Sari RT 3. Hmm.

0: Woi, uang ngono kok biyen pas corona kae pandemi masjid-masjid rak ditutup nggih Pak Lurah nggih. Jaga jarak. Ndak oleh tinggal jamaah. Wong-wong ya do nesu, ngamuk-ngamuk protes, kurang ajar aturan nopo. Masjid iki omahe Gusti Allah nggo salat jamaah. Wong nang masjid salat jamaah kok ora oleh. Aturan nopo kae? Bareng saiki koronane wis bar, masjid wis dibuka selebar-lebarnya. Ya masjidmu ya tetap sepi. Aku ora ngece ora. Iki lho masjidmu iki, masjidmu sing iki iki lho iki. Lek subuh aku wani yakin akeh cagake timbang wonge. Ya apa ora? Lha ngono gayamu lek masjid ditutup kae dibatasi kae kok nesu-nesu. Saiki dibuka sak lebar-lebari seluas-luasnya. Ya ora tau mbok sapa. Woi. Speaker masjid dibatasi. Enek Ramadan kae ora entuk nganggo speaker. Maksimal jam 10 malam harus sudah turun, kalaupun masih ngaji tadarusan pakai salon bawah alon-alon ae. Ya protes. Wong ngaji Quran kok ora entuk. Lendang dutan kae suwengi-wengi. Tayupan kae tandaan kae suwengi-wengi, son horek suwengi-wengi dijiarke. Speaker masjid nggo ngaji Quran kok ora entuk. Jam 10 dikongkon mandek. Bareng sepikire dibianterke. Azan iki sampai meh jebol kuping. Iki ora mbok parani. Wong ngomong betul kuwi wong. Manyel kok ya. Woi. Woi. Ini kile umpama kaya nek aturan ini, seluruh warga desa Tanjung Sari dilarang menjalankan sholat Jumatan. Aku yakin wong sak Tanjung Sari do metu kabeh nggo pentungan kae. Sopo sing larang Jumatan? Ayo geruduk. Padahal sing do nggo pentungan kae ora tau Jumatan wonge. Lagi iki nek wong wis tuwa wuto, ahli ibadah, ahli wiridan, ora tau maksiat, ora tau nakal, ora tau dosa. Kepireng ana wong mlaku sret. Sinten niki? Kula Mbah Musa. Musa Nabi. Nggih, Mbah. Ajeng tindak pundi jenengan? Kula badhe ten gene pesanggrahan, kula badhe munajat dateng Gusti Allah. Wah, kleresan nggih Nabi Musa. Kula nyuwun tulung mantang letke ten gene Gusti Allah. Kula niku benjang dilebetke swarga napa? Sampeyan kok pede banget to, Mbah? Ya nggih Nabi Musa, kula niki selawase urip mboten nate maksiat, mboten nate dosa. Urip kula mung kanggo ibadah, kanggo zikir. Nggih pantese kula rak ya swarga to. Ning kula dereng ngertos benjang kula niki diparingi swarga napa kalih Gusti Allah. Mangtang letke kersane kula lega. Oh nggih Mbah, mangke kula tangletke. Ngono wis. Melampah melih Nabi Musa dereng ngantos pesanggrahane kepanggih wanita paruh baya. Terus Nabi Musa ning jenengan badhe ten pundi? Kula badhe munajat dateng Gusti Allah, Bu. Ya Allah Nabi Musa, kula nyuwun tulung nggih. Wonten apa, Bu? Tangletke dateng Gusti Allah, kula niki benjing dilebetke neraka napa? Saman kok nelongso banget to, Bu? Nggih Nabi Musa, kula niki menungso sing paling bejat kula. Dulu saya waktu masih muda itu cantik dan saya nakal. Profesi saya lelonte. Lah sekarang sudah tua, sudah tidak laku. Kula sakniki wis tuwek mboten payu. Ning kula mboten mandek, malah pangkat kula mundhak. Sakniki kula dados germo. Muda saya menjual diri, begitu tua saya menjual orang lain. Jualan saya banyak, ada yang bangkok, ada yang bangki, ada yang bungkok, ada yang bengkak. Lho wong kaya kula bejate ngene iki rak ya mesti mlebu neraka Nabi Musa. kula pengen ngertos benjing sing kula panggeni niku neraka napa. Tangletke dateng Gusti Allah. Oh nggih nggih Bu nggih, ringkes cerita dalam munajatnya Nabi Musa didhawuhi ngeten kalih Gusti Allah. Musa, wong lanang tuwa wuto sing ahli dikir kae neraka. Lah wong wadon sing nome nakal tuwane kuwi suwarga. Pelanggane muni amin nih. Loh, Nabi Musa jane yo kaget ning yo oh, Nabi Musa pun perso kok yen Gusti Allah ki maha sakarepe dhewe. Lho nggih to? Swarga-swargaku, neraka-nerakaku, sapa sing arep tak leboke swarga, sapa sing arep tak leboke neraka, karepku niku Gusti Allah. Mulane wong Tanjung Sari ora entuk karepe dhewe, wong iku nggone Gusti Allah arep mbok nggo. Semoga-moga paham. Halo? Halo? Bareng Nabi Musa kondur ketemu wanita parubaya tadi. Pripun Nabi Musa? Dawuhe Gusti Allah pripun? Kula dipanggenke neraka napa? Nabi Musa senyum. Buang. Keputusane Gusti Allah sampean ki swarga. Ampun gojekan to Nabi Musa, kula niki saestu jenengan ampun ngece kula. Swarga RT pinten sing purun kula nggeni? Estu Bu niku keputusane Gusti Allah. Jenengan ki dilebetke swarga. Masya Allah. Langsung nangis Bu. Ya Allah Gusti, tiang bejat kados kula selawase urip nggo nakal, kok tesih jenengan welasi, kok jenengan lebetke swarga. Kula izin Gusti. Tersungkur dia sujud bersimpuh sambil taubatan nasuhah dan beristighfar. Kebanteren leh tobat Bapak Ibu. Perempuan tadi mati di tempat famatat fi sa'atiha. Ayo saniki coba. Selawase urip lo nakal. Matine dalam keadaan sujud taubatan nasuhah istighfar nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Husnul khatimah. Neraka napa swarga? Mulane lek ana wong sing saiki ketoke sik nakal elek kae, aja mbok ece. Jangan kau rendahkan. Kau enggak pernah tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi baik, bahkan lebih baik daripada kita. Ngono lho, Bu. Apa maneh katek sampean ilok-ilok ning? Melok-melok sampean wong alok bakal melok. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Wong sing senengane nyacat ngelek-ngelek dosane wong liya, wong mau ora mati-mati sadurunge nglakoni dosa padha karo dosane wong sing diecewa. Ya Allah. Hati-hati. Oi. Oi. Entuk geting karo kenakalan ki entuk. Nek enek wong nakal kae sampean entuk geting ning ora entuk geting wonge. Geting nakale. Geting kelakuane, mboten geting wonge. Wonge tetep wong niku kawulane Gusti. Niku umate Kanjeng. Nek sampean getingi sampean urusan karo Allah. Lah wong kawulane Allah kok sampean getingi? Sampean urusan karo Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi kok sampean getingi? Kok bingung to bah aku? Entuk geting karo nakale ning ora entuk geting karo wonge. Lah nakale nemplek nggone wonge ra ya padha wae to bah? Ora padha. Wonge tetep wong, nakale kuwi sing nakal. Padha karo sampean ra seneng karo dhuwit to? Sampean gak seneng to nggih kali dhuwit? Ya Allah, terus sampean dikei dhuwit karo bojo sampean 3 juta ning dhuwite jibrat telek. Ngono ku sampean guak kabeh telek sak dhuwit-dhuwit to telek tok. Iya dipliriti kok. Dhuwit-dhuwit telek. Ngono. Paham to ora ngene iki ya wong? Saman geting karo tumo ya oleh Bu, kemriyek ning sirah gatel ora karowan. Oleh ning aja kok gara-gara geting tumo terus tembus geting sak ndas-ndase. Alam Mbak, timbangan ndas akeh tumone ketok ae Mbak. Ganti kelopo ya Mbak, ganti kelopo, ora enek tumone. Oleh sampean geting nanggone nakale tapi ora oleh geting karo wonge. Mulane lek beda prinsip monggo. Tapi dengan orangnya tetap bersaudara. Kali sinten mawon, oke? Oke. Wis ngono. Beda prinsip, beda pendapat. Boleh monggo. Tapi karo wonge tetep seduluran. Lah nek kene diwelek-elek, lah kersane to mangke Gusti Allah lah ya bakal nuduhke pundi sing leres, pundi sing salah. Pun umpama jenengan ki posisi kok dielek-elek karo wong kae, won kersane malah disyukuri, alhamdulillah. Oh dielengke karo Gusti Allah melalui lesane kawulane. Ngono, iso-iso kae wonge pancen luwih apik tenan timbang kula sampean. Ngono lho. Lah mangke nek wonge elek lah ya diweleh-welehke dhewe karo Gusti Allah. Ampun ngoten lho Bu, prinsipe wong urip niku usahane kali sinten mawon monggo sing sae. Sapa wae keturunane, sapa wae ayo diapiki. Ngoten nek kira-kira dalane kurang pas nggih, monggo dielengke alon-alon. Semono uga nek kita sing keliru nggih, ayo membenahi diri, memperbaiki diri pelan-pelan. Ngoten lho nggih. Ampun gampang didu, ampun gampang terprovokasi. Apa maneh nilai elek tenggene tiyang. Pun urung karuan nek kula sampean ki luwih apik, urung karuan nek kula sampean ki luwih bener kok. Ngoten lho. Nggih. Ayo ditata manahe sing sae. Niki prinsip kula piyambak nggih ngoten, kula niku kepengin kalih sinten mawon sae. Mboten usah ngangge kelompok kono, kelompok kene pun to, kalih sinten mawon dengan siapapun ayo kita bersikap yang baik dengan tujuan yang baik. Insyaallah mangke Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju nggih? Setuju nggih? Pun lanjut Nabi Musa melampah. Lah niki kepanggih kalih wong lanang tua sing wuto mboten nate maksiat, mboten nate dosa niku. Bareng kepireng wonten tiyang melampah, "Di Nabi Musa nggih?" "Nggih, Mbah." "Pripun pripun jawabane Gusti Allah pripun? Kula pikantuk swarga napa?" Nabi Musa diam karena mau ngomong tidak mentala. Tidak mentala iku. Ya tidak mentala. Nabi Musa ora mentala arep ngunekke. Meneng mawon Nabi Musa mboten tega. Akhire wong lanang iki ora sabar. Nabi Musa, "Oh ditakoni kok meneng wae. Kula niki dileboke swarga napa? Kula pengin ngertos kok." Nabi Musa diem enggak tega. Kesabarannya habis wong lanang iki. Nuwun nesu ngamuk, ditakoni bidek kae. Kowe iki budek apa piye? Kowe iki jane nabi tenan apa ora? Ora ngajar kowe nabi kok koyo ngono, nabi palsu kowe. Misuh-misuh ngilok-ngilokke Nabi Musa, keselek mati seketika. Ana wong selawase urip lo ibadah, matine misui nabi suul khatimah naudzubillah min neraka. Mulane kula sampean iki nek saiki pas ditata nglakoni apik ngeten iki, aja rumangsa apik, apa maneh rumangsa luweh apik timbang wong liya. Kita enggak pernah tahu hakikatnya dalam pandangan Allah kita lebih jelek, dan kita enggak pernah tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi orang yang sejelek-jeleknya manusia. Naudzubillah min. Maka tugas kita adalah selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Introspeksi dandani awake dhewe. Pokok ikhtiar saben dinten ngelampahi kesaenan, saben dinten nindake kesaenan. Bu ngapunten lho, jenengan ki yo sumuk yo panas padha, malah kula sing disentrong karo srengenge kae. Ya panitiane ki sentimen kok. Ya sengaja pancen panggunge diadepke mrono ki ben kiyaine gosong. Jenengan ki madhep mriki kok mulo kala wau ndugi, "Ya Allah, tutup matahari kersane mendung Gusti, kersane mboten nyentrong srengenge ngene, kula wedi gosong." Wes ketutupan sakniki wis panas meleh. Gek niki pun meh salat zuhur. Mekaten sing kula aturaken kurang. Ya wes sitingkas, sitingkas. Sarung. Ya wes gek siap-siap. Nek ana sangu njaluk bojomu. Nek rungone to. Nek ana mayit digotong, jenengan sampun nate digotong napa dereng? Sampun pengin digotong napa dereng? Nah, sing derenge banter kuwi. Muga-muga panjang umur. Kata ibadahe. Lih, kae sehat ta. Kula sampean ora krungu. Jenazah kuwi nek pas digotong,
1: mbok jenazahe apik, mbok jenazahe elek. Kae jerit-jerit bengok-bengok ae. Nek jenazahe apik, kae jerit ngene, "Asri'u bi." Ayo gendang cepet, aku ndang budalke. Ngenteni opo ki yo? Aku ndang budalke. Ngopo kok njaluk cepet dibudalke? Karena wis salah kesusu kepengin manggoni raudhatun min riyadil jannah. Bu, wong api-api sing ngapundhut ning umpama ditawani kon bali urip ten donya meleh mboten purun wong penakno kono kok ngopo bali aku nyawang wong jati sari ya wis Tanjung Sari iki ya wis blenger kae umpama ditawani kon bali meleh ten gene donya mboten purun penak ten mriko timbangane ten donya jaman urung tau rono ya ora ngandel ya Allah. Ini tak paringi gambaran rasional ini bu, logikanya ini. Cuman dia nak tahu manggil ten alam kandungan, alam rahim gini apa nggih? Ya Allah ranyal. Cuman dia nak tahu manggil ten alam rahim, alam kandungan gini apa nggih? Lo nokono ku janjane ya wis penak sampai harus kecukupan sembarang barang. Umpama orang metu nontonnya ya orang popo jane. Yo yang mono diomongi. Di dunia alam rahim, dalam alam rahim kae, di alam rahim kae penduduke yo kerasan-kerasan yo betah-betah, nyaman. Nyaman. Lha ngopo kok nganggo dipindah teng kene alam donya? Sebab Gusti Allah cinta karo panjenengan, saenak-enake teng alam rahim. Jeh luweh enak ten alam donya. Sama no alam rahim kaya diparingi dahar. Konsumsinya apa? Maaf, darah haid melalui plasenta. Mulane umume ibu-ibu yang ngandut nalika hamil niku mboten haid, mboten menstruasi, karena itu dikonsumsi oleh janin yang berada di kandungannya. Ngono. Lah kaya wis diprogram, disetel karo Gusti Allah. Lek panas-panas ngene iki disetel, sete darahe adem. Ngono wayah musim dingin kae disetel anget. Nggih, padha karo ASI, air susu ibu niku. Niku setelan langsung saking Gusti Allah. Makanya bayi itu selalu merasa enak, nyaman, nikmat mengkonsumsi air susu ibu. Soalnya lek musim panas ngene iki, ASI iku disetel adem. Engko lek musim dingin kae AC kuwi disetel anget. Saman modele kok kaya ora ngandel, Pak. Jajalen nek ora ngandel, Pak. Apane sing anyep? Oh, expired wis. Ngono. Lah, Bu. Bu. Ya cuma ten gene alam rahim, alam kandungan kono kae ora enek kancane. Lah sampean dipindah ten alam donya iki supaya luweh enak, panganane ya luweh rena-rena. Macem-macem to saking akeh panganan nganti ning pengajiane ambek mangan. Ana wong nek lungguh metungkruk iki lho. Ayu gragas. Koncone akeh. Ngono. Lho, nang donya iki wis penak ning sak penak-penake nang donya. Jeh luwe penak ning alam barzakh. Ya Allah, saiki sampean sing doyanane sate nggih. Sampean mangan sate niku lah enak banget nggih. Ya, sing doyanane sate. Lah sampean ra doyan wong ilat melarat. Lah sing doyanane nasi gandul. Ya mangan nasi gandul kuwi enak banget kanggone sampean, tapi wong penduduk alam barzakh kono jijik. Ih, apa ngono kuwi kok dipangan? Saestu kita wong nang donya iki mangan rawon, kare, gule. Penduduk alam barzakh iki jijik, gila. Hi, panganan opo ngono ku? Hi,
0: padha karo saiki sampeyan lho sampeyan. Misale kok ana wong mangan getih ngono. Gila sampeyan, padahal kuwi panganan sampeyan nalika ten alam kandungan. Ya enak pas nokono kae. Tapi saiki sampean ngrasakno, ih. Nek ra ngandel kae, pas ngapunten, pas uzur kae, pas prei, pas haid menstruasi kae neng dulito. Lah iya. Mbenjing sampeyan ten gene alam barzah, sampeyan iki ketok panganane wong sing nang alam donya iki ya jijik sampeyan. Ih, ngono. Ra ngandel ya wis. Mula nenek mayit jenazahe apik kuwi nalika dipikul kae do bengok-bengok nyuwun dicepetke. Nang cepet sehingga ngupakara jenazah niku dikengken cepet. Mboten angsal ditunda-tunda, mboten sae. Oh begitu meninggal nang dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kadang kan nunggu anake mulih sampai rong dino. Lah anake mulih kon diko Jakarta numpak becak. Yo anake nang ditelpon mambu sate tenan. Anake nang ditelpon dikandani ngono ae. Ngenteni anake arep apa coba? Apa nek anake teko ki ibuke sing wis mati ki tangi cerekal terus gapyuk-gapyukan ambek anake ngono. Sing dibutuhno kuwi donga, nggih? Nggih? Nah mulane wong nek wis mati kae terus dipikul ambek diwacake

nek jenazah elek kae bengoke ngene ayna tadhabu nabi woi aku ki arep diku nyandi mau aku mau wedi ndekne arep manggon hufratun min hufarin niron jurang-jurang neraka kulun yasma kabeh makhluk krungu bengoke saking bantere kecuali manusia yang tidak mendengar. Kenapa manusia tidak mendengar? Li'annahum law sami'u la su'iku. Andaikan manusia mendengar ceritanya, pasti semuanya akan pingsan. Bahasa Inggrisnya the kelenger. Geblak. Ora kuat do semaput dewe-dewe. Ngono, muga-muga kula jenengan kabeh niki termasuk makhluk-makhluk kawula-kawulane Allah sing dikasihi dening Gusti Allah. Akhir kehidupan kita diberi anugerah husnul khatimah.

0: الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين matur suwun nyuwun pangapunten. Ayo ya nggih wis ngene ae. Sing iso pujian apa qasidan apa selawatan sing ngelingke tentang kematian wis. Ayo monggo ibu-ibu monggo. Kok pujian angsal selawatan lha nggih pujian Jawa nggih monggo pokoke isine ngelingke mati. Bocah sampean iki apa ya iso? Lenggah riyen, lenggah riyen. Ajeng napa sampean?
1: Aisyah.
0: Kok Aisyah? Aisyah mau apa?
1: Sarung.
0: Yang nyuruh siapa?
1: Bude.
0: Loh iya. Yang mau sarung kan budenya, terus Aisyah mau tampil apa?
1: Duit.
0: Duduk, duduk, duduk nak, duduk, duduk, duduk dulu, duduk, duduk. Ngene iki gak bener ngene iki. Anak masih kecil malah enggak, ibu-ibu dulu. Anak masih kecil malah dilatih mentale mental njaluk, gak bener. Gak bener. Anak masih kecil malah dilatih mental minta mental njaluk niki ora bener. Kecuali nek dinaikkan karena memang mau ditampilkan prestasinya. Mau dilatih mentalnya. Itu baru bener. Ngapunten sekarang saya pilih-pilih bu, selektif aku. Aku kapusan terus sampai bocah cilik-cilik. Ibu-ibunya dulu, ya udah itu yang situ, nggih, monggo. Sampean, nggih. Boleh. Nah, ibu di situ enggak apa-apa. Bon, ibu, ten mriku mboten napa-napa, mic-nya dikasihkan sampean. Ayo. Nah, ya apa panitianya kalau ada yang mau siap boleh sebentar itu dulu. Ayo. Nah, sini sini Mbak E, sini. Yuk salam dulu. Nggih, salam riyen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine Mbak?
2: Asmanipun Siti Umi Zulfa.
0: Siti Umi Zulfa. Daleme pundi?
2: Nganggo.
0: Pundi?
2: Dungkok desan mawa. Des. Dungkok nganggo desa Sejomulyo.
0: Nganggo apa iki nganggo?
2: Nganggo, Bu.
0: Lah nggih nganggo apa? Oh, dijenenge desa.
2: Nggih.
0: Desa Nganggo.
2: Desa Nganggo.
0: Kecamatane?
2: Jakenan.
0: Oh, sami Jakenan. Baik, kesini sama siapa?
2: Sama ibu kali tetangga.
0: Sama ibu kali tetangga rombongan.
2: Nggih, mlampah, Bu.
0: Mlampah?
2: Nggih.
0: Lho cidok kok.
2: Nggih.
0: Garwane ten pundi?
2: Garwane nembe kerja.
0: Dateng?
2: Teng Selepan. Teng Budasan,
0: oh.
2: Mbah.
0: Oh, ten Selepan Penggilingan, nggih, wis muga-muga barokah.
2: Amin.
0: Tapi pamit to niki wau.
2: Sampun.
0: Bener.
2: Turene dikene nyuwunke sarung, Mbah. Dikene salamke, Mbah, mboten saged niku nekani ken nyuwunke sarung
0: ngoten. Nggih. Namine sinten garwane?
2: Ahmad Mutohar.
0: Salam kula ngeten jene Mas Ahmad Mutohar nggih. Putrane pinten sampean?
2: Kale.
0: Oh, kale. Nggih. Alhamdulillah. Gendang kok tak paringi sarung paringke garwane.
2: Nggih.
0: Ning sakniki pun monggo ajeng nembang, ajeng syairan, ajeng pujian, ajeng qasidan, ajeng selawatan monggo tak pirengke. Jal.

0: juruh pati, malaikat juru pati. Ya wes wes pokoke eling mati pon. Pon saniki sing terakhir dongake garwane sing nembe tandang gawe niku didongake.
1: Ya Allah, mugi-mugi garwane kula kerjanipun lancar, sukses, asal rezeki ingkang kathah lan barokah ya Allah. Mugi sehat walafiat ya Allah. Barokah ya Allah. Amin.
0: Wes bener kuwi dongakno terus. Aja no kene tok ben ora ilang bojone. Dongake sing tenanan ben barokah.
1: Nggih.
0: Empun iki paringi sarunge endi?
1: Kali nyuwun sangu, Bang.
0: Astagfirullahalazim. Sangune ki yo njaluk bojo.
1: Dadi mboten napa-napa.
0: Wis to nggih, saniki niku kata-kata se, ayo untuk sarung mangga, ayo.
1: Sarung mangga, sarung Abah Hanza. Kalau enggak pakai sarung mangga, enggak bahaya ta?
0: Ah, bahaya. Sementing aja nggo giling, aja nggo nyelep.
1: Nggih.
0: Iso keserimpung kok.
1: Dah, nyon sangune, Pak.
0: Astagfirullahalazim. Wong saiki ki modele ngono, Pak Lurah. Niki aku nek ora persiapan ngono ya sembuh. Wes, aku ora niat nyangoni apa-apa, yang penting muga-muga barokah, wes.
1: Amin.
0: Engko jimat. Nah, wes iki paringno ndi timku. Wes.
1: Matur suwun.
0: Kuwi anyar iki engko jimat. Muga-muga menunggu pancingan.
1: Nyuwun tapak asma, Mbah.
0: Sudah lumrah, wes ora usah kakean penyuwunan gantian.
1: Tapak asma kelembut kok pengko kok, Mbah.
0: Untung pun.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu.

0: asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bareng Faris ya di malam hari ini, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Kabarnya gimana sih? Semuanya semoga sehat bahagia ya. Ketemu lagi bareng Faris di MK malam hari ini, edisi hari ini. Tentunya Faris bakal nantepin Anda sama nanti jam 10 malam. Seperti biasa ini, buat yang mau gabung boleh banget, silakan aja lewat WhatsApp atau SMS-nya di 0851-8606-9984. Malam hari ini masih bersama Abu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada minyak herbal sultana, juga minyak herbal serbaguna. Ada vitamin solusi kesehatan mata, dan juga ada temoro tesgar kombinasi herbalnya ya.

Dan pastinya juga malam hari ini untuk Anda yang bingung mau ngapain gitu ya, atau mungkin juga sering banget ngantuk gitu ya. Yang sering ngantuk banget kalau lagi lembur atau lagi kerja malam gitu ya, boleh simak BMK sampai jam 10 malam nanti, yes.

Faris punya lagu untuk kalian semua nih. Ada Adibal dengan Jalan Datar. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK Dangdutnya asik banget.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

luka di atas derita. Udah luka di atasnya derita lagi. Gimana dong? Ini berarti double sakit ya kan? Double sakit tuh rasanya kayak gimana sih? Kayaknya udah gak dirasa deh sakitnya ya kan? Udah luka di atas derita gitu. Menderita tambah luka lagi. Duh, kasihan banget sih. Semoga sih pendengar Stray FM dimana berada gak seperti itu ya. Semoga keadaannya baik-baik saja, karena yang diharapkan kita semua adalah baik, sehat, bahagia kan. Adalah dambaan setiap orang gitu ya, baik, sehat, bahagia, dan pastinya juga bisa menghirup udara segar gitu ya di dunia ini dengan penuh yang namanya kebahagiaan gitu ya. Tapi ada kalanya setiap hidup itu ada cobaan gitu ya, ada cobaan gitu ya yang mungkin harus dijalani sehingga menyebabkan seseorang itu nggak bisa bahagia, belum bahagia gitu ya, belum bisa bahagia, bukan nggak bahagia ya, tapi belum. Ya, karena setiap orang berhak bahagia. Jadi mudah-mudahan Anda malam hari ini belum bahagia, segera dibahagiakan ya.

Orang berbahagia karena kebahagiaan ini adalah emosi yang positif ya. Ini dimana seorang merasa yang namanya bersyukur dan pikirannya damai gitu ya kalau bahagia ya. Gak jenuh, terus gak sedih gitu ya. Dan berbagai hal yang bisa membuat seorang itu jadi lebih semangat gitu ya kalau bahagia ya. Nah, gimana sih caranya biar Anda bahagia? Yang pertama adalah lakukan hal yang Anda suka. Selagi hal yang Anda suka itu positif, lakukanlah gitu ya yang bisa membuat Anda bahagia ya. Dan yang kedua adalah hargai proses kehidupan Anda ya. Hargai setiap prosesnya, karena setiap proses itu nggak mudah ya untuk sampai di titik yang sekarang ini gitu ya. Nah, yang ketiga apa sih Mas biar kita lebih bahagia? Sering gak sih dapat anggapan kurang baik dari orang gitu ya? Yang paling penting adalah abaikan hal yang bisa membuat Anda jadi sedih gitu ya. Pokoknya abaikan pendapat buruk, hal-hal buruk yang orang lain katakan, yang orang lain utarakan gitu ya. Biar apa? Biar hidup kita tuh jadi lebih bahagia ya. Dan yang paling penting harus Anda ingat adalah Anda ini adalah pencipta ya, pencipta kebahagiaan sendiri. Jadi kalau misalnya Anda bahagia, berarti Anda harus mencapatkan bahagia sendiri ya. Jadi jangan tunggu orang lain untuk membahagia.

di mana Anda dihargai, cari di mana Anda itu bisa sedikit lebih enak dibandingkan sebelumnya gitu ya. Mungkin barangkali kalau sebelumnya ini Anda sering banget rasa sedih gitu ya, gak ada temen, gak ada yang bisa diajak seru-seruan gitu ya. Nah, boleh nih Anda cari di mana bahagiakan Anda, bahagianya Anda. Barangkali mungkin dengan dengerin DMK, Anda bisa sedikit menghilangkan rasa jenuh, bisa sedikit bahagia, gak apa-apa ya kan, daripada gak sama sekali kan. Sedikit demi sedikit asal kita bisa bahagia gak sih? Ya pokoknya harus selalu bahagia ya, apalagi kebahagiaan itu adalah obat yang terbaik ya. Hati yang bahagia adalah obat yang terbaik gitu ya. Dan selain adalah bahagia obat yang terbaik, Anda juga harus pilih Habutop dong. Ini bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit Anda, bisa membantu memulihkan kesehatan Anda kembali. Selain bahagia, Habutop juga penting dong untuk kebahagiaan Anda. Karena kalau misalnya kita rutin konsumsi Habutop, tubuh jadi sehat, penyakitnya minggat gitu ya. Jadinya kita bisa lebih bahagia. Kalau mungkin sebelumnya Anda itu cuma bisa terbaring, cuma bisa di rumah aja karena sakit, gak bisa kemana-mana. Setelah minum Habutop gitu ya, alhamdulillah bisa kemana-kemana lagi. Bisa beraktivitas dengan bahagia lagi gitu ya. Bisa kumpul sama keluarga yang lain, bisa bertemu sama teman-teman, bisa kerja, nyari duit, dan berbagai hal yang pingin Anda lakukan sekarang bisa kembali Anda lakukan lagi gitu ya. Setelah mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir Anda ini lagi sakit gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas lagi dengan kesehatan yang lebih baik gitu ya. Silakan Anda bisa beli Habutop di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat sih. Kenapa sih harus pilih Habutop? Kenapa nggak obat lain aja mas? Karena Habutop itu produknya herbal alami ya, jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Produknya itu sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia ya. Halal juga dari Majelis Ulama Indonesia dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi nih, kalau pengen bahagia, kalau pengen sehatnya lebih baik dari hari kemarin, silakan bisa rutin aja konsumsi obat herbal Habutop. Nah, Habutop ini bukan hanya sekedar bisa membantu aja, tetapi bisa menyembuhkan juga ya. Membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, penyakit jantung, asma, kanker, liver, tumor, dan masih banyak lagi. Pokoknya keluhan-keluhan yang dalam tubuh Anda saat ini rasakan, insya Allah ketika Anda rutin konsumsinya dan bersabar dengan penuh ikhtiar, bakalan diberikan jalan kesembuhan. Yang penting jangan pantang menyerah ya, karena alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu. Mereka yang sabar, ikhtiar gitu ya, dengan penuh keyakinan, alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Katakan pada diri Anda bisa sembuh dengan menggunakan Habutop. Jangan lupa berdoa dulu ya, penuh keyakinan gitu ya sebelum minum Habutop. Jangan setengah-setengah gitu ya, harus punya keyakinan yang full, yang penuh gitu ya, biar cepat sembuhnya ya. Karena alhamdulillahnya banyak banget surat batu dengan menggunakan obat herbal kita gitu ya. Silakan buat yang berada di daerah Purworejo nih, kalau Anda bisa dapatin juga di wilayah Purworejo di apotek Langgeng ya, di jalan WR Supratman Balodunung Purworejo. Terus juga bisa dapatkan di apotek Sumber Waras Kota Binangun, jalan dari Kota Binangun buat yang berada di wilayah Kota Binangun. Dapatkan juga di apotek Tahir Farma Kota Binangun di dekat Trail Crafting Jebor Kota Binangun. Tapi bisa beli juga di apotek Jakbar Kota Binangun ya. Di Perembun bisa beli di apotek Kasih Terjelim Perembun. Kalau habis info aja ke kita ya, nanti kita share lagi. Sama di apotek Bonorowo ya, di daerah Bonorowo Kebumen. Kalau di Ambal belinya beda mas, belinya di apotek Ambal ya, Barat Pasar Ambal. Silakan kalau pengen membutuhkan Habutop bisa langsung ke situ aja ya. Kalau di Padurso nih belinya di mana mas? Belinya langsung aja ke apotek Padurso di dekat Pasar Pon Padurso ya. Di situ tersedia Habutop. Apotek Padurso menyediakan juga Habutop Vitama Sultan. Atau buat yang berada di wilayah Selintang, silakan bisa beli aja di apotek Wadah Selintang.

Ada Pak Sagitarius ya, terima kasih banget tadi udah beli Habutop ya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, berkah barokah pokoknya buat Pak Sagitarius yang ada di Ampi Bulus Pesantren. Rumahnya di mana Pak? Oh, deket situ ya.

Bambang di Alian, selamat malam juga. Habutop harganya berapaan sih Mas Faris? Habutop itu kalau beli di studio ada yang harga 100 ribu yang kecil, yang sedang 150 ribu, yang besar 230 ya. Mas, kalau di apotek harganya sama nggak? Ada yang sama, ada yang beda. Karena setiap apotek punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Apotek di daerah Krakal belinya di mana? Apotek di daerah Krakal belinya langsung aja ke apotek Tahir Farma ya. Tahir Farma Krakal dekat pasar Krakal ya. Mas Bambang di Alian ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Ada Mama Rizky cantik yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam juga, katanya mesti salamnya buat semua pendengar lagi dengan DMK aja. Selamat istirahat ya. Luka di atas cerita, Caca Andika tadi udah muncul lagunya. Bodicinya selamat lanjut siranja sama selesai nanti. Aku pinginnya setiap request lagu itu ganti-ganti Mas Faris, ndak itu-itu terus lagunya. Oh ya bagus, berarti ya, daripada lagunya itu-itu mulu cepet bosen ya kan. Mending ganti-ganti aja biar ada warna baru gitu. Terima kasih buat Mama Rizky. Selamat malam juga buat siapa ini? Mama Nadia di Poncowarno. Lagunya Jalan Datar tadi udah muncul ya Mama Nadia ya. Buat semuanya aja selamat istirahat Mas Farisnya. Selamat tugas. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Malam juga Andre. Ketan gabung di DMK. Lagunya Pedih. Salamnya buat Bunda Elvita, Tariosita, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Pina, Mama Nomi, Mama Arif, Mama Asraf, Mbak Sakin Ah, Mbak Warid, Kang Wat, Kang Musin, Om Parono, Bapaknya Nora juga, dan buat Sobat Star FM juga. Thank you buat antri ya. Mas Sandy, Depok Rejo, selamat malam juga nih. Lagunya Pengadilan Cinta di play dong. Salamnya buat semuanya aja, matur nuwun, sami-sami. Mas Oyong di Banyuri Purworejo, lagunya Du Engkang katanya. Salamnya buat Mbak Yayah, Mbak Yihem, Mbak Sibat, Mbak Yanti, Mbak Sri, ada Mbak Bucin, Mama Piani juga, Mama Nadia, Mama Ramdan, Mama Intan, Mama Akmal, Bunda Warti, Bunda Vito Putika, Ibu Tuti, Bu Heni, Bu Yati, Pak Babang, Pak Sutar, Pak Suwarto, Bapaknya Nora, Mas Frenki juga, Mama Cindy, Mama Kiki, Mama Pian, Mama Rizky, Mama Asi, Mas Ibnu, dan semuanya aja ya. Next di belakang lagi, selamat malam buat Ibu Kumis ya. Mau muntah lagunya, Potret Kenangan diputar ya. Terima kasih, sehat selalu, amin. Mbak Bubut,

Salamnya katanya buat Bu Asih, Punder, Umi Hani, Puyati, ada Menomi, Maulan, Papatur, Bupatur, Tarosita, Bang Antri, Mama Fatma, Makmal, Mama Astrid, Ibu Kumis, Mbak Putri, Mama Rin, Pak Pijambi, Pak Ahmad, ada Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dian Dika, dan semuanya aja. Mama Asrap, Mbak Wari juga ini ya. Mama Kiki, malam juga, Mak. Lagunya Pak Makpun nanti dari Evi. Oke, Mak. Ditunggu lagunya ya.

Mbak Sri, lagunya Tanpa Kamu. Salam buat ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunder, Mbak Sini, Papa Ico, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Sutra, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Bubun, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Putri Selatan, juga Mbak Sakina, Ibu Karmina. Thank you buat Mbak Sri ya, yang ada di Purworejo. Saat malam untuk Putra Sulung ya. Waalaikumsalam juga. Kabarnya gimana Mas Faras Desel absen? Salam buat Eng Kakung, Eng Putri, Mama Nina, Mama Tri, Mbak Sibat, Mbak Dingsi, Plesung, Mbak Suharto, Pak Suharto, Pak Ahmad, Pak Ijo, Pak Prono juga. Mas Sutar, Bapak Nyanora, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya Du Engkang apa Engkang? Du Engkang maksudnya. Du Engkang, boleh. Tadi juga ada yang minta kayaknya lagunya. Kalau engkang yang pop Sunda gak masuk, kalau du engkang masuk. Du engkang ya Putra Sulung ya. Tadi yang minta du engkang juga siapa ya tadi ya, Faris lupa. Oh, Mas Soyong ya.

Du Engkang ya, siapa tadi namanya, Putra Sulung sama Mas Soyong ya, langsung Faris puterin lagunya. Karena ada dua orang yang minta. Jangan kemana-mana, panting terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Jangan kemana-mana, panting terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang dangdutnya, yang goyangnya, yang hebohnya, asik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik. Alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutha Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

Ya, ya, ya, ya, ya. Oke, masih di DMK bareng Paris di sini. Sampai nanti jam berapa, teman-teman? Sampai jam 10 malam ya, teman-teman yang baik-baik, yang budiman. Yang mau gabung, merapat-merapat aja langsung ya. Yang mau gabung ya, silakan aja. Di 0851-806-9984-nya. Barangkali ini lagi ada yang, apa namanya, lagi nyimak gitu ya, mau telepon juga boleh bangetin gitu ya, silakan aja di 0851-806-9984-nya. Sebentar, ini kok colokannya udah agak error ya, kayak yang pada di sini, yang di belakang-belakangnya Faris nih, sama aja. Bentar, ini suka error, suka mati-mati sendiri kalau belum benar.

Halo? Kenapa gak ada suaranya, guys? Telepon tidak bisa terhubung. Kenapa gak bisa terhubung? Oh, kayaknya ada para dedermit di sini kayaknya ya. Kayaknya ada para dedermit di sini. Ini memang pengaruh sekali sih. Kalau tamu-tamu yang kadang-kadang suka datang gak diundang gitu ya. Memang kadang-kadang suka mengganggu sinyal-sinyal di sini gitu ya.

0: Selamat malam DMK.
1: Iya, selamat malam DMK.
0: Oh, ya. Iki lewat.
1: Colokane sing bener ya.
0: Oh, colokane iki wis diganti ke seburi tadi bisa.
1: Buri ngarep samping.
0: Oh, wis dijejeli kapi ki sing bener sing bisa malah ke seburi lik ke perbaiki gel.
1: Ya setelane Rika berarti.
0: Oh, berarti setelane berubah ya.
1: Ke seburi setelane.
0: Iya.
1: Niki siapa sing munggah ra mlebu?
0: Sing munggah ra mlebu Kang Mamat apa ya?
1: Oh, melas temen. Terus gawe lah. Bunder wani ora.
0: Bunder lagi ini blebes.
1: Oh, blebes. Lagi tutupan ya.
0: Iya, keselen bokas gebyok we urung rampung.
1: Iya, oh. Pokume sing ganggu ni bae lah.
0: Rika pinteran baik ke seburi lo, wis ngerti.
1: Cerdas.
0: Oh iya iya, sengaja banget ya kayaknya awas nih korang melepuh ya.
1: Melepuh diangkat, cewek Rika.
0: Pinteran mana orang bisa diserang ya gue ya.
1: Ya iyalah, aman.
0: Harap lagu apa ki Juragan?
1: Lagunya apa sih?
0: Lagunya? Nyapin
1: ngesti baiklah.
0: Punya siapa? Abim Ngesti yang apa iya. Judulnya? Sonia, bukan sih? Tanda jasa, Pangeran Dangdut.
1: Iya, bukan tanda jasa.
0: Bukan tanda jasa. Oh, hai, dikirimnya buat siapa nih, guys?
1: Kirimnya Gori Kabela.
0: Oh iya, siap.
1: Sekelalen.
0: Liane ra dikirim kok iri?
1: Ya Liane Bunda, Pak Karim. Mbak Yaya, Mama Asraf.
0: Oke. Okay.
1: Pak Suta, Bapak Kenaora, Bu Kumis, Pak Kumis, Andre.
0: Yo.
1: Ya, wis nang KBB lah, Bos.
0: Oh, KBB ya, diborong ya.
1: Iya, cek lalen.
0: Iya, menuli akeh, ya wis, ya siap.
1: Mulpunnya kan kesemburi, Bay.
0: Kan beda kesemburi ya. Oke.
1: Didodok ya, ternak.
0: Yo.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragane yang ada di Bandung Alian Bojongsari ya. Bandung Bojongsari guys. Tampan perkasa. Halo Loha, dengan siapa di mana? Tok. Halo, apakah ada suaranya? Apakah bisa mendengar suara Faris di sini? Kalau tidak bisa, berarti kita alihkan ke panggilan berikutnya. Oh, ayo masuk. Pada rebutan, berbel. Ini kayak kalau lagi di apa undian berhadiah gitu ya, kayak gitu tuh ya. Ganti-ganti, nggak bisa masuk undian berhadiah gitu ya. Gonta-ganti gitu ya. Yang masuk datang pergi. Memang seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dicoba terus, kadang-kadang gak bisa masuk, kadang-kadang yang gak disengaja dia masuk, kalau disengaja malah gak masuk mas. Oh gitu ya, berarti memang harus gak sengaja sih, pura-pura sambil merem kali ya masuknya gitu ya, mencetnya biar apa namanya ya, biar tiba-tiba langsung masuk ke sini gitu ya, biar tiba-tiba masuk gitu kan. Menghubungkan. Sebentar. 0851-8606-9984 nya masih berjuang ya. Buat yang pada mau naik. Sebentar. Halo, selamat malam. Suaranya.
2: Selamat malam,
0: apa kabar ini? Gimana sih, aduh.
2: Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Ini banyak banget yang pada rebutan ya, gak bisa masuk.
2: Kayak rebutan duit apa ya?
0: Kayaknya rebutan duit. Kayak rebutan udah duit ya, gue ya, melupunnya.
2: Iya. Sehat, Mas Faris?
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
2: Syukurlah, sehat tadi.
0: Iya, Rika sehat, Mbok.
2: Ya, kering-keringan.
0: Waduh, Jen. Sing lemu kayak apa ya?
2: Kayak Kayla. Pak Musin, kali teman Pak Musin.
0: Kak Musin nih yang ngerti banget kesemburi mana orang bisa diganggu ya gue ya.
2: Iya Jen, bisa pisanan.
0: Pinteran ya.
2: Pinteran. Oke, selamat malam buat semuanya yang lagi rebutan telepon Mas Faris. Pokoknya semangat terus.
0: Siap, siap, siap.
2: Aku lagunya
0: apa Elvi nih? Elvi Sukaisih.
2: Iya, pilihin apa ya lah, biasa lah.
0: Oh iya, oke, oke. Siap, siap, siap.
2: Yang penting kalau aku tak kalau nyampi lembur dia lah.
0: Ngelembur ya, wis digaspol, bain lah main tepet rampung.
2: Iya, wis dobingnya wis
0: anak. Ya, oke. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya gue kabeh bae lah ngono sing pada lagi ngrungokna Mas.
0: Oke.
2: Semangat selalu dan jangan lupa sebentar lagi nih minggu depan. Ayo.
0: Yo, yo.
2: Ayo cepat-cepat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Iya, aduh ketinggalan kereta ya melas engko ya.
2: Iya, oke. Heboh banget lah besok lah. Kalau hampir 200 yang daftar ini.
0: Wow, luar biasa. Tiap hari nambah-nambah terus ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa semangatnya deh buat teman-teman pendengar Radio Star.
2: Mau di sana ya, Mas Faris ya.
0: Iya.
2: Kalau DJ neng ganteng-ganteng, kalau cantik-cantik. Itu Mas Faris, silakan dilanjut. Terima
0: siap,
2: kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi siapa nih dari tadi yang nggak bisa masuk?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loh, ini tadi yang
3: selamat malam dengan siapa di mana ini?
0: Dengan aku di sini bertiga.
3: Aku bukanlah dia, gitu yo.
0: Dia bukanlah
3: dia
0: aku.
3: Yang kamu kangenin ternyata oh dia. Ini aku heran bapak-bapak jeng si Jinu udah pada pingin naik aja enggak sabaran banget sih Rahul.
0: Soalnya cuacanya mendukung gitu loh buat pencet-pencet gitu ya, dengerin DMK. Pantesan
3: jeng banget apalagi no juragan seblak sore-sore udah pingin naik aja. Enggak mau ngalah ya entar-entaran gitu kan agak-agak malam dikit. Kalau mau naik suasana udah apa santai gitu kan Rahul. Kalau jam segini pada naik kan serung-serungan Rahul.
0: Buru-buru iya. Ya, nggak enak ya, nggak menikmati
3: iya,
0: gitu kan.
3: Iya, gini sih, masa Allah si itu Pak Ketu juga ikut-ikutan ya kan. Lagi nggak sempet juga lagi sibuk, ahewa pingin naik. Yo Rahul ya. Apa mereka efek-efek pada minum itu yo? Mereka sekarang lagi pada gersen banget minum habutok Rahul.
0: Oh iya bener mereka.
3: Iya makanya begitu naik mulai belakang lewat depan, hayo wae masuk yo Rahul yo.
0: Betul.
3: Iya. Aku lagunya apa Rahul?
0: Pelukan terakhir.
3: Oh jadi gue lah. Ganti lah Rahul. Dipeluk aja sumuk lah Rahul. Iya ya Bu Kumis ya. Sumuk gak Bu Kumis? Sumuk. Aku mau lagunya. Ini tanggal berapa Rahul?
0: 20.
3: Oh 20. Ya udah aku mau lagunya ngopi mase.
0: Gak nyambung.
3: Cangkir kopi buat nemenin Pak Ketu yang lagi sibuk. Jangan lupa 2 hari lagi jadi ya Rahul ya. Udah mepet nyari peserta terus-terusan. Itunya gak jadi-jadi gimana ceritanya nih. Kata itu kata Mas Muksin Rahul kata Pak Ketu katanya mau seragam panitianya mau pakai Lekmong katanya. Itu kata Mas Muksin biar pingin lihat itu katanya gitu loh Rahul.
0: Warna apa sih mereka bikinnya gak jadi-jadi?
3: Apa nih?
0: Ya itu yang lagi dibikin.
3: Enggak tahu tuh Pak Ketu enggak jadi-jadi gimana ceritanya.
0: Kayaknya
3: lambat banget nanti aku korting itu apanya ya ongkirnya ya Rahul ya.
0: Warnanya kayaknya enggak jelas
3: kayak
0: deh.
3: Kayak punya Rahul. Yang merah-merah itu loh Rahul.
0: Oh merah.
3: Iya, ketoknya kayak gitu kalau nggak salah, Rahul. Pokoknya membara, merah merona, Rahul. Merah kan pemberani, Rahul.
0: Iya, benar.
3: Tapi jangan kewanen juga ya, Rahul, ya.
0: Ini ada yang mau ngomong. Ini ada. Ini ada yang manggil-manggil katanya ker gitu sama Bunda.
3: Ah, itu mah pasti itu Mbak Kunti-Kunti Bulpit ya. Tiap malam ke studio tentang deket. Ayo wae ke studio bawa apa Rahul mereka?
0: Bawa harga diri.
3: Jangan kosongan nih.
0: Bawa harga diri.
3: Cuma itu doang. Emang berapa sih harga diri mereka Rahul?
4: Enggak tahu. Nanti aku ke sini mau ngerampok.
0: Malam mau ngerampok.
3: Pulang udah malam. Suaminya nunggu malah pada dolan-dolan bae Mbak Kunti-Kunti Bulpit gimana ceritanya ya Rahul ya?
4: Ditinggalin sebentar.
3: Apa buruk?
0: Udah ditinggalin katanya sebentar.
3: Ditinggalin apa? Buruk mie paling biasanya ninggalin masalah kalau kemana-mana.
0: Jangan terlalu jujur, Wan.
3: Masalah jadi tinggalin makanan, gak ditinggalin nih Pak Sumyono. Monitor apa enggak ini Pak Sum? Istrimu loh, malam-malam dolan baik kerjaannya. Siang ngebolang, malam dolan. Gimana ceritanya, Rahul ya?
4: Diem-diem baik.
3: Pulang udah malam loh, bajunya udah jadi, udah dianterin barusan. Cuci biar besok wangi, Rahul ya.
0: Bener.
3: Udahlah, aku itu aja. Laguku udah ketemu, Rahul?
0: Udah.
3: Tuh mereka kasihin mereka, biar pada pulang suruh minum kopi, ya kan?
0: Iya.
3: Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Bye maksimal, ya. Makasih banget buat yang udah bertelepon. Ya, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat teleponnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, patingin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bambang di Begelin malam juga nih. Selamat istirahat semuanya. Kapinyarnya Metugas, lagunya Rana Rani. Randa Nini Nini. Salah. Maksudnya itu nama penyanyinya ya. Hati panas pembara. Oh iya iya iya oke. Aini waalaikumsalam. Mas Farisitan gabung nih request lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Salam semuanya aja. Terima kasih Mas Faris sama-sama. Kembali kasih buat Aini. Kepanjangan. Oh di SMS belum ditengok, kasihan banget. Di SMS paling nungguin nanti ya. Sebentar ya, tadi lupa Faris membuka. Kang Sripit malam juga ada Bu Yati. Bu Yati di Bener juga selamat malam Bu Yati ya. Bu Yati meminta lagunya apa nih Bu? Harta dan Surga. Salamnya buat semuanya aja, oke. Mbak Yanti di Wonosobo, terima kasih udah monitor Mbak Yanti. Ada siapa ini? Oh, Nini Kidi juga terima kasih sudah monitor ya, Nini Kidi ya. Ya nanti ditunggu. Andre Kusuma ini Gede Wong Bejagoan meminta lagunya Ini Rindu Farid Harja ya. Salamnya buat semua penggemar Star FM juga. Oke, siap. Kita kembali ke lagu dulu. Ada Bukan Tanda Jasa bareng Ebim. Ngesti. Jadi kemana-mana masih barengan Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang palingan top. Solusi untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Buruan beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Untuk sehat kembali jangan tunggu-tunggu. Untuk sehat jangan tunggu lama-lama ya. Masa buat yang lainnya gercep untuk sehat gak gercep ya kan? Gercepin dong. Apalagi kesehatan adalah investasi jangka panjang gitu ya. Jadi kalau tubuh kita sehat, bisa kemanapun kita mau gitu ya. Bisa beraktivitas, bisa dengan penuh semangat berbagai aktivitas yang mungkin belum bisa dijalanin sampai dengan hari ini karena lagi sakit gitu ya. Faris sudah akan mulai gitar pakai Habu Top. Semoga cepat sembuh deh. Pokoknya Habu Top obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Loh, loh, loh. Si mama kenapa? Meringis-meringis sambil pegangin perut. Lagi ada tamu bulanan ya?
1: Enggak, Pa. Mama lagi gak nyaman banget nih rasanya. Perut mules-mules sampai nyeri. Tapi susah BAB.
0: Waduh, kan tinggal jongkok saja. Terus didorong. Kenapa sulit?
1: Ih, si papa. Kalau bisa keluar nyaman sih gak perlu ngeluh atuh mama teh. Lagi gak lancar ini BAB-nya, Pa. Udah 3 hari ini.
0: Tinggal diminum aja tuh. Itu ada Habutop yang punya papa bisa diinum.
1: Emang Habutop bisa buat susah BAB, Pa?
0: Astagfirullah. Apa sih yang gak bisa? Dari obat herbal yang lagi ngetop. Obat herbal alami dengan 100% bahan pilihan yang kaya manfaat seperti jintan hitam, daun bidara, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Yang buat itu juga menjaga kesehatan, terutama pencernaan.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

7 sumur ya, baru Joe Faris munculin dari koleksi Elvi Sukaisi. 7 sumur berarti sumurnya ada 7 ya. Aduh, santu aja kadang-kadang dalam, apalagi 7 ya, dalamnya kayak gimana.

0: Selamat malam nih buat jemaah setia gabung di Damkar malam hari ini. Yang mau gabung silakan merapat aja di 0851-806-9984 nya. Faris angkat dulu nih. Buat yang mau telepon dari siapa di mana, halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam DMK. Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semalam gak dengerin
0: pergi, kemana? Ya. Ada tugas ya?
1: Iya, biasa.
0: Oh iya, oke siap, gak apa-apa. Yang penting ini sekarang monitor gitu ya.
1: Iya dong, tadi dengerin suara Pak Ketua sama Kang Muksin.
0: Iya tadi, semangat banget. Kang Muksin sama Pak Ketua.
1: Sampai bener lah, gak tahan itu. Kalian ada bapak-bapak kasih muda.
0: Kali ini bapak-bapak yang menang ya. Dari belakang.
1: Yang penting bisa melepuh Kang Muksin. Masuk ke bagian lagu gak?
0: Lagunya masih dong, lagunya apa ini?
1: Lagu wajib. Biasa.
0: Oh iya, Cemara.
1: Keluar masuk.
0: Oh, keluar masuk.
1: Iya.
0: Karena Cemara Biru. Oke, boleh.
1: Bukan.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Buat Tunggulon tuh, Kang Gendro. Selamat malam. Ya, Pak Di selamat. Kemudian nambah. Langsung ngetar, ngatur, langsung gunung, ngono-ngono sobo, Pak Pariono, selamat malam.
0: Oh, yo. Yo.
1: Ada Pak Karim kembali. Ada Peter Marco.
0: Oke.
1: Peter Marco juga masuk. Dan bagaimana aja lah. Tidak lupa buat tetanggaku Pak Marco. Selamat malam.
0: Oke.
1: Buat Mas Faris sama kami kantin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Cinaora di MK. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih? Maaf radionya dikecilin dulu volumenya Umi, atau jangan deket-deket biar enggak feedback. Oh, udah jelas sekarang. Oke. Okay. Apa kabar Umi?
2: Sehat, Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Maaf ya tadi ada gorila menguap.
2: Apa penutupan di studionya Mas Fari?
0: Guapnya keras.
2: Salam bebannya selamat yang di studio.
0: Oke siap. Pengen lagu apa? Lagunya apa nih?
2: Isdahnya air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti. Oke, dikirim buat siapa Umi?
2: Salamnya buat Mas Faris. Kamu itu suaranya mirip banget sama adik saya yang di Bekasi itu Mas Faris.
0: Apanya?
2: Suaranya kamu sih mirip sama adik saya yang di Bekasi.
0: Oh, mirip sama adik yang di Bekasi. Ya, oke.
2: Okay. Bu Asi, Vincent, Mbak Yahya, Bu Sri sama Mbak Susi, Radu dan Nyalami, terima kasih. Bu Karmina, Bu Putri, Pak Kari Kerabak, Pak Karim Tiken, Pak Paijo, Mbak Mila, ada Bu Kliko, Mbak Sekarta sama Mbak Siti yang ada di Kaki Kurses, Mbak Yahya yang ada di Kaki Bapak Sutar, Mbak Warit, buat Pak Yono, Pak De Karyono, Kang Yono, terus Mas Duren yang ada di Ambal, Kang Diman yang ada di Lader, Kang Imam yang ada di Buku.
0: Oke, Mbak siap.
2: Mbak Kepanis, Mbak Kari, terima kasih sekali waktunya. Semoga Mas Kari sekeluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada SMS siapa ini? Tanya Kopdar, bentar ya. Bingung katanya mau daftar ke siapa. Bentar ya, siapa sih? Yang di Kebumen, Yani di Kebumen. Mas Faris, aku boleh ikut Kopdar? Enggak, boleh banget. Mau ikut tapi enggak tahu harus daftar ke siapa. Bisa daftarin enggak Mas Faris? Boleh. Di list dulu, besok datang atau nanti apa namanya daftar dulu gitu, ngelis dulu. Nanti kalau untuk biaya pendaftarannya 20.000. Nanti boleh ke studio bayarnya, boleh ke panitianya gitu. Mbak Yani di Kebumen. Kebumennya mana? Nanti panitianya boleh bayar ke panitia.

0: atau datang aja ke pantai besok tanggal 26 ya? 26. Ya boleh kok, siapapun boleh ikut kopdar, ngambil pilih kita semuanya tuh kalau mau daftar silahkan. Karena semakin banyak, semakin ramai, semakin bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanggal 26-nya free, gak kemana-mana, bingung mau kemana, mending kumpul bareng, kita suruh-suruhan bareng di pantai Setro Jenar. Setro Jenar, kalau orang-orang bilang sih pantai bocor ya, tapi aslinya memang bukan di bocor, tapi memang kayaknya lebih terkenal namanya pantai bocor gitu ya. Pokoknya di situ, di pantai bocor tanggal 26 ya. Bocor, bocor, bocor, bocor gitu ya. Tanggal 26 jangan sampai kelewatan ya. Di list, dikeluengin di itunya apa namanya, di kalendernya gitu ya. Iya, buat datang. Banyak hadiahnya, banyak door prize-nya, kita seru-seruan bareng di situ. Biaya pendaftarannya Rp20.000. Iya, kalau mau nanti dimasukin ke daftar list-nya ya Mbak Yani ya. Kalau mau nanti. Kalau beneran mau datang gitu, nanti dimasukin ke daftar list-nya dulu biar ke daftar. Soalnya nanti buat ini. Nanti takut enggak kebagian itunya, apa namanya? Snack dan lain-lain gitu. Keluwengin opo itu. Keluwengin itu dibuletin di tanggalannya, di kalendernya. Oh, enggak tahu keluwengin. Ya maklum orang kebumen. Ngapak. DMK selamat malam. Dengan siapa ada di mana ini?
1: DMK, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih orang Tanah Sari?
1: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Halo, dengan Dede Asraf. Lagi ngapa? Kabarnya baik dong Faris di sini. Dede Asraf sama mamanya gimana ini?
1: Baik juga, alhamdulillah. Lagi ini lagi apa ya? Lagi goleran. Goleran apa ya?
0: Goleran. Lagi rebahan ya.
1: Iya.
0: Glosor-glosor gitu ya.
2: Anu saya lagi
1: atuh. Apa? Batuk. Batuk pe apa ribut deh. Katanya mau request-request apa Asraf?
0: Request apa, Dede Asraf?
1: Yang keras ngomongnya.
2: Gala.
1: Gala-gala
0: katanya. Oh, gala-gala.
2: Gala.
1: Iya.
0: Gala-gala, siap. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya itu tadi buat Kang Muksin, Kang Mama, Kang Arif, okay. Buat Bunda katanya itu. Terus Bapak Enaura, Mas Andre, terus. Iya, yang salam-salam Asraf aslinya, cuma ngomongnya itu pelan-pelan, bisik-bisik. Ya, salam-salam deh.
0: Coba salam-salam sendiri. Salam-salam sendiri,
1: gak
0: coba.
1: Malah udah deh buat semuanya itu yang di belakang udah tatu-tatu.
0: Oke, oke, siap.
1: Ya udah, terima kasih Mas Faris. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi dia apa loh nama-namanya ya? Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam juga, Bas. Kabar.
0: Kabarnya alhamdulillah baik, juragan. Apa kabar? Itu kok mirip Faris ya di fotonya? Itu di fotonya mirip Faris, ganteng banget.
3: Iya, sih. Sama senitra gitu.
0: Lagi ngapain Mbak Yaya? Belum tidur, jam segini belum ngantuk.
3: Ya belum lah, nungguin senitra.
0: Oh, lagi nungguin si dia.
4: Pulang.
0: Tuh, udah mau pulang katanya ini penunggunya.
3: Siapa ada sih?
4: Bukan malah.
0: Malah di itu. Mbak Yaya lagunya apa Mbak Yaya? Ini biasa usil dua orang penunggu.
3: siapa saja yang ditipu salah ya.
0: Siapa saja, asal jangan dedemit dua orang ini ya, jangan disalamin.
3: Aku lagunya yang tampan siapa yang punya?
0: Gitu, yang punya apa,
3: aku nggak tahu.
0: Ya Mbak, ya ya. Sama-sama. Siapa yang punya ya?
3: Iya itu.
0: Salamnya buat siapa?
3: Apa sih?
0: Siapa yang punya?
3: Ya, Mbak Lia kali. Terus salahnya buat itu, Mama Asraf, Mas Muhsin, Bunda Erwitu, terus bapaknya Naura, Pak Sutar, Mbak Sri. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Hayo yo ho, Yoha. Satu.
3: Mama Naomi, dan buat semuanya aja deh, lupa.
0: Oke, siap Maya cantik.
3: Iya, buat Mas Rasinya sehat selalu. Murasiki full barokah. Terima kasih. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, nomor Setara FM juga hafal Mas Faris Dedi Asraf. Katanya, waduh, ya ini benar-benar fans Setara FM. Ini pendengar paling ini ya, paling muda ya. Dedi Asraf ya. Saat malam juga buat Ama Jenggot yang ada di Jagoan nih. Katanya memutar lagunya Cindai. Oke, boleh nanti tunggu. Durian Ambal. Malam juga Mas Faris monitor nyemak aja. Salamnya buat Umi Hani, Bunda Rosita, Bunda Yati Purworejo. Makasih Mas Farisnya sama-sama. Malam Mas Faris ku minta lagunya Setangkai Bunga Padi Pak Tono di Kebumen ya. Pak Tono terima kasih banget juga ya. Udah gabung malam hari ini. Saat malam juga buat siapa ini? Pak Sutiman di Lono Purworejo. Halo, halo, lo, halo, ha. Ada Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam juga Mas Faris, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, lagunya Hitam Bukan Putih. Salam buat Mbak Putri, Mbak Ya, Mbak Umi Hanif juga, Mama Astra, Bunda Ervito, Mbak Titin, Ibu Yati, Bu Heni, Bu Tika, Mas Sutar, Bapak Kenora, Mas Ari, Mas Den, Mas Tarino, Om Parono, dan Mas Andre juga. Oke, Mbak Nur thank you ya yang ada di Klirong. Arsen, nah selamat malam juga buat Arsen, lagunya Air Mancur ya, atau Tua-Tua Keladi Idelailah. Salam buat Ma Intan, Ma Asraf, Kak Buyati juga, semuanya aja yang udah pada masuk pada dingin-dingin malam ini. Thank you Arsen, selamat malam juga buat Bunda Nesalis nih. Waalaikumsalam Mas Faris, saya Bunda Nesalis, absen monitor DMK Dangdunya Asik banget. Salamnya buat semuanya aja, sahabat Starfan Setara yang udah pada masuk juga, selamat malam buat Faris, selamat tugas saja. Lagunya ikut, oke siap. Ibu Tuti cantik, halo Ibu Tuti cantik. Terima kasih sudah monitor Ibu Tuti cantik ya. Oke, siap. Sudah masuk ya Bu. Lagunya ikutan Bu Yati aja. Oh iya, oke. Tadi Bu Yati lagunya apa tadi ya, lupa Faris. Harta dan Surga. Harta dan Surga katanya. Siapa yang nyanyi ya? Oh ada nih Harta dan Surga. Ya udah Faris munculin dulu ya Harta dan Surganya. Jangan kemana-mana, pateng terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Faris aja sama nanti jam 10 malam. Yang mau gabung di telepon, di WhatsApp, SMS boleh silakan kirim-kirim aja. 0851-806-9984-nya bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yang punya masalah penglihatannya kurang jelas, mata minus, mata buram, mata plus, penglihatan ganda, infeksi mata, glaukoma, mata katarak, silakan bisa iter aja pakai Vitama, V-I-T-A-M-A. Vitama, solusi kesehatan mata Anda, sudah aman terdaftar di BPOM, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Setara FM.

0: Ya Nes Rela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM KG.

maksudnya bapaknya Mbak Siti sama bapaknya gitu. Apa gimana ini? Ada juga Sutri, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya Cintaku Satu dong. Salamnya katanya buat Putitin, Bu Rukmi, Mas Faris, Mbak Nia, Yunita. Ada Mas Budi, Mas Yono, Sarimun, Pak Saikun, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Terima kasih buat Sutris ya, yang ada di mana nih. Terus juga ada lagi siapa nih? Pak Sutiman Dulwono katanya makasih Mas Faris yang golanya. Oke siap, lagunya Mas Yus Yunus Gadis Malaysia. Thank you buat Pak Sutiman. Ada pemarin juga, waalaikumsalam. Monitor di dalam kadang, duitnya asik banget. Lagunya Ngemakmu Maja. Buat Faris tetap semangat tugas panjang umur. Saya selalu full baru ke amin. Terima kasih buat pemarin cantik. Di belakang lagi ada siapa ini? Ibu Karmina yang lagi monitor. Halo, selamat malam juga. Tete Rosita, halo, selamat malam Mas Gomat, waalaikumsalam juga. Selamat buat Mas Ari, Putra Gagak Rimam, ada selamat Mas Ibnu, Bapak Kenora, Bunda Nesalis, Mama Titin, Petengan Emris, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Rojo, beserta Pak Topiknya, meminta lagunya Rindu Bayangan. Buat Faris selamat tugas aja. Oke, terima kasih buat Mas Gomat di Sangobanyu ya. Pak Selamat di Sudomoro juga, selamat malam Mr. Keling juga, terima kasih sudah monitor. Mbak Yani di Klirong juga selamat malam, terima kasih sudah monitor malam hari ini Mbak Yani ya. Ada Pak Karim Tor monitor kedua. Galau-galau katanya. Salamnya buat semuanya aja lagi monitor, buat malam, buat istirahat, buat Faresnya selamat tugas. Thank you Juragan. Baru nongol kemana aja Juragan. Ada juga Pak Topik di Tanjung Rejo. Hai juga Pak Topik. Udah siap belum nih Pak? Kayaknya udah pasang kuda-kuda ini ya. Mas Slamet yang ada di Sudomoro masih monitor ya. Oke siap.

Pade lagunya apa Pade? Sarmila ya, oke. Okay. Ya lagunya Pade Sarmila. Oh Sarmila. Ya udah kita kembali ke lagu dulu. Ada Air Mata Tiada Artinya bareng Iis Dahlia ya. Jangan kemana-mana, matikan terus pokoknya di DMK bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Solusi untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Langsung aja pilih Habutop. Produk herbal Ramuan Arab yang paling top ini sudah banyak sekali dipakai. Dan pastinya manfaatnya bukan hanya sekedar bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sedang Anda derita saat ini. Habutop, obat herbal Ramuan asli Arab yang paling top.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebun.

Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu di Demang malam hari ini bareng lagunya Siti Nurhaliza dengan Cindai. Selamat malam, selamat istirahat buat semuanya. Yang udah bergabung makasih banget juga. Ini baru nongol dari siapa nih Mas Faris kan gabung ya. Salam kenal dari Rembyuk Krakal nih. Salam buat semuanya aja katanya. Buat nyarnya juga. Yang ramah-ramah semua katanya. Lagunya Gelang Alitnya Ikun Nurjana ya Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga, thank you. Dan SMS-nya udah baca semuanya. Mas Roni Ahmad juga selamat malam. Terima kasih udah monitor malam hari ini ya. Yaudah kalau gitu Faris sebentar aja. Kalau tidak malam, udah hampir jam 10 malam, kurang 10 menit ini ya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa. Jangan lupa minum Habu Top ya. Biar badan sehat, penyakit minggat. Faris pamitan dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: kenapa Jo? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Redane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah

kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: piye? Teneng lampa.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasa, Nek.
1: Piye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat dhisik. Kebu obate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak, tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habutel, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habutel obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata.

0: kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Dan 8.4 Radio Star.

Kita pitulung nggih pocapo ingkang kinaryo Eko Adidasa Purwo. Eko marang sawijadi marang ini dosa wilangan sepuh purwaran ing kawitan. Senajan pangupaya kula sewu datanan dosa 190 ngaturaken kekalih. Ingin pantos kinaryo purwaning pondo kacarito adeging kayangan Suralaya. Iyo kayangan salin berbawono, iyo kayangan jungring saloko, iyo paku jati taliwani. Tapi iyo papaning kayangan Suralaya sejati gunung wenten pucaing gunung tenggung. Ingin mapan wentering tanah yang tukang rusir patakan gunung Himalaya. Opo marmanisin patakan kayangan Suralaya tembung Surawus ngarani wani loyo pati. Gambarakan sopo kawani munggah gunung janmo ingkang wani mati. Salin berbawono, salin berpangkoso, bawono jagat. Tetilokan legaying kayangan iku masani marang salumeng bumi sakur di langit. Jungring saloko ingkang mengkuteges jungkiri saloko. Awit ingkono mangsup jungkiri sekarani pucuk kiri gunung saloko sekarani. Kucing gunung kang mau tayo, gambarkan ing kulo papan ing pulau biru.

Ujati Taliwani. Tembung paku kekerjaannya aku jati hati manusia Taliwani setengah koro murko manius nyaran. Gambarkan jalmu pinilih kang itu akan marang hati manusia bisa nyikir akan marang kamu kamurkan itu. Nulus akan marang pribadi di manusia. Katitio kayangan Suroloyo katon panjang punjung. Tembung panjang dhuwur pocapane punjung dhuwur wibawani ya teges dhuwur kuntalane dhuwur pengari bawani wiwit padiban anguwasani marang para

yung ating kalang si Roy Mangkaragkan gulung sa Murdipo. Ngalan akan muro tegala kepanasan ngiring akan kamah sondro di muko. Ngasing akan pelataran gulung Pondo Baru. Ing atasnya gulung sa Murdipo. Ingkang minangka srana ngenyo aniti marang isining jagat ingkang kumedhip wonten Madyapada. Kuwono tegal kepanasan mengku karep kinarya pangunan kewan ingkang asmane kang bilangane 145 pancal panggung bisa tata jalma kang den kuasani mansang Hyang Adimawu. Ngiringaken kamar sondro jingko ojo kelir penompo yang atasi kamar sondro jingko duju neroko ingang sedati minongko pengajaran yang poro diwo kang langgang kalubutan ya tegas yang puluh kinario papan pau kumaning poro diwo pelatara yang jingko baru kang minongko iswaning poro putra-putra Jiwandono.

pinunggil semanten rupa kaning kayangan pocah pengang tujuh lenggah wonten gampal tendani. Ya tetungguling para dewa ya teges iku ratu ning dewa ya raja dewa. Nanging aja nganti kleur penampa ing atase. Ratu ning dewa dudu kang maha kuwasa. Mun dening menang angratoni para ratu mercapada. Kacarita dasa namaniro. Tembung dosa wilangan 10 nomor diri kekasih. Yen sanyatane dewa ora darbi kekasih. Ingkang darbi kekasih satriya. Yen ratu jejuluk. Yen pendhita peparap. Yen buta dikya. Yen wong umum jeneng. Nang yen dewa kudu wewise. Menang dirutapno. Wisik sang iwang permesti Bathara Guru. Iyo sang iwang Jagat Noto. Iyo sang iwang Giri Noto. Iyo sang iwang Solewah. Iyo Randu Gumbolo. Iyo sang iwang Sumbo. Iyo sang iwang Nilo Ponto. Iyo sang iwang Manik Moyo. Sedati mengkukar marmani mewisi sang iwang Bathara Guru awet ing kono diwa kang duwe kewajiban paring sesuruh paring pangerti marang para putra-putra Jiwandana. Iyo sang iwang Giri Noto tembung Giri Gunung Noto ratu tetilo kalem menjuring ratu wonten putra ing

desang lan jagat noto jagat kusarani gelarno toratu dadi ratu angratoni bumi uwasani poro ratu mercopodo iyo sang ibang sulewak awet ingin kusang ibang permesi batur buka gwen tatkat ing tenggok katon mawadah iyo seto iyo sang ibang catur bujo catur ilangan papat bujo sengarani sang ibang permesi batur guru menang paring bujo bisa nomaran pulau kita mertok bujo basan sak lumayan bumi sakur di langit ingkang jumlung wonten kiblat papat kelima pancong iyo sang ibang subuh dasar kulur sipating diwukang bagus warnanya randuk bunggul tetil kalamuntur sang ibang permesi batoruk mudadiyo pengayuming pulau diwu mendaipun dateng pulau kita mertok bujo sang ibang nilo konto panito ibang permesi batoruk mudadiyo pulau do iya tegis dadiyo contoning pulau diwu sang ibang manik moyo putra sang ibang tunggal musa jugo kang patut dadiyo memanik ing diwu rikolo semolong jilga wantring jampar cendani Leme kasur babut pramu dari pilai petrindo sinawi katon ngagem gegondo kang meri arum katu ping samil mangambar meratani marang polo bandono kang pilih suwun terpas wana menggerakkan porabi serimpi budaya manggung ceti pepingitan Joko kaloro yo ateges poro widodari ping samil ngampil upo terang pas wana kang nyotor petirang wajib

menukar condra kemero sang bang permisi batur guru yang tidak terlenten bedani lo marang poro ratu meletopodo iya tegas poro ratu meletopodo hanulodo marang agaman lo sang bang permisi batur guru.

karo kurpo sing nang ora dadi kang jujur tumindake. Katon Dardiyoso mancing di Banselatan. Ing lepat den lepataken kang leres den leresaken. Cuma wis ing pasiban. Estri malah anenggo marang sabden liwang permesti Bathara Guru. Sangbang Kanika putra mengkraken putra Suralaya Bathara Mahadewa ingkang wis kondang bagus warnane muda dasari katon tumunga tumunga kongkong jeming Bantala suku jojo tekan janggut kapuran tangan taniwo hadir kalam untuk kalpatan gini ngadep mengasar tangan romo sangbang permesti Bathara Guru.

Kediri, Sang Hyang Bathara Penyarikan. Ingkang minangka dadi kawastanan kang asulaya kang sembodo marang kudu wedanani. Diwuladak kulatane trajan witalane dasar mumpuni para pangulaing rasa. Wicaksana nggenyo analiti marang para kitamarta padha. Ambeber kuntalo yen ngadep ngersa ngersang kang rama sang wong kredit Bathara Guru. Mula putri purut kadang kagian diwutri dosa watak nawa kang putri pagelaran dami. Katon labar pindo samudra tanpa tetu pating corot aku maniro. Dinewu sangka katebian kaya Kartika sambut telah bengi ngawiyap. Manik-manik koma warna-warna lagu manik poro yang poro

kota paus temukan titi manci sang iwang permisi baturuh gular somedar sabtu. Dengan kinar tertondo usoko ing suroloyo gamlan lukonoto ingkang muni tanpa dilabuh kadi diri hangur mati marang sini makarilo yang permisi baturuh guru sinarkan kemudian ngalun banteng kawah condro di muka kaki suara ning burnat burnon jok utuk kolon toko kaki ting kuro

0: Mangastuti sang ayu palungguhan ulun. Manggito kakang rodo buyan dadosaken kerja ing penggali. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun kakang Kanika putra. Ong Siwarsono.
1: Iya,
0: ulun tampi mawi tangan kekalih. Pengendikan pun adi pernah istingar rumah tajat dengan rokok si gerobang udal-udal situk wangsun. Upamanya adi pun ini kalau sekadang ulun kang kerto pengendikan pun ulun tantang putra yang lain ulun mesepo selan diri badan ulun sumun mawahan lobo leksono. Nangin wajeng kosok wangsun ipun. Adi kalau sekadang ulun kang mudo. Pengendikan pun adi ulun petarakin wonten ing jojo. Lenggah sami-sami. Nampi pamujiri pun adi minantu ingkar harjan ingin ropon tepi kewajiban ngadep uang ngapi antoro. Hei guru mengatakan kakang rodo sasamuni pun pelayok gilenggah ulun kepingin uningo kadiparan menggah kawontalan pun poro putro putro jawoto ing wedal puniki pun api renten engang lirwakan dauh bebasan kumawantun beladak milang sifat ngerang kamput jinggombun dan datan poratu. Jir kawontenan pun poro putra-putra Jiwandono saestu dados wewenangipun kakang Kanika putra.
1: Kencong loyong lodol ya.
0: Menawi adi pramedi ndangu dhateng ing rakos daya poro putra-putra Jawata mbuya wonten ing lewaken dawuh pangandikanipun adi kabukti sampun sumadya wonten ngabyan turun tepi kewajiban. Kirang pitados kula aturi analiti ing kanthi saknyatanipun dene wonten kuciwa ing kali kang raka binaril tuku.
1: Lodol ya.
0: Mekaten kakang rodo syukur bejo sewu meratinani bilih kakang rodo winasis pangulang pemerintahan sinuyutan dining poro putra putra Jiwandono wai pamujiri pun adi kewolo mahadewa podo kasugi kulo
1: ong ilaing
0: ulun tampi pengendikanipun kanjeng romo pukulun karo mentaja tenging putra nampi pangestunipun romo adi pukulun kados winanting karo hartanir sambiko. Kejawi saking niko kang putra ngaturaken pangat beci kunjuk wonten ngandhap padha rama pukulun. Sawise kita ngaturake sungkem ulun tampa bali pangastuti ulun tampalono. Katancang putra ing weni mugi ndadosna jimat paribih kulun iwang kukulun Bathara Guru. Penyarikane semulugo kita padha basuki.
1: Ong ilaing.
0: Lih,
1: kawula tampi pangandhap pun rama di kukulun ngrumat agating ing putra. Nampi pangestunipun Rama Pukulun kados winantu karaharjan nirsambi kula anggen kula sowan wonten ngabyan toro kepareng aturaken pangabekti sayugi kunjuk wonten ngandhap padha Rama Pukulun.
0: Iya banget panarima ulun ora liwat pangastuti ulun tampalono.
1: Kepareng kapethak pucaing rikma minangka dados jejimat sadangunipun Rama Pukulun Bathara Guru
0: penyarikan prayugakna pisuwan kita.
1: Dening istaken dawuh kulun.
0: Wangsul mengersanipun kakang rodo
1: anteng waring di guru.
0: Kakang rodo
1: keong
0: adi guru. Manggil minyo kakang rodo ngajeng paduka ulun aturi saged prasaja ngendikanipun punapi sebabipun dinten puniki kakang rodo malih tingal ulun timbali kok dados ngendikanipun banteng waring kalian keong
1: merkencong maldoyong lodul ya
0: keladuk bila penapi tumrap tanggaping sasemito adi prameti nyekti bila kirang
1: nggih.
0: Istolipun punikiku matur banteng waring kalian keong meniko menggasaking pangalasipun ngeroko sambun matur loros awit tembung banteng meniko ingin wonten wono waring meniko alit banteng alit meniko sapi ing roko sambun matur penapi keyong meniko ing wonten mercopodo dimulung wonten balumbang ingga wonten padarata meniko dipulis batakan kul ateges ing roko sambun matur kulo utawi penapi
1: lo dulu ya
0: ulun gagas kok merni-merni ngedikaripun kakang ngerodo wajeng mangsutipun merkencong warudoyong puniko menapi tembung berkencang maru doyong puniki ngendikan pun adi kalian kang roko bumbu ya sakit leres kabdi dini maru doyong kati tiyo yang sak nyata pun pundi wonten lewit maru bener bu ya wenten milo ngendikan pun adi kalian kang roko merkencong kados waru doyong
1: lo dulu ya.

0: yen cara para yang-yang para jawata istanipun gumul. Lo. Lajeng dikerepaken lo dulu. Anen.
1: Dicatet tidak lali.
0: Inelawi yoho, lah nak ngaten sisan le mulang. Yoho meniko gemujeng yen cara para putra-putra ingkang lim-liman kan. Haha. Ingkang rokok meniko sampun ragi ompong. Yoho. Tapi kula natu meristani. Diwa ingkang ngompong Bathara Marta. Yen gemujeng kak. Yoho.
2: Mengaten kakang nyoho. Kejawi saking niko ing medal puniki kakang Rodo tebih ulun caketaken caket sak sampunipun badhe ulun anggi ruang tirembagan ngembat watang putung ngejum kumbul jahamung kakang Rodo ingin minangka dados pangembating kayangan Suralaya kae kasinggihan ngendika mati lajeng punapi ngismedya kakersaken kawijiling sabdo ing roko midhangetaken kanthi wijang satolata. Ulun puniki dados ratu angratoni poro yang-yang poro jawata medhaipun dateng poro tita merto podo nanging ing raos tasih wenten catatipun punapi kakang Rodo saged niti menggah catatipun ingkang rayi menawi poro yang-yang poro jawata anitik dumateng kawoneran anggenipun ngembat watang putunging kayangan andamel toto tertiping poro dewa buya wanten catatipun dewa semanten adi guru masih ngendiko bilih wanten catatipun malah kepalangu ingin roko minangko dados badan wakilipun poro putra putra jawoto kepingin nyiwun preso catatipun adi punapi cacat ulun buten ngengi dumateng poro jawoto lan buten ngengi dumateng kawontraning kayangan nanging ngrumaosi yen ulun ratuning poro jawata tuwin poro putra putra jawata menika tasih wenten cacatipun mboya kajen kirang sampurno anggenipun nyepeng pangwasing jawata tembung mboya kajen menika werni-werni menapa wonten titah ing kemawantun nyangklak aturipun dhateng Adi Permesti menapa wonten Tita merco podo ingin lantang dateng kelengaripun Adi Permesti mboya wenten kakang Rodo lah menapa ingin dados saking cacatipun Adi mboya wenten malih mapanipun wonten ing merco podo ih sumberipun dateng poro wayah-wayah Pandhawa ingin persasat damel cacatipun jawata mbok menawi menika mangki mboten ninggal kabrasto ngantos dipun tulodo dumateng poro ratu monto negari menapa mboten ateges aji kelyang dadap kalengganing jawata titah ing amarta sinten kemulo di Werkudara ih cacat kalian jawata wujudipun Werkudara menika titah merca padha nanging mboten mbiyasa saged tata krama malah kalian Antasena menapa dene wisanggeni ingin langkap sekawan cacat ipun jawata jalaran saking tumindaipun janoko ingin kados dini anglanangi pribadi kabukti widodari ngantos kata ing dados jatuh kramanipun janoko mongko terang yen widodari meniko pepintaripun poro diwo mengatakan kakang Rodo leng-leng ram yang kang riyo liriwang condro katawangan

0: karo kroko lajeng mujo atur. Sak sampunipun Adi menggali bilih lari-lari menika kalebet dados cacat pun jawata lajeng resepun Adi kadiparan. Menika yen saged dipun presto. Dasaripun Pandhawa menika pancen lari kalebet Sukerto. Ingga saknyatanipun lari Sukerto menika dados mangsanipun Bathara Kala. Langung-langung wonten dasaripun damel cacat. Ingga mekaten menika wau menapa boten ateges kedah dipun lebur supados para satriya ing amarta wayah-wayah Pandhawa sirna margalayu. Ampun ngantos dados tulodo ingkang mboya sae. Merkencong marudoyong malih menika mangke. Ulun caosi periso bab ingi Pandhawa ingkang diwastanaken Pandhawa Sukerto menika sejatosipun ibune siji, bapakne siji, putrane limo, kakung kabeh menika kelebet Sukerto. Pancen menika kedah dipun ruwat lan dipun sampurnaken ampun ngantos dipun mangsa kala caranipun nyuwun pangapunten. Ewa semantan yang pancen menika melanggar menika pancen kedah dipun mongso diri sang yang kolo. Lagi yang Pandhawa ngamarto menika istanipun Boya Sukerto. Ulun aturin liti bapak ni siji ibu ni loro sing telu putra Kunti sing loro putra ni Madrid. Mongko Kunti sak urungin ngelairake putra telu pun ngelairake putra siji sing patutan kalian Bathara Surya iyih di Pati Karno Suryatmojo pun nopo dianggap Sukerto ni sing anggap menika menopo dewa bingung menopo titai sing bingung.
1: Oke.
0: Ajeng Bathara Bayu pedal rikolo semantan manuk semua dimateng Werkudara. Bathara Bayu menika putrane pun Adi Permedi. Salawase Bathara Bayu ora bisa tata krama manjalmanipun dhateng Werkudara, Werkudarane ya ora iso basa. Niku sing kurang panjenengan Adi Permedi. Mau ngajeng Bathara Bayu kok mboten dipunparingi prisa lan mboten dipimpin saged tata krama. Antasena anggenipun Buya saged tata krama menika lari sampun pejah wangsul malih. Rikala dipun sawungaken wonten Suralaya lairipun Antasena ngendik keraman saking Mercapada. Nggih Kakang Rodo lajeng Wisanggeni. Wisanggeni menika lairipun dipun siksa dipun gege kalian Bathara Brahma iya saking pakartipun Adi Permedi Bathara Guru. Ing maksudipun lari lair kedah dipun sirnaken mekaten. Wisana dipun gege lair punang jabang bayi Wisanggeni dipun mongi dumateng Sang Hyang Padawenang. Menika lantaran bungkar kamurkanipun Adi Permedi Bathara Guru saenggo lari menika ngamuk dateng kayangan Suralaya. Adi Permedi sampun nampi ngendikanipun Sang Hyang Wenang. Wisanggeni Antasena bocah loro iki ora iso tata krama. Pancen ulun idin awit iki bocah ndugal kalisan jalaran sangka sabda ulun. Sapa sing dibasani bocah loro iki ora dewa ora titah Mercapada mesti duwe lara gendeng. Saking wingetipun lari ke kali menika mekaten Kakang Rodo. Ila-ila dirasa aja cok miloro aja cok ngancam patine bocah sing teng Wagarba. Pancen gedhe piwalese gedhe tulasarike rak cok wonten ing atase wanita ingkang bobot mergo gegetulen kepripun lajeng sambat-sambat tak suntikne wae dene pun buya kena. Mereka podo kau bakal gawe dosa lan gawe kacintakan yang pribadi.
1: Mekaten Kakang Rodo.
0: Ing wedal puniki lajeng Janaka ingin dados cacat. Lha nek Janaka menika cacatipun ingin damel Adi Permedi piyambak. Lha kok malah ulun torak malah kelalen ing ngatasi dewa kok cok lalen. Rikala jaman kayangan Kunggan Paramuka Niwata Kaca iya jaman Begawan Ciptoning Adi Guru ngendika dos bunyi Jawata kajawan ngiri godha dumateng Ciptoning iyipun Janaka anggenipun tapa wonten Indrakila iyih wa Mitaraga. yen pancen bisa gagar tapane dipintasraya mateni Kraman Suralaya. Dewa-dewa padha medhun nggrigodha Janaka temah gagal mboya saged ngedunke widodari nggrigodha Janaka. Ewa semanten widodari nggrigodha Janaka wangsul kuwirangan. Sami sambat nangis wonten ing rumah sekitalan ageman lan sanes-sanesipun. Lajeng keng rokok piyambak disambati yang gagar mayang. Ragi kemropok ing atase Janaka kok digodha putri ayu-ayu kok dadi rasa kental tapane iki bocah kenang apa. Ulun terus dandan wanita. Kambak lo cilik ngene nek dandan wanita ngungkuli waranggana. Janaka ulun Girigodha wusana nyabda. Sing nyabda Sang Hyang Padha ingkang momong dhateng pun Janaka. Bathara Narada ing atase kita iku wong lanang kok dadi seneng dadi wanita, apa seneng gerbini. Wonten tembung atem iku tanpa nganggo gantalan sasi lan gantalan dina terus mekaten. Saengga nglairaken anak ulun pun cipta rasa menika. Mekaten Kakang Rada. Nanging gandeng menika sampun kelajeng. Janaka rikala semanten ulun pintasraya mejahi niwata kaca lajeng ulun dhawuhaken kalian Suprabo menika pancen ulun ingkang nggadahi raos maringaken triman dhateng Janaka wujudipun widodari Suprabo. Nggih. Lajeng kosa wangsulipun widodari sanes-sanesipun. Kok saged dados jati kramanipun Janaka? Niku sing lupa dudu janakaning widodarine. Widodari itu ditimbali mriki kek diparingi duka. Diparingi pengajaran. Kok dados widodari malah lepat? Lepatipun ngaten, mergo saka kepengin Suprabo ngladeni Janaka. Wajing mau setunggaling widodari yang gak ada gagasan. Aku yo ayu kaya Suprabo. Kaya iso ngladeni Janaka kok aku ora. Etok-etok ngimpi tengarepe bapak ini nangis. Romo wau dalu kula yumantau pinanggi Janaka yen wis saged ngadosi Janaka kula ajeng nganyut tuwuh ajeng suduk selira. Bapaknya ditangisi anak ngaten niku ajeng ngendika pripun? Lah iya kok kono mati yo ngaten apa? Lah tenimbang kelangan anak gandeng diwa niku kuwasa Janaka ditimbali. Ewa semanten gandeng Janaka menika titah dipun timbali sawoto mangkat. Ngadep pengersanipun diwa sing timbali. Wonten menapa kula nimbali dateng ingkang wayah? Takon mrene anakku pek. Janaka ajeng mulih pripun? Wah, mboten. Ater. Siabut nyawane. Janaka aih nderek mawon yen pancen trimah. Njur dijapake. Kosok baline widodari pirang-pirang ngimpi kabeh. Ulang rono manten lanang Janaka mantene putri ganti. Diwa ini kerep mantu ning mantai lanang ajep mau mengatakan menikah di ingin dados riwayatipun para widodari ingin saenggo dados jatuh kramanipun Janaka. Wiwit menikah Kakang Rada ulun aku nyekseni sedaya para satriya ingkang kula anggap cacat dinten menikah badhe ulun lebur amri saged kayangan toto titi tentrem menggasaking wawasan pun Kakang Rada sekinten layogyanipun api buya ingin dados niat ulun. Bantu inggih buya senajan tombuya bantu inggih buya kantun ulun sumanggaken ngersanipun adi permedi Bathara Guru koso wangsulipun menawi pengangkah ingin mengkata menika mangki kalaksanan ingin rokok ya matur syukur dini pangri paling penggalit besok kelaksanan lajeng iwa semantel yen pancen jawoto menikah mangki buten marangaken saenggo tumindai pun adi permedi menikah mangki badi nampi kewirangan ingin rokok ya namung matur syukur bejo syukur menikah bernikali syukur bejo sewu karo syukur kapok orang ngene. Ingin rokok ampun ngantos diuncampur bab menikah Saged lan botenipun kula sumanggakaken lajeng Adi Permeti ampun ngantos ngepok singgol dateng yang roko sigur pangdal-dal. Yen panjenengan Kakang Rodo sampun mekaten para jawata badhe ulun kempalaken supados medhak dhateng Mertapada ingkang posipun nyendal mayang satriya Pandhawa. Monggo mawon, Di.

sapa pangudo rasane sanggwang permedi baturup. Ingang semedyong lebur dumateng para wayah pandum. Keringan tos iwang permedi nimbali para putra-putra Jiwandono. Pangudo rasane sanggwang permedi baturup buru kapiyaso di sanggwang padha wenang. Sanalika nampi cobaning jawata. Wenes tunggaling titah mercapada minggah wonten ing kayangan wujude masih lare gumajang kewer. Andadosaken kagetting para dewa tridasa watakna dene lare gumajang kewer kang yekti

Ayu Palung Balulur. Kakang Rodo, kenapa ini? Deringan tos ulun dawaken dateng poro jawoto. Uniki wonis tunggaling lari ingkeng masih wanti gemajang kewer. Minggah dateng kayangan elok ipun lari puniki mawa tejo. Ot, merkencong marja yang lodo loyaha. Wela niki adik guru nampo coba ngati-hati le. Lek bocah umum kan pulau-pulau itu buya kuat minggah kayangan Suroloyo. Iki manis na jantung bocah ora patek umum man. Mengkoto kita apa bisa toto jalmu. Yaitu ngurus jagat manik rojo diwaku. Sang Iwang Guru ojo nganggep yang aku iki bayi wingi sore. Aku wis cukup yuswani. Iyo bisa toto jalmu mapan aku pinaringan urip onong mertopodo. Kok kita mboya bisa toto kromo. Sopo ingang ngulang boso karaku jalaran papan kuonong tengah ngalas. Sing sak nyatane aku ora mangerti marang wong tuaku. Sopo kang dadi aranmu? Yen takon karo aku Herbandugo. Jeneng kita songko ing lat-latan negara ngendi? Ngendi nggonku kerasan tak nggoni. Kok dadi kita munggah nang kayangan Suroloyo punapi wigatine? Mengkene Bathara Guru.

0: Wiki duwe sedulur nom. Sedulurku nom iku luweh nggone nakal. Ingkang rikala semana miturut sangka pengakune para kanca-kanca dheweke jeneng Dewa Wicara. Takon karo aku supaya bisa nuduhake aku lan adikku Dewa Wicara kuwi putrane sapa. Kanjeng para kanca-kanca ingkang padha tepung karo aku lan adikku padha nganggep yen aku kelawan adikku bocah sing yatim. Rumangsa kurang prayoga rasane pamikirku kepeksa. Ora ana sing tak takoni kejaba aku takon kelawan Sang Hyang. Yen aku kelawan adikku bocah sing yatim. Rumangsa kurang prayoga rasane pamikirku kepeksa. Ora ana sing tak takoni kejaba aku takon kelawan Sang Hyang Permati Bathara Guru ingkang nganggep dadi mustikaning para titamerta padha. Tekaku ana ngarepanmu sing perlu aku nyuwun pirsa. Aku iki anake sapa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Awit menawi miturut saka pangertiku, aku ngerti wis semene gedine. Lan miturut saka dongane para kanca-kancaku dari bapakku kuwi mati dari isih Joko, ibuku kuwi mati dari isih perawan.
1: Anak gangsir raya ini. Ada perawan kok dia anak ini ada perawan rauris.
0: Meroto Bathara Guru saking gak titin kaya sak nyoto. Aku iki putrane sapa? Yen pancen aku ana kang ngurunake saiki ana ngendi yen pancen dadi kuwondo ana ngendi papane bakal tak sembah. Yen aku iki pecah saka kayu watu, kayu ngendi watu ngendi perlu bakal tak beteni awit iku sing mijakake marang aku lan adikku Dewa Wicara. Kakang Rodo, napa di? Ngantos judek raos sing manah. Menika putranipun sinten Kakang Rodo? Lah penyari lagi permesti ke Wolembu ya mangertos menapa malih kula. Penyarian
2: kula wa
0: jajal bukaan buku gede. Iki putrane sapa?
2: Mitra saking mawasanipun ingkang putra menika mboten kalebet wonten ing jitab Sora Kahyangan Suralaya. Ingkang nami Herbanduga kaliyan Dewa Wicara.
0: Mitra sangka jitab Sora ora ana kepiye Herbanduga kuwi nggambarake yen pancen dewa kurang titi nggone padha makarti. Yen pancen bisa nuduhake aku putrane sapa enggal cetakno. Nanging yen bisa nuduhake ingkang ngurunake aku wose aku karo adikku Dewa Wicara njaluk mati. Perlu apa urip kono merta padha kang nyata aji godhong dadi. Kosok bali yen Bathara Guru bisa mateni karo aku aja takon dosa. Ngetokake yen pancen Bathara Guru bisa netepi nggone dadi dewa kudu leren nggone dadi dewa dina iki. Terus pundi Kakang Rodo?
1: Oh, dulu ya.

0: Mesti pramesti bantu guru kulapi kakang nutuk. Adi guru nampi copi. Pramilo ingin dados kersane pun adi guru kalau semau malah pelayu diri pun lunapri gagalaken. Ampun ngantos adi kagungan pengantam dumateng sernaning para Pandhawa. Mboten dados menapa. Senajan to menika kalebet copi ning ulun kinten Buya Sepintelo. Malah dasa mangke kakang rodo ulun pitados medal jawi. Dawaken dateng para putra-putra Dewa Tridasa Watanawa supados Dirbanduga menika wau dipun wangsulaken dateng Mertapada. Nggih, mbok bilih menika mangke mboten purun dipun pringgaken kanthi prayogi. Malah kabanjuta sak raganipun dipun sotno wonten kawah candra di muka. Maten cong maldoyo.
1: Oh, dulu ya.
0: Yen mekaten kersane pun Adi Pramesti mbuyasane saking raka namung istakaken dawuh kepareng medal jawi. Sumadya tata-tata ngatur dhateng para putra-putra Jiwandana ing sumadya damel tata rayu ning kahyangan. Ngatos-atos kakang Rodo. Ingkang putra nyuwun pangestu kepareng medal jawi kulun. Mahadewa sing ati-ati.
2: Kulun nyuwun pangestu pukulun.
0: Iya penyarian sing prayitna ati-ati aja kaya bocah dino. Wis purna pangandikan Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Cara jinim Mercapada sabda pandhita ratu sabda pangucapan dita temen ratus ngarani. Pangandikaning pandhita Sekrimatan kena wali-wali yen narendra ngendika pisan rata tiyang sanegari apa dilispating Jawata ngendika pisan kudu dumadi. Kadidene Tirta Kresna kang kinali nyerat mungging glantang seta yen bisa ayu nganti lumebet. Estri Manaharso manjing makayangan tegak songko palenggan ginarbek poro abdi dinulis songko mandro katon binayang bayang lir dewa kang nampi kamulyan.

ing kayangan kanthi raos trenyuh awit. Prisa kedadosan ing kayangan Suraraya kinggan. Parang muka parang pamuk sangka ing Martapada ya sangka panulira Herbanduga kaus kunjuk wonten ngarsane Hyang Permesti. Sangka liwung ing penggalih den lipur amresani manis daya para pusaka Suraraya ya tata rengganing kayangan. Prandine mbiyah bisa mendhok sangka sungkalane saya katon geter ing jojo. Undur Hyang Permesti Bathara Guru kapapa kang rai Bathari Uma ginandheng astara sawetawis samyut ginmaras gandarasa. Wiwitan dumugi ning pungkasan wis katampi kanthi syukur kenaing penggalih. Mulih damang ing penggalih Sang Hyang Permesti racut keprabaning Jawata. Bawane kuwi setunggaling Jawata kang masih wenten ingkang murbo. Manekung marang kepareng Sang Hyang Nurcaya ngagem keprabaning kapanditan. Cara ditamerca padha ngapanditan Sang Hyang Permesti Bathara Guru uga semedya ngrambut hantur minggah marang pamelengan. Gantang carita gelis kang munggal kawi kocapo kang mungging pamelengan datang katarita. Kocapo ya wonten ing pagelaran Jawi. Sang Hyang Kanika Putra kawis ngemban dawuh kawe marang saguling para putra-putra dewa tridasa watana. Pengawin ngasto pindo kumle beting dojo kageting poro putro putro jibandono lumnyat lumnyat songko palanggan pating gelebyar pindo.

tahu. Kata pun di pindai pun pukulun patur guru. Ong ilaing ingin putron bersilo keninya dong tahu. Ong ilaing. Ngajan ingin putro yomo dipati kepingin ajing ngemping pawarti. Kadis pundi ketika dipun romo pukulun Batoro Guru Pak Gedhin Rodo. Eh, mengkoto poro diwa-diwa kabeh podo sirpo sak mentoro yogir. Mahadewa Kulawon Rodo utawa penyarian Kulawon Rodo. Ojo nganti kata lupen, kita ingin nyawasi periso marang poro kadang-kadang kita merdo. Dir kita iku kang masih muda dar dasar witaksono buya tumpang suh wicaran. Senajan pemangkatan Wonrodo gandeng penyanyipun Wonrodo wonten malah kula sumanggaken ngersanipun Wonrodo nggih wolu. Badhe pinter kados sifat wosipun kula sumanggaken Wonrodo. Dir menika pancen dados kewajibanipun siwa kanika putra. Oh, nek pancen kita wis porak mboya saguh mengko cetak kandhanane. Eh, para putra dewa, kula. Kita padha sumurpa. Rikala ngendikan adik guru antarané marang ulun, ingin dirembuk kejaba bakal ngruwat marang cacating kayangan. Kayangan wonten cacat menapa wae. Dewa mbuya kajen miturut sangka panggrahitané Adi Permedi. Anggone mbuya kajen sangka pakarti para titamerta padha ya putu kita Pandhawa. Kalebu Werkudara sak kadang iku bocah sing sukerta. Banjur Antasena Wisanggeni bocah sing mbuya bisa tata krama. Lupute Janaka lenduwe bojo widodari. Kabeh kuwi bakal di karang supaya lebur papan tanpa dadi. Mercapada bakal didandani kamulyane sing luwi marang para Pandhawa. Aduh. Kung ilaing. Menapa kinten-kinten pukulan Batara Guru menika kesupen. Estunipun teng wayah Pandhawa menika dados memanikipun iwang padha pukulan ing ngundaran Dirbawana. Menawi menika mangki kang kaya Pandhawa dipun lebur menapa pukulan Batara padha mboten paring deduka mboten paring pidana dumateng penjaipun Rama pukulan Batara Guru. Bab iku ala becik berluput bakal disangga dhewe. Kula nyawisi prisa wae. Iya ya Mas Dipati. Menawi Pandhawa menika mangki badhe dipun sirnakaken menika upami kelampah. Kulo kinten kayangan Suroyo malah saya keruh. Sebabe nek mung Werkudara Puntadewa kembar sing mati mun boten patiya. Ning anger nyandak Janaka dipateni ampun takon dosa. Geger Suroyo. Wanraja kula taosi atur. Pandhawa menika dados damaring para ratu dadi simbuling jagat dadi contone para ratu mercapada Sang Hyang Padha Wenang Kewala sampun ngendika sapa wae wani ngrusak Pandhawa lima kuwi wong sing brujat murile. Lha kok malah Sang Hyang Guru piyambak sing ajeng nyelirani menyedhus pundi wae mbok dicaosi atur niku sumber kamulyan. Iyi sumber kautaman senajan iku wujute mung limang pekoro ning mengku karep. Lune pancen kita wani matur aja karo ulun. Matur karo wong atuh kita Adi Permedi Batara Guru. Nek boten nonton sampeyan kula langsung wani. Bareng nonton sampeyan jare sampeyan ku patiye. Lune pancen ngriki pun boten nonton patiye mangke tak temandang dhewe. Pati niku mboten mengenak-enak ngalor ngidul gawene adul-adul.

tengeriku niku. Luwe-luwe Janoko sing dipateni. Niki mangkanger Janoko mati. Okeh rondo ngamuk. Iporo widodari-widodari niku. Miturut sangka ngendikane Adiguru. Sopo sing ora nrimake mati Janoko? Mati ni Pandhawa. Pateni sisan. Ora mandang dewa, ora mandang titah. Saya geger. Widodari niku genah anake wong sementen iki to sipun. Mangene widodari mati yo bapak-bapak ne. Lho nek pancen kono perlu pateni sisan bapak ne mangkel kekoang. Monggo bapak ne niku nggih wonten sing seweneh anake Wanrada. Mangkene anake Wanrada melu dipaten yo Wanrada. Nek pancen perlu pak tegang sisan lho. Arep mateni ulun ya. Ngoten iku kudu dipikir dhisik wo. Nggih bener, pancen undang-undang ing kayangan niku pancen ngaten. Nek titah wanita karo widodari niku genah yen kleru. Larang ngono, nek rak wingi-wingi wo. Nek sakniki bebojoan niku gemantung teng rasa katresnan. Ajeng anak dewa oleh anake wong titah merca padha wong umum nggih kena-kena mawon. Anak ratu oleh karo anake wong dagang ya kena-kena mau waton padha tresnane. Nek undang-undang ngoten pancen nggih, nek dewa kudu karo widodari. Cara ngono. Nek buta karo rayeksi. Nah iya. Nek pendito kalian endang. Satrio kalian putri. Nek sing ngegong kali bakul wedang. Dene Janoko ngatel menika rak sampun padha ditresnani ku ora kena dimerekake. Lajeng sinring kapitados megah dhateng Mertapada. Nglebur para satriya Pandhawa sampun dipindhikaken dhateng Ramapada pukulun wonten. Durung ana sing dipercaya. Nggih. Iki mau banjur ana dadan nglayoni dadan usuli. Bocah kemajan kewer ingkang munggah kayangan jenenge Herbanduga. Artakon marang para dewa Herbanduga iku putrane sapa, asal saka ngendi, awit ing kono duwe sedulur lanang ingkang uga kepingin takon wong tuane. Mongko duwe penantang nganti dewa ora bisa nuduhake. Urung sampurna dadi dewa, dheweke njaluk mati. Yen dewa ora iso mateni, malah bisa nglerenake dewa lindungi panguwasa apa ora nyemlangi.

Estungro jagat manik rojo diwaku. Iki koyo kakang herbal duko ing merpeki marang aku. Sawise prayuga nggonmu lenggah, aku arep nyuwun pirsa apa wis diparing keterangan apa durung marang Bathara Guru. Apa kang tak sedya lan apa sing dikersakake marang kakang herbal duko. Senajan aku lungsung pawarto kepiye herbal duko. Mengkutu adiku Dewa Wicara apa dene kakang Candra Sengkala. Dadi pangertimu nggonku ngadep marang Sang Hyang Permedi Bathara Guru senajan totok sebutake cabar lakuku manut. Nyatane aku wis bisa wawancara marang Sang Hyang Guru tumrap panuwunmu ingkang wis tak tampa. Dewa semono Sang Hyang Permedi Bathara Guru durung bisa nuduhake sopo kang mijake aku kelawan adi lan menyang endi papan padunungani. Kenang apa durung bisa nampa keterangan kok kakang Herbal Duko wis metu saka kahyangan. Bisa wawancara marang Sang Hyang Guru tumrap panuwunmu ingkang wis tak tampa. Dewa semono Sang Hyang Permedi Bathara Guru durung bisa nuduhake sopo kang mijake aku kelawan adi lan menyang endi papan padunungani. Kenang apa durung bisa nampa keterangan kok kakang Herbal Duko wis metu saka kahyangan. Aku didhawuhi tunggu ana kene. Mengko bakal bisa nampa keterangan saka Sang Hyang Permedi Bathara Guru dhewe. Ingin mengko aku senganake penantang mbok menawa iki mengko Bathara Guru bisa nuduhake marang panuwunku lan panuwunmu. Aku sekloron njaluk mati. Yen pancen dewa ora bisa mateni karo aku lan adi. Ngetokake yen pancen dewa iku ora bener tumindake. Yen pancen dewa bener tumindake kudune waspada ndulu marang titamerta padha sing duwe karep kaya awake dhewe iki. Malah prayoga dewa ingkang kaya mangkono tumindake kudu dilereni. Supaya banjur bisa mangerti marang gegambaran ing kebecikan. Lan bisa manut marang tawaran ing kautaman. Kang Herbal Duko wis nantang kaya mengkono. Iya, Di. Yen pancen mengkono aku mantep. Mengko anggere dhewe ora bisa paring keterangan ngitungake pancen dhewe isih goblok isih bodoh. Mau yen perlu tak lerenane dadi Bathara Guru. Tak cegelih panguwasa kayangan Suralaya. Kang yo teko mangkono kok capung. Econg ya sami wawancara. Dewa Wicara tuwin Herbal Duko. Ucapo Sang Hyang Kanika Putra ing lajeng merpeki marang satriya kekalih kang dhuwur sesuning gunung Kodowar.

0: Μαλούκο, ο Πόπε το δοντρωτού. Εκεί αντίκητο, ιό εκεί αντικού τύβο βιτσόρο. Εκεί σεν τρίσο από κακάν, ερπαλούκο. Εκεί πάτι σαν γιανκούρου πε το δοντρωτού. Σεν γουρικά υπάρτωρο πενιάρικα.
1: Ρατε απά το μελέ. Κοπανιά τατία βαπηγή απά.
0: Sakar munggul mengarani peturun rotu.
1: Namangka kan diwe ingan-ingan kaya nganai.
0: Iki kancaku, iyo kuwi kancaku rip onong tengah nyawas. Serajan kuwi wujudi harto waliko dewe bisa toto jalmu. Jenengi Condro Sengkolo. Sawisik peturun rotu terdak. Banjur aku lan adiku bakal takur. Aku iki putrani sopo, bapakku sopo, ibuku sopo. Lan mapane ana ngendi, apa wis mati apa isih urip.
1: Wah, nek tak pikir-pikir jujek. Lah wong kita wae sing diputrake mboyo ngerti kok dadi kita takon lawan dewa.
0: Dewa wajib mawas marang sak lumahing bumi sak indening bawono. Menawa diwara bisa niti marang poro titai nggambarake yen pancen diwara netepi marang kewajiban. Perlu apa Jawata bisa dadi ratuning poro ratu. Perlu apa Jawata ngwasani poro titah kang kumedhip ing Mertapada. Yen kaya mengkono tumindake diwara mangerti marang kahananing Mertapada nggambarake yen pancen diwa-diwa padha mlenceng marang kekarepan gugu marang hardaning kamurkan.
1: Tae kaya ngono ning kak ya cacak.
0: Dadya semur kita, sak bungkur kita dipermeti niti marang kanan tetelo yen kita bocah sing rada kelimput kabukti sudarmo kita mbuya katon ibu kita ya mbuya ana. Malah becik kita medhuna nomor copodo golek ana dhewe wong tua kita. Jawata bisa menjangkung keselamatan. Upama ta ana Mertapada kaya-kaya jagat wis tak ubengi, ning nyatane durung bisa ana pendhita sing mawas marang wong tuaku. Yen pancen diwara bisa maring keterangan malah prayoga aku lan adiku paten ana timbang urip lan adiku aji godhong jati. Ning kare bisa maring keterangan apa ora ndrodo. Ora iso ngene keterangan bab penuwun kul lan Kakang Herbanduko. Titenono Betoro guru kan ini gambar lagi dia bilang gue tadi Betoro guru belum bisa sampurno. Kurang waspada, kurang adil Polomarto. Bukti nyatanya aku sekolah dari penuhun dia bisa

0: Terima mati, timbang balik oleh keterangan. Wani karo para dewa sing tak wedeni apa ni?
1: Kendel temenan ni.
0: Dewa kuwi malati ra kandhani. Sopo maning kalau dewa mesti kena tulai sari. Aku wis percaya. Ora ana wong malati. Sing malati wong sing bener tumindake. Arep dewa pisan nek pancen kleru tumindake tak kira ora ana.

Ritual kawan, dia ojo takon tu sot ke kawat tondro timpo. Ojo ming dati inti ping neroko sajan dati lendut betubu tak lakon. Mongsa budu. Kene wong tua dituding-tudingi sing nom domblong wae. Lakon kroso tangan kowe dewa wis ora aja mlayu penyalian.

sus încolo. O poate el pe jucu. Tati cutie uitoroc carton candele. Ngar pakiti wukang ora karuan wilangan iki tekat. Mongko tanpa pamit karaku mbok menawa isih kurang penemune bisa kelakon malah kena tulasan. Mula Kakang Candra Sengkala sing perlu ngati-ati kaplaitan iku mau aja nganti kurang. Mbok menawa ana lepeng peperangan bantunan adimu Dewi Tara aja melu tak abrage Dewa-dewa.

0: gelem nglakoni nyenen karo ngemis mesti ampuh. Aja meneh ditibani kemandhen. Epek-epeke wis migunani. Rayang lebur. Contoh nek tiba rak tepake jeru. Dheweke ya kalah. Lho nek senajan kula kawon rak mengopo anane kalah ya kalah. Ora dadak werna-werna. Dadi iki aku iki cok menang. Ning kalah. Ala mulane ampun cok di umuk-umukake demen menang. Jan entek temenanan. Kok ngaten nak ming setitik. Ning takrane lemari siji.
1: Kok dicok yo kalah apa nganggo takrang.
0: Pun mboten dadi nek. Ning kula men kudu ngampah sesuk niki ora wurung.
1: Lan sesuk meneh-meneh.

mereka wedi cari malah bedengguk neng kono ra omong-omong demen kencokan. Wonten apa iki Dewa Wicara ngamuk temenan. Dikandani karo Herbal Lugo dingerteni wawadining Dewa. Ora wani ngantem sirah Dewa, sing diantem weteng. Angger nyembah ngantem weteng. Angger nyembah ngantem weteng nganti Dewa pirang-pirang komplit loro weteng kabeh. Ulun dhewe disembah diantem wetenge aja angkat tangan. Ayo weteng miji-miji diantem ra tor.

0: kowe cara ketok kok dadi ana ula semono gedene. Ya aku kancane adiku Dewi Cara. Jenengku Candra Sengkala. Kowe ya Matipati,
1: belekas apal karo aku.
0: Kena tak eman kowe aja nang kono. Dewa Wicara bakal tak pateni. Ora mungsu karo adiku Dewa Wicara, tandingmu aku. Weh.
1: Delosor kok ngono kok nantang Bathara.
0: Lakon tandak tak tekau tekau.
2: Anggemu dolan yo Matipati.

0: Tangi bapak setitik kaya. Tangi kalau tanda sirai nyabet malih petitip. Langsar. Angger kena petit ambruk. Angger kena petit ambruk. Kita nggih. Kula tanda petite ampun nganti nyabet sirai balik nyokot menapa mboten ciloko. Kita ora males nyokot, sampean doyan nula napa? Agak weruh ning gligir kae. Gilani nek ora di lon-lon ning ngemek wedi. Model-model ngemek ulangnya kok dilon. Soko pangeriko doya kulo lajeng kulo getak. Tiba telepok terus telosor, telosor, telosor. Getak kulo isong getak. Getak-getakan kulo getak ini isi-isi belebek mawon. Nganti kulo kontal isin nih kok pangger. Telebuk, telunyur, telebuk, telunyur. Ini rame lu apa-apa yang ketelunyur ya gimana? Wong tua ya ketelunyur ya. Ini rak kulom boten jarak bo. Maju meneh yang motivati jabut ternyawa nih. Wah, ulon ini dereng kuliah jabut ulon. Nek uang mon gimpun apa lawet dewa ini kundweni pangwoso dewi-dewi. Dewa ini buto njabut buto, dewa ini ulo njabut ulo, dewa ini gajah njabut gajah. Pun periso dereng, dewa ini gajah Bathara Gana. Dewa ini ulo sang yang sarpo. Dewa ini matan sang yang simo. Ulo dewa ini wong, yomo dipati, lodro dewa ini buto. Pun werna-werna tau. Ini njabut sampean kalau mah iso. Aku sing ora tawake darepi, sing tawake dimoe. Wong kok ngono. Mongko mampuni kepencut banget karo kita. Mampuni ayu. Yen kita ngantur awani maju maneh, iki mengko kita ora bisa gaup karo mampuni. Ayu saya nek dingesan mesem ketok. Mak plengeh ngono trenyuh pikir kita. Nek kula kalah, ora gelem dadi bojo kita. Wah, nek menang gelem. Walaliku. Eleke kok tresnane kok karo wong sing menang-menang. Nek karo wong sing mboten tresno niku jenenge mboten tresno lahir batin. Nek kula kudu kon menang supaya diladeni mampune, ampun semelang wo. Nek kula nganti kalah.
1: Lo. Si mama kenapa? Meringis-meringis sambil pegangin perut. Lagi ada tamu bulanan ya?
2: Enggak, Pa. Mama lagi gak nyaman banget nih rasanya. Perut mules-mules sampai nyeri. Tapi susah BAB.
1: Waduh, kan tinggal jongkok saja. Terus didorong. Kenapa sulit?
2: Ih, si Papa. Kalau bisa keluar nyaman sih gak perlu ngeluh atuh Mama Teh. Lagi gak lancar ini BAB-nya, Pa. Udah 3 hari ini.
1: Tinggal diminum aja tuh. Itu ada Habutop yang punya Papa bisa diinum.
2: Emang Habutop bisa buat susah BAB, Pa?
1: Astagfirullah. Apa sih yang gak bisa? Dari obat herbal yang lagi ngetop. Obat herbal alami dengan 100% bahan pilihan yang kaya manfaat seperti jintan hitam, daun bidara, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Yang buat itu juga menjaga kesehatan

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pagi, Ju.
4: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
3: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
4: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
3: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
4: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
3: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
4: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
3: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
4: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
3: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
4: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ini mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya? Silahkan diperkenalkan.
7: Saya Ibu Zaina dari Ciwoni Kupang Sari, Kesukian.
6: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
7: Iya.
6: Iya, bisa diceritakan, Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
7: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
6: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
7: Iya, nyata.
6: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silahkan.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih ya, Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
4: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
3: Boleh. Minyak herbal Sutana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal, langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke seluruh badan anak saya dengan rutin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana, minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: Delapan Radio Stara FM Kebumen.
3: Nek karo wong sing kalah mboten tresno niku jenenge mboten tresno lahir batin. Nek kula kudu kon menang supaya diladeni mampu ni ampun semelang wo. Nek kula nganti kalah ora sida ngladeni kali kula suwon rada mang mrisani mawon. Tak terima padu sana si mawon. Terima padu sana si kepiye. Omong go mawon mo, andi bojo ayu kok toh padu. Kita ramah ni, boten. Orang di bojo mampu ni, boten di bojo mampu ni gimpun. Engko bojo ni orang ayu. Anggere wedok.
4: Saya lupa. Atur hati guru.

apa Bathara Guru. Kita lan adi kita Dewa Wicara gawe rusak ing kayangan Surawi. Dina iki kita baliya medhun ana Mercapada aja gawe pepeteng ing kayangan. Lupen nuwun kuwi iki bisa kelakon apa ora? Yen panten bisa kelakon tuduna wong tuaku sapa yang ora bisa kelakon aku patenono. Ora iso mateni aku lan adiku aja takon bisa ngitake dewa iku ora bener tumindake. Tumindakan kowe mengkono kudu wajib didandani. Kita aja banjur ngilani kelawan asmaning dawuhku. Ulun tudoke wong tuwa kita. Nek panten kuat nampani pusaka kayangan Suralaya Jaludara. Tak tampelane Kakang Herbandungku, aja di, aja wani-wani tak ayonane Bathara Guru. Ora perlu adikku sing mati dhisik urut seko aku. Aku paten lho yen aku mati adikku Dewa Wicara paten lho ketiban Jaludara mati jeneng aku. Kan ya teko mangkono kota po. Sang Wang Permesti Bathara Guru. Ngato pusaka Tris Jaludara. Arso katamaken marang Herbandungku. Kaya diri kena ampuan sanariko Bathara Guru kami dorot datan bisa kulawat sambat-sambat pindo sendarin kati pengangin.

0: kakang rodo kados pundi ingkang rayim buya saged kulawat kenging ampuan dayanipun Nirbanduga kakang rodo. Buya nginten ing atasipun titamerta padha kok semanten ingkang dados pangwaosipun kakang kaleko.
1: Sura karu-karuan. Dewa ki malati malah ana dewa kuwalat.
0: Adi guru, kula kakang rodo ampun ngantos kedangun. Sakmenika adi guru kedah nyuwun pangapunten lan dipun adi kemanut dumateng pun Herbanduga tuwin dewa wicara. Ulun njaluk pangapura Herbanduga. Lusang yang guru kok dadi kowe arni bake gegaman ora bisa tekan malah kantoko dewa pian kuat karo titamerta padha ping gambarake yen pancen dewa penemune kleru tumindaing dewa nyimpang seko dedasar.
2: Iya,
0: aku bisa maringi pangapura karo Bathara guru nanging dina ki ngrumangsalana yen pancen luput ingin dadi penggayumu lan luput kang dadi sejamu.
2: Iya,
0: bisa mari mulya temah jati jati temahan mulya nanging Bathara guru kudu leren nggone dadi ratu ana kayangan. Kayangan bakal tak cekel karben ingkang jumeneng ratu wadiku Dewa Wicara. Ora kok mergo bakal ngesur kalenggan nanging contonen peperintahan kang bakal ditindakake.
2: Gus pundi kakang rodo?
0: Kakang tuna di guru kersanipun kepingin mulya jati menapa mboya arep pancen kepingin mulya jati ayo leren dhisik le dadi guru.
2: Nggih.
0: Kajengipun yen cepeng dumateng Herbanduga tuwin diwicara. Ewa semanten yen kak adi guru ngeman dumateng kalenggan ayo. Ayo ket sesek ya terus mengkurep ngono.
2: Ale pancen seneng dadi dewa mengkurep ae monggo mang.
0: Iya to Herbanduga ulun wis trima.

Dewa Wicara apa kakang Gerbaluku? Sang Hyang Guru saguh ngluntureke kalenggan dina iki kowe sing tak dawuhi nyekel panguwasa ing kahyangan Surawaya. Yen mengkono karepe Sang Hyang Guru saiki enggal uripno. Tak sunake pangapura marang dewa kang ndumpur supaya bali kekuatane Bathara Guru yen pancen tulus ikhlas lahir batin. Kayangan dicekel marang adikku Dewa Wicara. Bathara Guru bisa mulya temah jati, jati temah mulya.

Mengkono kang dadi kauwasaning batinmu. Aku mingkari manut dina iki mangsa budu kalangan Suralaya cekelen. Dina ana kedadian ingkang nyolowadi kaya mengkene. Aku gelem dadi ratu ning kalangan Kakang Herbaluku, nanging aku njaluk supaya patihe Kakang Herbaluku. Nrada kudu leren le dadi patih. Upama ta suci ingkang jumeneng dadi wrangkane Bathara Nrada ora cocok karo penemuku. Kepiye Nrada? Ae

0: Bathara Brahma
1: kula aku sing dadi ratu nang kayangan
0: iya manggaken
1: kelaran Bathara guru lan Bathara Nradra bisa mangerti marang wong tuaku ateges aku iki ingkang peputra ingkang murba dumadi ya ingkang peputra kelawan aku kang nggarake jagat bukti nyatane dewa ora ngerti karo aku. Apa kang dadi dawuhku kabeh para Jawata kudu saguh lan minangkani. Ijer ing ngriku badhe nempuh wonten katentreman tentu para Jawata badhe minangkani. Sapa wae kang ora nayugiani marang penemuku, yama dipati kudu duweni pemenang njabut nyawane dewa-dewa sing ora cocok karo aku.
0: Iye sendika.
1: Bathara Guru. Apa Prabu Dewa Wicara sawise aku nyekel panguwasa penemuku kang wis tak aturake nang ngarep panamu kira-kira nayugiani apa ora
0: bruntoyo bakal tak wurungake
1: awit supaya para kadang Kurawa mengko bisa masrake marang negara Ngastina sing tanpa perang Bharatayudha jer pancen iku dadi sumbering angkara murka. Angkara murka iku mengko bakal tak dandani muri kabeh para tinamarta padha bisa nempuh ana ngalam katentreman lan kejujuran. Kowe pancen bisa ya mongso bodho. Hah, nek ulun mbuyang pakat.
2: Liripun ngaten Dewa Wicara.
1: Bratayuda menika dipun cipta kan Sang Hyang Padawenang. Jawata sampun nayugiani. Lan menika perang kinarya nyaring katemenan yen perang Bratayuda menika mangke dipun gagalaken menika mangke mboya kalu-kaluan. Ulun mboya cocok. Kepiyen rada ora cocok? Mboya cocok yang pemanggih kadhe-kadhen. Iya Modipati,
0: kula.
1: Sapa sing ora cocok karo penemuku jabut nyawane.
0: Nggih, sedika.
1: Cocok, cocok. Cocok nginceng wae ora.
0: Wong dawuhi kalih ratune kok wae.
1: Ya le cetha-cetil. Nggih, cocok wae.
0: Wis lahir batin nggih.
1: Pun wong isa bodho. Dan yang mati pati ingin kri-ingkri tiba-tiba menang jabuti nyawa
0: kakang pati Herban Lugo opo di tak percaya medun ono mertopodo
1: nemonono Bathara Kresna supaya suman ono ngarepan aku
0: iyalah munggu maksud
1: sepisan Kresna supaya nekseni awet Kresna kuwi pengayomi para Pandhawa supaya nekseni yang kayangan Suralaya sing nyekel aku.
0: Iya.
1: Kaping pindune Jiptasara bakal tak jaluk. Awit kang Wisrana nggonku bakal murungake perang Bharatayudha. Upama Kresna ora manut rada paripeksanan, nek pancen mengkono aku mengkari manut. Lah Kresna dijukuk nyemelangi iki kae. Niku lare bodho kalani.
0: Iki mau bicara.
1: Mbok menawi menika mangke Jiptasara dipun pendhet dhateng tanganipun Kresna. Pengamukipun Kresna menika mangke saged ngrisak-ngrisaken. Langkung-langkung yen wonten kurdanipun Kresna banjur nganti dipitenah. Cilik dipiloro gedhe Kresna dicabut nyawane. Saya mbubrahke kawontenan. Cocok ora karo aku? Nek jane nggih. Mboten cocok.
0: Ya Modipati cocok.
1: Sar mangkat yo kowe mau.
0: Wah, mbon ajeng lejak.
1: Lete. Wis tata-tata cincin-cincin. Nasi don jabut iki. Yen mengkono aku njaluk seksi. Tak medul ana mertapada ning Bathara Brahma karo Yama Dipati karep nekseni lakuku. Mongso bodho. Brahma Yama Dipati melu aku ayo medul ana mertapada mbuktekke Bathara Kresna bakal tak timbali. Monggo bodhaken, monggo.

Kakang Rodo penapi di menawi kados mengkata menika kelajeng-lajeng kados pundi kawontenanipun para dewa Kakang Rodo. Nah, mila benjing malih menika yen ngendika niku aja cocok mung waton. Kudu nganggo dipikir adi guru agek ngrasani Pandhawa dipateni wis kawirangan lan sampun nampi pamleh saking ingkang murba dumati. Nggih. Ora niki pripun? Kayangan dicekel panguasane karo Dewa Wicara iki sampe nak mesake iki. Dadi njuping dengar denger. Sampun to Kakang Rodo sak menika amrih prayoginipun ampun ngantos kadalaru. Yen ngantos Baratayuda dipun wurungaken menika mangke tundhonipun badhe mbibrah pakem utawi ngrisak jumateng pangripaning dewa. Kakang Rodo ulunatu medhak dhateng Martapada nimbali kang wayah Janaka. Kapintasraya sageta nyirnaken dumateng reretuning kayangan ing sampun kagelar wedal dinten menika. Ora wurung Janaka meneh. Nek Janaka dene oleh bojo muring-muring. Samun samenika mbok badhe dipun pek sedaya kajenge. Para widodari matur Janaka saged ngrampungi bebaya. Nggih, mangke ulun. Ingin badhe medhak dhateng Martapada manggi kang wayah Janaka. Ulun nak medal penggalan ampun ngantos kawistara.

Kulo pati Herbanduko, kulo pati Herbanduko. Ayo inggal podo diserang medun onong ing mertokoku. Merpeki negoro Ndrawati mengko tak temonani Bathara Kresna gelem apa ora tak boyong onong kayangan. Sepisan nekseni nggone dadi ratu adiku Dewa Wicara kaping pindhone. Kaya dijak rembugan nggone bakal murungake perang Baratayuda. Monggo kula dereken Patih Herbanduku, monggo kula dereken Patih Herbanduku. Kalamun Kresna tak peringgaki becik ora manut takon disorak rodo paripeksa Bathara Kresna.

bisa dinulu. Kagagasa nglangut katon nglangut kalamun to kagali. Ucap Porikala, Patih Herbanduga tin Sang Hyang Brahma, saya Sang Hyang Yamadipati medhak saking Kuandawaru. Katon Smaratayanira nganti bisa angebeti marang kukubaning gunung Kuandawaru. Tumuring jurang curi mlep manjing telenging ngalas bebasan ngayam wana lumiyatira. Nrajang mergi kang mangapit sila katon sempit. Sajan tokono dalan kang rumpil tinajang nganti kecentel ribe brundutan nyetitan kirayro soka dering songko pangling cipto. Kesulain dalung genyo lumaksono soyo katondo manjing bantolo meratan dayen rino kumanti lagi perandiri buya kersoken dulu miyatiro. Sajan ton melisup kuno perjaten orang itang mang bebani margi nerajang kayu kang angker lemah kang aing perandiri datang keno gudo rencono. Postan ton lumiyatiro setindak oleh jangka mangu jepti kami nangku aboreng laku kebiar lidah pelawan tatit pungun-pungun kalamun toka condru entio kang winurusito. Sigek kang uju saksono kota pokang pilu jelenggah wontering keraton Murawati. Prabu Batara Kresna kasih bumarang poro putra putra Raden Sombo Raden. Sigek kang uju saksono kota pokang pilu jelenggah wontering keraton Murawati. Prabu Batara Kresna kasih bumarang poro putra putra Raden Sombo Raden. Setiaki menopo dini Prabu Naraka Sura ugi kapi jimajeng wonten Pasiban. Pasiban Murawati yakti koi bayine kelaman adat yang kasondro. Pasiban ipo radio bolom blabar pindo tirto kang manjing.

ana nggih gendya kang winursita. Pocapa kang kinaris sinambeting carita katon dradeging negara Ndrawati ya Kraton Ndrapa. Ya negara Ndrapa kawestri. Ingkang pinuju lenggah wonten ing dampar kencana ingkang sinuwun Nata Ndrawati kang wis kalukut jejuluk Prabu Sri Bathara Tresna. Ya Prabu Halimurti Sasra Sumpra ya Prabu Padmana Boyo Sang Hanardana. Lenggah dampar kencana mengkeraken Prabi Bedhaya. Nganakaken marang Kiswanara ingkang putra Raden Wisnubrata ya Raden Samba. Pocapa ingkang pinuju sawan wonten ing abiyantara kang putra Prajurit Tresna Prabu Narakasura. Ingkang katon menggak mendhare soto manggih krama. Menapa dene pisuwane Sentana Ndrawati Raden Arya Sengkaku ingkang mengkeraken sang nindya mantri muka pangarsa Retina Patih Udawa. Ingkang tinanggenang atur marang pasibaning Purwadya kawon pagelaran Jawi. Katon blabar pindho samudra tanpa tepi. Sasir ping pasimalkan pojo Ndrawati kota po kawadari sabdo ingkang singgung. Yen katon truk kadiarum

mengkoto kakang pati udowo ojo nganti katalupen kabeh purwadya baladawana supaya sirep ana ing paswanan ingsun bakal wawancara marang para putra sentara kula sadiripun Gusti Nata Agung lenggah sedaya purwadya bala sampun sumadiya ngadep wonten paswanan kanthi ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarengareng kula nuli syukur bejo sewu. Apa dene putraning Sundraka Surapada Basuki jeneng sira ngadep onong paswanan. Kula nampi pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula maraswan ngabiyantara. Kepalinge putra ngaturaken pangabekti saiki kunjuk wonten ngandhapada. Eyo isa trima jeneng sira ngaturake pangabekti ana ngarsaning sira. Apa dene sambulan setyaki prayogakna jeneng sira ngadep onong paswanan kula ngistaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama ngistaken dawuh dalem Koko Prabu sawise prayoga jeneng sira sewang marmane dina iki ingsun nganake paswanan kang luwih gedhe awit ingsun nampa utusan sangka negara Ngamarta para abdi candhak tolak ingkang ngaturake kintaka nyasane ingsun ingkang isine Yai Prabu Punto diwasa kadang Nandang Sungkowo jalaran pusoko Ngamarta Jamus Kalimasada Murca Sangka Kembangan ingin mongko tanpa ono poro kadang kang mengerti lan ugo tanpa ono tondo tengoro beteng kang jugruk ondo ingkang semindi banjur mitra sangka isin ingkin toko Yai Prabu pasrah marang ingsun sopo wae kang bisa angulati marang ilanging pusaka Kalimasada akhir tembi bakal kawisuda minangka kanggo gelepe senopati onong jroning kolman perang Baratayuda jagat dewa Bathara sak menika keparengu kang putra badhe nyuwun pirsa mbok menawi Rama saged maringi mergi gampil ingkang putra manjing wonten kolman sinopati menyang perang Baratayuda lajeng dumateng pundi murcanipun pusaka ingkang putra sagah angupaya menika Rama teges bantu dhateng kang putra nanging boten kawistara wonten tandha bukti kula saged ngupaya pusakanipun pamanaji Ngamarta miturut sangka wawasan ingsun ilanging pusaka bisa ketemu nanging ana sranane kang abot tumraping lelakon jalaran iki kayangan Suralaya ana pepeteng akeh para jawata kang padha nandang susah sangka dedasar kamurkaning titamerca padha kang pemaning ngrangsang marang kalengganing dewa sapa wae bisa nyingkiraki marang ratu kang nembe jumeneng ana kayangan Suralaya ya iku ingkang bakal bisa nggoleki pusaka Ngamarta ingkang nembe ingsun paringake dawuh marang jeneng sira mengkono Ndraka Sura jagat dewa Bathara yen mekaten menika kathah pulo yang kula jawata ingkang sami kontrang kandringan menapa sanggang permiti Bathara guru kawon kuwaos kalian tita merta padha minggah dhateng kayangan minangka kanggo gelepi lelakon kudu kaya mengkono malah bisa kelakon sadurunge jeneng sira ingsun paringi dawuh iki mengko bakal ana kedadian utusan sangka kayangan ingkang mangsute bakal nimbali marang jeneng ingsun nayugiani marang jumeneng ratu ingkang nembe lenggah gampar cendani mula kang seko iku kabeh para sinopati Nurwati ingsun dawi jaganen ngarping pintu Praja Nurwati banjur ing kono angulatono marang janmo kang bakal manjing ing Praja tolaken mbok menawa mengkora kena diprenggake becik mangsa bodho purbasisa jer iku kang diluto marang Ratu Suralaya kang nembe

go Kanjeng Rama jeneng si raja nganti katon. Awit iki bebaya kang bakal manjing marang praja Ndrawati luwih seti, luwih wicaksana lan luwih digdaya. Sak nduwe dewa kadigdayani. Aduh. Lajeng kados pundi mbok menawi wonten kedadosan Pancakara antaipun Paman Setyaki dening Koko Prabu mengsah utusan saking kayangan Suralaya. Aja sira kuwatir ingsun kang bakal ngawat-awati mbok menawa kurbane kawula mesti ingsun sediyake pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Luwih prayoga aja nganti kedengangan jeneng sira manjing ana ngali-ali ingsun bakal manuksa marang senjata cakra. Kula nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Dewata. Panjenengan teka mangkono kota Poraden sampa wis manuksa wonten sesupin ingkang sinuwunata Ndrawati. Ingkang sinuwun Ndrawati kiyo manjing senjata cakra. Ngambang jumantara katon kumitir pindha Surya kembar marang sorting.

sing mau tijau wujudnya ras piro. Bocah kemajang kewer ngaku jenis apa ya. Yen kowe takon karo aku setijo, aku Patih Suralaya, Patih Yayi Prabu Dewa Wicara aku Herbandugo. Menika pukulan Bathara Brahma, iya nggih setijo. Panjenenganipun pukulan kersa temen ngetutaken laring Bismina wujudipun. Iya agek dinggo lelakon metu iki titah mercapada ingkang gedhe panguasane kabukti bisa ngendih marang para dewa. Aku tak kepengin ketemu karo bapakmu Setijo. Tresna bakal tak timbali sowan ngersane kadangku Yayi Prabu Dewa Wicara. Perlu bakal dijak rembugan kuwi bakal murungake Baratayuda. Wis keparat ora gugu karo omongmu. Arpoe ngaku yen utusane Ratu Suralaya. Ratu Suralaya tetep sing tak akoni pukulan Bathara Guru. Karena iman kuwi bali aja bajut. Setijo wani karo aku sing tau dene apa mung Bathara.

iki mergo ndak getak. Iki sentaki ngengkaton iya keporo nyoto Betara Bromo. Kowe arep apa tekan negara Ndorowati? Bakal kepingin ketemu marang Sudara Damu kaki Prabu Betara Kresna ana ngendi? Sang Hyang Bromo perisa apa ra iki negara dilarang ora kena nampa tamu. Kowe bisa ketemu karo Koko Prabu yen panjenengan wis rampung gole Smith. Kowe rampung iso kapan? Ya arep windonono taunono pancen kepengin ketemu tunggonono dhisik ana tapel atese negara. Nunggu sak rampunge Koko Prabu. Aku sing tunggu ya. Ayo nek rampung setahun rong tahun nek malah ora dirampung-rampungke. Yen pancen ora betah mapan Praja Ndrawati becik bali nang kayangan ratune wae kon iki. Sentaki. Ulun iki dewa, yen kita nganti bangkang buyak ulun pringgake becik, bisa kelakon tak sendamayang nyawamu, majurine betul.

0: Batoro kok kayane pucet. Aduh di gula bali pancen agek dadi wong kalan. Karo Dewa Wicara kalah iki mungsuh karo Sentaki malah gudu lanang. Dewa pianger ngetutake wong sing nasar ya malah ngerkoso kaya ojo ketemu ning anak putu. Lho Sentaki niku menang kali sampeyan iya nyekel godo si kuning ora tak kapak-kapake gadane anger dobake pendelenganku terus yer yer yer anger godo dibanting aku terus nibo sak tayang rusak awakku.
1: Wah jabut.

0: supaya Madipati wae ora basa kowe karo dewa basa ya jutusan ora basa ya jutusan. Ayo kena. Kena taiman semingkil Kresna kon rene. Ora mendadak golek Koko Prabu. Tandingmu sendaki. Iso ngalahke karo aku. Nyoto dewa digdaya.
1: Ah, lengo bake iki engko.
0: Aku ngantek melu lenggek-lenggek. Ora ana iman lakon cabut om rene ya mau dipas. Oh, tenang.

sedaya ora kajen ronto-ronto awakku dewa diwulang nyontreng nyontreng.

Put kartane dobake kula malah melu yek-yek. Ajeng jabut wektune yah napa. Apa ora ken ora ana wektu sing go jabut wae mboten nonton lha kula sek nyontelenge. Sampeyan apa mboten preso napa hal iki ajeng kumat iki. Ngeten iki mongko terus mawon. Niki mulai malih. Handel napa mboten.

seming kira kresna kon keto mrene. Kowe sapa? Patih Her Banduko. Patih ingkang ngembani ratu anyar dina iki. Keparat ora patut. Wujudmu ora sepira kok dadi gedhe panguasa. Kowe bisa ketemu karo Koko Prabu Lisung kuat nampani godho sing ning bongkon gaman tiban bareng sedaya.

yang setijo mono aku ramah itu pancen duwe pusaka batin kang aran Adiponto. Iki apa sing marake urip sentaki karo dawa angger mati ndak grayang mati urip meneh kok rumangsaku kasekteni padha karo neraka sura. Mulai iki apa sing marake Kresna nitih pusaka senjata cakra ngatonake pusakane kembang wijaya kesemuhe padha karo ngilani marang dadane Patih Herbaluku. Yang gak pak kurang ngerti karo melayu kecandak mati Kresna.

aku mlebu dheweke metu aku banjur ora ketok tak delok. Ora patut ngremake peningal padang. Wala kae apa wis aduh banget. Pancen Wicaksana Kresna iya. Isi-isine Kresna ora tunduk karo aku. Ora manut marang peprintane adiku Dewicara. Tak gawe perang kadu. Ora ana paedaya aku nututi Bathara Kresna. Rama Yama Dipati bali ana kayangan daturke adiku Dewicara. Monggo kula dilanjut pati ya Bandung. Thank you.

Paman Sentaki kula anggir setuju. Patih Bandugo menika lajeng dateng mriki. Kula mboten mangertos piyambakipun bujung Koko Prabu ingkang sampun manungsa wonten Senjata. Yen ngaten Rama kedengangan menika wau. Inggih, nggih. Aduh. Sakmenika lajeng Rama tindak dateng mriki kula piyambak kirang mangertos. Ampun ngantos kadaluwarsa Paman. Panjenengan kok pitados nututi Rama mbuktekaken wonten garing Amarta sampun rawuh wonten Amarta menawa dereng. Lah anggere neraka Sura kula kanthi wadya bola badhe kula rugi kaliyan Suralaya. Ingkang nami Dewi Tara mboten purun kendhang dados dewa tetep badhe kula pejahi. Yen manjen anggere Prabu mekaten kersanipun ngatos-atos mugi-mugi saged kelaksanan panjenengan nundung dewa inggal ingkang wonten Suralaya pangestu.

muga-muga bisa kalaksanan apa kang dadi idamane putramu Nraka Sura. Pun kakang saiki derek aja nganti dadi pengarep-arepi para kadang. Malayan perlu mengko para kadang bakal ndak paringi preso supaya siaga tata-tata labuh marang pasungkaling Jawata kang wetu kayangan dijajah di satu wis kok

polos pantun gini lumaksana wong agung Drowati kadhirakaken marang Kang Rai Raden Setyaki. Arsa lumawat ing kraton Ngamarta suka kuninga marang para kadang menggah ruwet renteng kayangan jungkring saloko. Iya bebarengan marang sungkawani para kadang Ngamarta kang nyoto pusaka Kalimasada Musna sangka papan padunungan. Den rintangan dagangake wong agung Drowati datar menggalih senajan ton rajang papan ingkang rumpil. Nganti kesuben nggih nyegar kelawan Indra pangrasa amrih negara Ngamarta pinaringana pangayoman kang langkung ageng. Sangka gedening priantos dasar kuno pangwasaning Bathara Wisnu saengga bisa nimbulaken pengari bawa goro-goro ing langkung ageng. Pandraning goro-goro bumi gonjang langit marang tangisi bumi kelawan langit. Tangisi bumi ana lindu sedina kaping 7 tangisi langit udan berasal mungsuh lumung pating palengkung tejo mangkara-kara dedhe.

0: kurang tanggul tuh buka kacang goro-goro jagat lir kaki ini gini.
1: Kawan langit kau tangkap tangkap polintang tidurin nontor-nontor dari satin pating kelar celana tahun pating celoro. Malu pun suara kalah banyak bisa bengkar lo bumi suara ni. Dengan dia kepo tu kang sambil kang toko itu dan jadi kepat. Kota Poiwang atur guru preso kamu taling guru-guru. Ingriku datan menggali kalamunto sang bang permesi batur guru mustan darbi pangwoso. Nyandak cupu mani astuh ginukan isi bali panguripan katet tasakan punang guru-guru ilang podo saklari. Anulakan singkowo pengari bawa ingin langkung ageng abut pungkasani guru-guru suara pindu gulul sosro. Gulul gelap sosro sewi suarani kaya gelap sewi ini bareng lebih sombeng kalau jagad. Kami sopo tamu sopo urjal mukang unio. Sirping pengari bawa goro-goro yakti kalamuntuh iku hangur mati marang wijil rupiah semarak saat mah dari usamio kegojikan wonton mah janing ororombo.

0: Boten Rama, kula istanipun senajan tosungkawa ingkang kula tangisi menika impen Rama.
1: Wong awon langgeng. Bocamban kula Kang Mas. Kene ana ban kok muni Kang Mas. Apa sing dadi ban iki adine apa? Mban iki kudu bojone, kudu. Apa batur kowe dilapor. Gimana aku nyandang bleeding batur lapar apa dale benge sang barang ya serasa merna-merna njak kembang ki ya batur wah wis diloko itu asno ngesak kacamata barang lek ditimbali 500 lek ya kula penemban ngono ora kok kula Kang Mas. Bocamban
0: kula penemban pegawan Banas Pati.
1: Ngletak kowe kuwi. Wong Banapati kok Banas Pati. Dadi ya pangertimu ya bocamban iki anak wedok ngimpi. Delok cayane pucet mergo ming rino pawan wengi nangis.
0: Welah ora karu-karuan. Nyemlang niku. Bocah wedok ni wangger cayane pucet nyemelang. Gak mirang ke wong tua.
1: Kok mirang ke wong tua kepiye caramu?
0: Nangke gak senanu bocah niku nyemelang. Ngatasi urung duwe bojo kok pucet. Gak ngendok lemu.
1: Kaya pite ngendok lemu.
0: Mban kok strocoh kamu. Karena ngembali dan
1: kowe ngimpi apa kok dadi kowe moncrawat monco diroso.
0: Aku ngimpi ngimpi kang elok banget Kanjeng Rama.
1: Impen kuwi sewengi kaping telu kang losi yang nebutake titiyane gandayane puspa tajem.
0: Titiyane gandayane puspa tajem kuwi maksude kepiye Rama? Aku ra iso.
1: Penditane ya goblok ngono.
0: Ameng iso omong ngetok. Nek kawerwe jembar aku, nek dadi pendita wangun aku gareng kon dadi mban kene. Aku kuwi le timpuh kuwi ora.
1: Ning kowe merantasi dadi pendita
0: wis ora usah semelang. Awong ming lakon kok ngono kok dadak. Kok yang rewel nggo iso tak dadi penditane. Wis. Aku sing linggo ndura wangun pendito nganu pertapane ngendi terus
1: selo belah jenenge begawan Bagas Pati anake Banapati apa Banawati
0: kuwi iki sing calon anu mara tuane Prabu Salya.
1: Oh ya ya
0: tak mundur melangi.
1: Penditane gembos barang.
0: Jagat, jagat. Romo, Romo.
1: Bung.
0: Ilang awik, nomas tuh purnomo sih.
1: Malah sekolah abiran, Roma.
0: Opong, ger, anakku wedok. Siapa mau?
1: Bono, opo, Banawati.
0: Banawati. Romo, aku kedawasan Romo ngerti apa orang gonku nangis iki Romo.
1: Woi, lakai.
0: Kui nangis apa lho? Aku nangis impen Romo.
1: Lakai lah bocamban, kula penemban.
0: Orang juga anak wedok jebul nangis impen.
1: Lajeng kula trindangi ngimpi menapa keng putra wanita mengkono bocambat ngene sarung ampun dikebul-kebulke. Atene mbane keplepegeng.
0: Kowe ngimpi apa tono? Impen kuwi sewengi kaping telu kang kena dalan.
1: Wah. Iki sing arep crita tenan.
0: Iti yo niku ndeli puspa tuyem. Titiyane gandayane iki ya apa kuwi impen tengah wengi karo impen sore. Titiyane impen sore mergo digodha karo sing momong awakmu yo. Gandayane iki impen tengah wengi ming mergo kok kang lemu mangan.
1: apa sepa tuyem, tuyem kuwi bojone Pak Demok. Mengkono
0: iya,
1: agin tandi anak. Wimpen bangun Raina, Wimpen bangun Raina ingkang sak nyatane bisa kelebu gak. Mengkono Rama Penemban ya.
2: Wah, iya, ngono ngantake mulur. Lambene cerak irung kowe.
1: Kowe ngimpi apa kowe, Nak? Aku ngimpi dicokot ula Rama. Wes rasa dipikir kuwi ula gragas iki.
2: Ngimpi dicokot ula ki nek tumrap kembang mekar arep ana sing medhe.
1: Oh iya iya. Tak kandhani yo ngger ngibarate. Wanita kang isih legan ngimpi dicokot kluwo ing anula. Kuwi tak gambarake. Iyo, kembang sing mekar nggodo arum. Iyo, arep ana sing ambus. Iyo, tak gambarake sandangan kang apik bakal ana sing nuku. Iyo, tak gambarake panganan sing kurang bakal ana sing leboke ngetas. Oh, aku belayangan nanti. Ning kali miturut kulane ulopo. Ngono. Sing apik dhewe ula apa? Milia. Milia sing mencirit. Ula kuwi werna-werna. Bentuke ya werna-werna. Gedhe cilike ya werna-werna. Apa meneh dawa lan cendake. Miturut ulane ngono kuwi apa kira-kira galak apa ora?
0: Iya.
1: Sing kalah dhewe ula apa? Ula sing kerumat.
2: Endi ana wong ngula, nduwer ora.
1: Aku upama milih kula.
0: Iya.
1: Sing apik kuwi. Ula dumung. Ula dumung kuwi apik, apik ning lamur.
0: Ya wis udu kuwi wae, ha? Udu kuwi.
1: Ula apa?

wisane mandi mengkono gula melang ijo nyokot nyemelang ijo nyokot pada nyokot boleh tak cokot ora gula melang kui ijo sing bakal ngepek bojo karo kui gambarane wong sing betah melek betah prihatin bangsane ratu apa satriya wiyaga gemang aku we gemang kepiye to wiyaga kuwi sugih duwe iya ning kandeng bendina nyambut gawe sing akeh-akeh tengi gemang aku ya aja milih kuwi dalaran kuwi ndak ora kerumah mengkono Rama kula kuwi tak kipatake dadi satriya bagus pengakune Raden Narasoma putra Mandraka kemadewe embanjur kepengin suwita Rama aku didhawuhake kelawan Raden Narasoma kuwi oh ngono iya dheweke gelem tak pek mantu gelem weh wah ora wong ra urus kuwi lah sebabe gelemang kuwi lho jalanan yo kepencot karo aku to Rama mengkono iya jenenge siapa? Narasoma apik yo apik bagus ha iya kok milih ki yo sing modok-modok aja aja ming wakon milih iya mengko gek milih nyela-nyela mah jebulelek nek milih ku kudu ditiliki dhisik yo kira-kira apa traing kesumo apa ming wong umum putra ratu kok weh oh ngilae ngono banjur dheweke ono sajroning jejer karo aku mundut suguwang wah wis ora bayar suguwang apa geang ono pengimpen mundut suguwang kinang kinang banjur tak caosake ora dadi kersane dal kon ngracikke diracikke ya ora dadi kersane kon ngulungke nganggo lati ditampani nganggo waja aduh ngejak 17 ke atas Ucamban Ucamban kowe merem ya kula penemban aja turu aku tak takon tinggi lati ki apa lati menika geger waja wajane

0: Jeleng-jeleng. Pendito kok cenggungat-cenggungat kok.
1: Makarang men gak bubar. Aku ki wegah nek kon joget ki.
0: Nang gawe dolanan, gawe omong-omongan tengok-tengok kene kok jur. Isuk-isuk. Ayak-ayak ora bener. Nang Bagong kok dadekke pendito wong andane kaya wedhus gembel kok. Mengkurang nih supomo yudadi le alam-alaman yudekan tundodera yuding podo seneng-seneng palingan jukitan
1: nah, aku anggar ngerasa ke Petruk nih apa-apa sing dikarepake ki mengelar seneng Petruk mono hawane ki mengar bungai ngepongin ini sing susah-susah sing bunga-bunga
0: aku wong kok mikir ke bab susah ki susahnya bab apa nek didelok kaya secara umum kaya awake dhewe kira wektu iki wis lekas seneng. Negarane wis lekas mulya jati, jati teman mulya negara Ngamarta. Bisa tata titi tentrem ora mung jroning praja senajan to jabahe negara. Kabeh padha duweni kegiatan ngenani bab bangunan-bangunan, ya pertapan, ya pedukuhan, ngendi wae pegunungan pisan. Saiki ketok ape-ape arak bombo ngonong pikir kok Bagong malah susah.
1: Susah ora mergo le bab pembangunan kuwi.
0: Mergo saka apa?
1: Bab anakku.
0: Wong anak kok disusahi.
1: Kowe mono ora ngrasake dikerah anak. Anak pirang-pirang do njaluk kabeh apa ora marai jujek ning ati.
0: Lah anakmu ki pira to?
1: 5.
0: Oh. Lah kuwi eleke ning kono kuwi. Mulane nek bubu aku, lemu anak-anak kuwi lereno. Bojomu kon leren le anak-anak.
1: Aku ya wis tak penging wis tak stop bareng. Aku wis meling karo adimu. Kuwi lereno nak lemu manang.
0: Jenengan nyuwara elek. Wong muni babarane kok ya mana?
1: Lho babarane nek piyayi kowe iki kepiye ta?
0: Ayo ora babaran ya bayen.
1: Bayen ki nek aku nyebutke bojomu, kowe yo nyebutke bojoku kuwi upama takon gong bojomu wis bayen. Wis mau jam 6 le mana? Ngono. Wong bojone dhewe kok diduwur-duwurke. Ah, ngilangi tembung sing elek kuwi lho. Ora muni ngono, wis mau nglairake bocah. Lahir te bocah. Bocah iki lahir dhewe.
0: Kowe iki jan ngayal kok gong. Anak 5 kene tumrape Bagong wis kokean. Lah saiki bojomu dikandani. Kon kabeh.
1: Wis wing anane, Truk. Lah ku ngabekke.
0: Ngabekke, ngabekke. Ge anak pirang-pirang semega kabeh.
1: Ya ana sing semega, ana sing gedhe.
0: Sing paling gede
1: umur 14 tahun
0: lanang apa wedok
1: lanang
0: ha kuwi bocah sing agek umur semono kuwi kudu kerep mambu didikane wong tuwa paribasan esuk kuwi kudu wajib ngandani nek awan ngomongi mengko nek sore ngomehi ngandani bab semangating pasinaon nek awan ngomongi pangulaing pribadi bantu marang keprigelane wong tuwa nyambut gawe njur sore ngomehi supaya bocah mau gelem sinau lan ngrasake pitutur di sekolah
1: wis
0: nandi
1: SMP
0: arah ngono kon maju di sekolah
1: pancen tak kon maju nek mundur ndak klik.

0: Putus kok SMA aja kuatir, tak leboknya es gosok. Ora ana sekolahane es gosok, gong bagong. Yo sing nomor loro.
1: Lho, nang kelas 6.
0: Oh.
1: Sing nomor 3 kelas 4.
0: Ayo.
1: Sing nomor 4 kelas 2. Sing nomor 5 agek mbrangkang. Aku dhewe wis nang taman kanak-kanak.
0: Wong tuwek main taman kanak-kanak.
1: Sekarang senengnya dituntun bu guru kae. Angger eta-eta nangis yo didulangi Bang Gula kae.
0: Pondo kau yang beri kau tak gugut, terus bawa tak nengkira wes. Bagong angger omong-omongan tak mengar menang-menangi dewi. Ayo anak, aku kudu wajib di kandani. Bendino, aku kudu omong bocah ben bisa netepi marang kasusilan. Ojo nanti kena pengaruh seko bocah sing nakal-nakal.
1: Ini anakku kuduk-kuduk kau tu.
0: Harap
1: kuduk, wong manut karo aku. Sing gedhe ku nek kurang ajar keplak temenanan ngaku ki dadi wong tuwa kejem.
0: Oh. Kok piloro?
1: Piloro temenanan. Aja meneh sing gedhe agek sing agek kelas loro kuwi wae. Wingi aku nglaburi gedhek ngrusuhi tak labur sisan. Saking mangkelku.
0: Ayo.
1: Mbokne apa tak omongi wangsulan keplak temenanan. Kejem.
0: Ayo syukur ning kejem ngono kuwi jane kleru.
1: Aga sing cilik wae tak gendong nguyuhi tak wales.
0: Saya ora urus.
1: Ana bocah nguyuhi kok diwales. Saking kejeme kejem jengkul mlecet kuwi.
0: Nek sing jeneng kejem karo bocah kra ya aja miloro. Wong tuwa sing kudu diwedeni ning bocah aja nganti dipiloro. Lire nek kowe ngantek miloro bocah neng nanti bocah mengko cacat sing kelangan ya kowe luwe-luwe nek mati kon yo plak-plak-plak-plak
1: ate-ate sing mandhe aku wesi mage karo pandhe
0: penemune wong wedan kok ora
1: aja cocok dipiloro anake ora apik.

0: kamu dipinter-pinter ke ngrumangsa nek kowe iki wong goblok, wong kowe iki wong ora sekolahan. Bapakku ngerasa dipikir. Ayo saiki kowe karaku padha ngudar kawruh kebatinan. Seneng-seneng ngenani bab kepinteran ngelmu apa kepinteran?
1: Loh, kepinteran gending.
0: Marah. Ngejak gendingan jugitan. Bagong, rasah tok gawe susah. Dilipur ngaku gending juget, mengko angger krungu swara gending. Mesti ra ilang petengmu. Arep wae gending kali-kali kan nek pikire susah ya peteng ya. Malah ngriwek-ngriweki kuping. Ini ya ora wong gawe burang. Iburang kan agak pikirnya judek.

0: ngebut ini ngepit. Angger katok dawa yuk nganggu hem, kacamata ngepit. Buantri raja mah, ini ganteng kok cuman anak gue.
1: Kok jenengi sapa?
0: Irno. Ini yuk kuwi karo main senengi railo-ilo. Awang nyandang api-api mulai yuk sidora nyandang anak gue.
1: Aja-aja oleh dolanan kok ngono
0: kuwi. Oh, balapan melarat kok. Ning ya pancen lampuh tenan. Mun bareng tekan ngomah kaca mripate diselehke terus tak nggo.
1: Ya ganteng.

0: Araya melunya enggak igong, pangane mandek gur.
1: Nenano, neno, nenano, nenano, ngono kaya.
0: Oh,
1: mengko nek wis ketelan ya wis. Ha, wis tak nyenggaki aku.

0: gogoi.
1: Nah, kuwi jenenge model wingi. Anakku sing sak ngono kuwi. Anakku barep cok gogoi ngono kuwi. Angger wis mandalion, bandol ontang anting diejak gogoi.
2: Gulung-gulung koming kok andang gogoi. Kaya apa-apa anake dipamerke demi anake wis sekolah. Dhuwur we.
1: Wah, pancen anakku maju tenan.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT3 RW1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
4: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
4: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
4: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
4: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
4: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Mau kemana, Pak?
7: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
6: Oh, boleh saya nitip satu?
7: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
6: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
7: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
8: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
9: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
10: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatal-gatal. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
11: 98.4 Radio Setara.

0: Mari kan mbah, melakunya nganggu tekan direng.
1: Alah cucu, kipo yuk ke kaki ni komat, ngingkes joget dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih, wis tua dangdutan direng. Lesi kiri ke arep mengendi.
1: Aku arep golet obat, enpo yuk ke mari, karo sing gawe awak waras berkas, karo terengginas.
0: Anak-anak pahir Rika mbah, mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah, boyok pegelinune mari, mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Erika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap, cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk, mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
2: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: normal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terbuka.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor, Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya Bu?
1: Keluhan saya mata berair, gatal, perih, dan kabur.
0: Oh iya Ibu Krisni, setelah menggunakan Vitama, apakah ibu merasakan ada perubahan?
1: Ada perubahan, ya sudah mulai bisa melihat yang kanan, yang kiri. Belum, masalahnya kan baru.

0: kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pur, cepur, ngoceh pur.
3: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak,
2: udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
3: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
2: Pur, sepur. Aduh, malah nyakar, Bu.
3: Nah kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
2: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
3: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
2: Iya Bu. Dasar sepur.
4: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal. Langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke selulit, alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana, minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
8: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830.

0: Kamar TV.
1: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
2: Apa iya? Itu belinya di mana?
1: Di apotek terdekat ada, Bu.
2: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
1: Vitama, Bu.
2: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
1: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bu, bu.
1: Bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
6: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
1: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
6: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
1: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
6: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
1: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.

0: atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Santi, ya. Santi, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang saya hormati Pak Budi Waseso, dan yang saya hormati seluruh yang tadi sudah dihormati sama Pak Budi Waseso. Saya enggak hafal keseluruhan karena Pak Budi Waseso tadi menyampaikan pantun. Saya juga mau nyampaikan pantun tapi pakai bahasa Jawa karena saya orang Jogja. Jadi manuk gladek cucuke abang, habis dilantik terus berjuang. Jangan sampai manuk gladek cucuke biru, bar dilantik terus turu. Ini alhamdulillah sebenarnya pelantikan pramuka, pelantikan Basnas, dan pelantikan DKM Al-Jabar. Ini semua terjadi tidak lain adalah karena kita ini manusia. Jadi karena kita ini manusia maka banyak sekali acaranya. Jadi penghuni bumi ini kan banyak, gak cuman manusia. Tapi yang paling ribet itu cuman manusia. Jadi jangan dikira penghuni bumi itu cuman manusia. Ada jin, ada malaikat, ada yang tumbuh, ada yang bertelur, ada yang beranak. Tapi yang paling ribet itu manusia. Sapi itu gak terlalu ribet, kambing juga gak terlalu ribet, tapi yang paling ribet itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia ini panitia di bumi ini. Jadi panitia bumi itu ya manusia ini, yang dipasrahi oleh Allah untuk jadi panitia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia ini untuk jadi pemimpin. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya panitia lah. Nah, karena manusia ini jadi panitia, makanya manusia ini yang paling ribet. Semua diurus. Sapi diurus. Bahkan ada yang ngurus kutu, ada yang ngurus. Ada yang manusia seumur-umur cuman ngurus burung kenari, ada. Ada manusia yang seumur-umur cuman ngurus batu, ada. Ada yang seumur-umur cuman ngurus kodok, ada. Jadi makanya di seluruh dunia ini ada yang ngurus, dan semua yang ngurus manusia. Ada yang ngurus hutan, ada yang ngurus gunung. Makanya jangan heran kalau kemudian di dunia ini semuanya ada yang ngurus, karena manusia itu memang tugasnya ngurus. Dan kadang kita enggak bayangin. Makanya ada profesor ahli lumut, ada. Ada yang profesor khusus ahli kurap, ada. ada profesor yang khusus.
2: Nggih, monggo Kang Dedi. Mau zoom gitu.
1: Jadi makanya di dunia ini semua ada yang ngurus. Dan manusia ini paling dinamis.
2: Nggih.
1: Di dunia ini yang paling dinamis adalah manusia. Kita bisa melihat betapa manusia ini sangat dinamis. Di zaman Nabi Adam, ketika manusia baru belajar menghuni bumi, ngubur orang aja gak bisa. Diceritakan Kobil setelah membunuh Habil, cara ngubur orang aja belum bisa. Setelah orang mati itu mau diapain, itu belum bisa. Sekarang belum lahir sudah bisa dibunuh. Manusia itu dinamis. Zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Idris, manusia baru belajar pakai baju. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena baru belajar pakai baju. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, sebagian besar mati. Karena apa? Kapal baru satu. Pengalaman itu membuat manusia belajar bikin kapal. Makanya sekarang pabrik kapal di mana-mana. Maka seandainya banjir besar itu terjadi dan air bisa dinaiki kapal, mungkin manusia nggak punah karena pabrik kapal banyak. Manusia dinamis. Makanya seandainya dunia ini dulu diserahkan kepada malaikat, mungkin dunia ini sepi. Karena malaikat itu gak nikah. Jadi gak ada pesta, gak ada sewa son, gak ada sewa tenda, dan gak ada kondangan. Atau seandainya dulu itu dunia ini diserahkan kepada jin atau iblis, mungkin dunianya jadi serem. Hantu tok gitu. Untung diserahkan ke manusia, jadinya dinamis. Zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, ada wabah namanya wabah nyamuk. Semua manusia mati karena digigit nyamuk. Pengalaman itu membuat manusia jadi dinamis, menjadi berkembang. Makanya banyak sekali pabrik obatnya nyamuk sekarang. Makanya sekarang kalau nyamuk datang ke manusia disemprot langsung mati. Zaman Nabi Sulaiman, kita masih tahu sejarahnya. Ketika membangun bangunan-bangunan besar, jin berperan untuk membantu pembangunan zaman Nabi Sulaiman. Tapi ngurus jin itu ribet. Makanannya pakai bunga yang aneh-aneh, pakai kambing yang warnanya warna-warni. Ngurus jin itu susah. Akhirnya manusia karena pengalaman biar gak susah ngurus jin, bikin crane sekarang, bikin bulldozer yang ngurusnya lebih gampang, pakai solar udah beres. Maka jin-jin yang seperti itu pensiun sekarang, udah gak punya kerjaan. Zaman Nabi Sulaiman, orang jatuh cinta antara Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis. Itu yang ngatur adalah jin, karena tempatnya jauh. Makanya sampai beberapa tahun yang lalu, cinta masih banyak di kampung-kampung melibatkan jin. Datang ke pohon besar, terus kemudian pakai menyan, terus jinnya di pasweti di Jawa misalnya, sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Itu jin masih mau melibatkan diri. Sekarang jin yang ngurusi cinta pensiun. Karena cinta tumbuh bersama Avanza atau bersama Pajero. Manusia berkembang, dinamis manusia itu. Zaman Nabi Isa, orang kena lepra mati. Pengalaman itu membuat manusia dinamis, bikin obat sakit lepra, sehingga sekarang lepra disuntik penisilin 3 kali sembuh. Nah, hari ini kita mengalami fase di mana manusia dinamis. 30 tahun yang lalu kita masih disatukan oleh satu media. Mau melihat Afrika,
2: kita masih disatukan oleh televisi. Menunggu siaran flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Murdiono atau Pak Harmoko. Sekarang dunia sudah tidak membutuhkan itu. Tahu-tahu belum 30 tahun televisi hilang dari kehidupan kita. Radio dulu sangat terkenal, namanya serial Brahma Kumbara. Saya mengenal istilah Samporason Rampes itu ya Brahma Kumbara itu. Radio. Tahu-tahu sekarang radio hilang. Ini belum 40 tahun, betapa manusia cepat. Dulu kalau kita jatuh cinta, ini yang tua-tua zamannya Pak Budi Waseso ini. Ini kalau jatuh cinta, mesti pergi ke pasar. Cari kertas warnanya pink. Mereknya Harvest. Baunya adalah bau mawar. Jangan keliru, bau melati. Itu bau gendruwo. Terus mulai menulis. Untukmu kekasihku, semenjak aku ditugaskan keluar pulau, entah kenapa kerinduanku gak bisa kutahan. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Aku pedih. Di saat aku merindukanmu, kenapa yang keluar wajah bapakmu? Itu dulu pinter. Ditulis di kertas, kartu pos. Tapi aku yakin malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang merindukanmu. Itu dulu. Belum 30 tahun yang lalu. Terus kemudian cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Terus kemudian ambil perangko, dijilat, tempelkan. Ini belum 40 tahun, tiba-tiba surat cinta hilang. Yang sudah terlanjur ngumpulin filateli gak laku. Pak Pos gak ketemu lagi. Sampai dulu ada laku Pak Pos, Pak Pos itu, sekarang gak ada. Cepetnya luar biasa. Koran hilang, apa-apa hilang. Jadi jangan dikira manusia itu gak dinamis. Makanya tidak salah Tuhan ketika menyerahkan dunia ini, dipasrahkan pada manusia. Saya ini di kampung sering didatangi dulu itu orang pengen sakti, terutama anak-anak muda yang agak sedikit galak itu, minta doa, kiai mohon saya didoakan biar kalau saya nempiling orang ini langsung pingsan. Maka ada pukulan sakti itu, tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan itu. Ini sudah 3 tahun ini gak ada yang datang. Apa saya yang kurang sakti atau gimana? Ternyata dunia berubah. Saya tanya, kenapa kamu gak minta ilmu itu lagi? Waduh kiai, ilmu itu bikin miskin. Lo kok bikin miskin? Sekarang nempiling orang itu 60 juta. Peraturan berubah. Mungkin malaikat juga ada yang pusing sekarang. Malaikat yang nunggu bayi lahir itu pusing. Jatah ditunggunya keluar hari Jumat, hari Rebo sudah dikeluarkan. Jadi manusia ini dari awal ini dinamis. Karena apa? Karena pengurus. Makanya manusia itu kalau kita merenung sebenarnya, kadang kita mesti bersyukur, ya Allah alhamdulillah kita lahir sebagai manusia. Coba kita lahir sebagai kambing gitu. Ada orang kawin mati, ada orang mati juga mati, ada kambing guling mati, digemukkan pasrahkan sama tukang sate. Atau kita lahir sebagai garangan, itu susah kita. Jadi untung kita lahir sebagai manusia, dan manusia ini adalah faktor penggerak dunia. Makanya jangan heran
1: dunia ini bergerak karena manusia. Ini yang harus, ini makanya jangan jauh-jauh manusia, ini mikirin manusia, jangan jauh, karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Coba, makanya kadang sekali-sekali misalnya Pemda Jawa Barat, Kang Deddy itu, bikinlah patung. Dulu kan waktu di Purwakarta dimarahi sama FPI karena bikin patung, padahal manusia itu sebenarnya butuh patung untuk menghitung apa yang sudah terjadi dengan manusia. Misalnya kalau manusia berdiri, kita hitung dunia yang bergerak karena manusia. Dari kepala manusia ini sudah lahirlah ribuan pabrik topi, asetnya triliunan ini kepala manusia ini. Dari topi koboi, dari topi peci kayak gini, peci putih sampai udeng kayak gitu, ini triliunan. Dari yang botak misalnya melahirkan pabrik penumbuh rambut, triliunan asetnya, ini bergerak semua. Rambut manusia menghasilkan apa? Pabrik sampo. Itu dari merek yang beraneka macam, hidup semua orang karena industri sampo. Ada yang mikir bikin semir, triliunan asetnya. Yang bikin cukuran, triliunan, sampai barbershop, hidup semua karena rambut manusia. Ada yang cuman sederhana mikirin kutu, bikin sisir kecil-kecil sama pabrik peditok. Yang orang kampung masih tahu lah, kalau Kang Dede Yusuf nggak tahu, dari kecil hidup di kota nggak pernah kutuan. Kalau saya agak hafal karena rambut saya terkadang ada kutunya. Ini hidup semua, muka manusia ini menghidupi beberapa negara. Pabrik skincare itu hidup karena muka manusia. Perancis hidup itu karena ngurusi muka manusia. Turun ke sini triliunan asetnya, alis manusia ini, dari pensil alis, sulam alis, bawahnya ini pabrik Isido. Turun ke bawah lagi pabrik maskara, itu kebiok-kebiok itu. Ke bawah lagi pabrik kacamata, softlens, rumah sakit mata. Turun ke bawah lagi ini glass on. Sering saya ditanya, kenapa Kiai hafal? Karena istri saya perempuan. Memang istri saya laki-laki, istri saya perempuan, dan tak kasih belanja. Makanya saya ngerti belanjaannya, wong saya kasih belanja. Enggak tahu kalau di Jawa Barat biasanya ada ya usaha dandan jangan terlalu bagus, yang sederhana. Apalagi itu melanggar sunnah, itu biasanya suaminya medit itu. Suaminya pelit itu biasanya. Pakai alasan agama biasanya, alasan pelit itu. Ini triliunan asetnya. Coba ini manusia, kita coba berpikir. Dan kita gak pernah berpikir itu, yang berpikir orang lain. Amerika, Cina, Perancis, yang berpikir itu mereka. Kita gak pernah mikirin. Hidung, ini ada di bawahnya kumis, ini menghasilkan cukuran kumis, mereknya berapa itu, triliunan asetnya. Bibir manusia menghasilkan pabrik lipstick, triliunan. Dalamnya menghasilkan sikat gigi, odol, kalau giginya monyong dikit, behel. Dokter gigi, kumur-kumur, ini triliunan bergerak semua, ini belum ke bawah. Dasi, hasduk, kalung, liontin, ini belum bajunya dan dalemannya, triliunan ini asetnya. Belum ke tangan, ada pabrik cincin, ada pabrik gelang, manikur, pedikur. Saya dengernya begitu kalau nggak salah ya Bu ya, manikur sama pedikur itu. Terus ada jam tangan, bahkan ada jam tangan 11 miliar yang itu punyanya Pak Sahroni itu. Ini triliunan aset ini. Belum lagi ke bawah, bawah pusar ini. Ini aset paling gede itu di bawah pusar ini juga. Loh, jangan pikirannya jangan jauh-jauh. Di bawah pusar ini ada pabrik celana. celana pendek, celana panjang sampai daleman, dari yang segitiga sampai T. Zaman saya ada yang bolong-bolong warnanya biru, mereknya Sony. Gak tahu masih ada. Itu triliunan asetnya. Terus lagi ke belakang, lagi di ujungnya itu, yang tempat keluar itu. Gak tahu kalau bahasa Jawa Baratnya. Kalau di tempat saya namanya silit. Ya, itu menghasilkan industri gede. Ada industri WC American style, Toto. Banyak sekali triliunan aset di situ. Bahkan kalau ada yang keluarnya terlalu kenceng, ada itu pabrik Entrostop. Dia pet, dia tap. Itu kena ngurus itu. Males cebok, ada pabrik tisu, pabrik pempes. Triliunan asetnya. Jadi jangan dikira begitu macet, ada pabrik Dulcola. Itu kalau macet. Loh, ini duit semua, ini manusia. Coba kalau sapi, gak ada begitu. Iya kan? Dan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Makanya kadang kita ini mikir, kenapa kita gak kebagian? Karena kita tidak pernah diajarkan berpikir tentang manusia. Kita selalu diajarkan berpikir melihara kambing. Ya urusannya kambing. Coba, Indonesia kebagian apa? Indonesia hampir tidak kebagian semuanya. Yang kebagian hanya topi jerami. Enggak kebagian. Yang mikir ini ada orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris. Kaya semua mereka. Dan Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk internasional. Enggak ada yang diskus itu. Tapi sebagai manusia, kita ini butuh hidup. Nah, hidupnya manusia dari apa? Dari makan. Jadi yang tadi yang ngurus banyak orang, begitu manusia makan, ini juga menghasilkan situasi yang sangat, suspeknya sangat gede. Makanya manusia hidup kalau makan, Islam itu diajarkan doa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi kami. Dulu Pak Buas sama Pak Bahtiar ini bulog. Jadi harus paham ini karena makanan. Islam mengajarkan kalau kamu makan doalah Allahumma barik lana. Itu mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah. Jadi dia berbicara tentang kami, bukan saya. Karena makanan manusia itu melibatkan semua orang. Nasi yang kita makan itu melibatkan negara, karena ditanam di sawah. Kalau sawah tidak diurus negara, BPN tidak hadir, bunuh-bunuhan sama tetangga sawah. Begitu ditanam di sawah, melibatkan pengairan. Pengairan diurus yang lain lagi. Begitu kita tanam di sawah, melibatkan pabrik pupuk. Kita udah gak nanya agamamu apa. Pabrik pupuk kamu Nasrani, Yahudi, apa Hindu. Gak ada yang nanya. Yang penting datang urea pupuk. Dan pabriknya di mana-mana. Begitu waktunya panen, kita melibatkan mesin pemanen yang produksinya entah negara mana. Begitu waktunya digiling, kita melibatkan negara-negara yang menghasilkan mesin gilingan. Begitu waktunya mau dimasak, melibatkan pabrik kompor, melibatkan pabrik rice cooker, melibatkan pabrik gas. Ini kita nggak tahu ini tempatnya di mana, negaranya apa. Begitu naik ke meja, melibatkan pabrik piring, pabrik sendok, pabrik mangkok. Ini negara kita nggak tahu produksinya di mana. Waktu kita bumbuin, ada pabrik bumbu, ada negara yang khusus ngurusi bawang, ada negara merica. Ini tempatnya di mana kita nggak pernah tahu. Kondisinya seperti apa kita nggak. Yang penting hadir ketika kita masak. Setelah kita makan, kita mengambil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, tanaman New Zealand, Australia. tanaman Cina datang ke sini melibatkan negara, karena pasti itu adalah hasil impor. Berarti ada menteri perdagangan, berarti ada eksportir importir, berarti ada bill of lading, letter of intent, berarti ada jaminan obligasi yang berpusat di bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Nah, itulah makanya makan itu manusia gak bisa sendiri. Manusia ini holistik. Makanya kemudian ada Basnas, ini ngurus bagaimana makanan manusia. Makanya Basnas kalau berpikir tentang makanan, jangan kemudian sekali-sekali melupakan barik lana. Jangan dikit-dikit kafir, jangan dikit-dikit musyrik, itu jangan. Karena makanan itu melibatkan lintas agama, lintas negara. Jangan. Nah, manusia yang seperti ini menjadi landasan dan catatan bahwa mari kita berpikir bahwa hidup itu tidak sendiri, hidup itu bersama, membangun kebersamaan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah satu, bahwa manusia yang menjadi pemimpin ini adalah atas delegasi Tuhan. Jadi manusia ini didelegasi Tuhan untuk menjadi pemimpin, makanya dikasih bekal yang paling komplit di antara makhluk yang lain. Bekalnya paling komplit. Bekalnya sapi segitu, bekalnya kambing segitu. Manusia paling komplit. Karena dipersiapkan Tuhan untuk menjadi panitia. Dan Tuhan berjanji, Allah, kamu akan pulang. Kamu pulang kemana? Ya kembali ke kampung halamanmu di sana. Karena manusia itu bukan penduduk sini. Makanya orang Nasrani juga menyebut akan kembali pada Allah Bapa di surga. Orang Yahudi menyebut kepada Yahweh, kembali pada Yahweh di surga. Orang Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Orang Buddha kembali pada Sang Buddha di nirwana. Orang Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah itu tugasnya DKM untuk ngurusi itu. Karena DKM ini ngurusi masjid. Masjid itu apa sesungguhnya? Masjid itu pemancar yang ditaruh Allah di bumi agar manusia tidak kehilangan sinyal ketika nanti kembali berhubungan dengan langit. Karena di langit ini ada sinyal besar, ada cloud besar, di mana manusia ketika diturunkan di sini, di langit ketujuh sana, dicatat dulu di cloud langit. Cloud yang sangat luar biasa. Orang Yahudi menyebut Tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut Kotak Pandora, orang Jepang menyebut Kantong Doraemon, pusat segala data. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini kan pusat data, di mana manusia sebelum turun ke sini diregistrasi di situ dulu. Disebut Alastu bi Rabbikum. Kamu nanti kalau sampai sana, sampai di tempatmu yang baru, ingat enggak kalau aku ini Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Makanya kemudian manusia diturunkan ke sini dikasih paketan. Paket rezekinya segini, paket nyawanya segini, jodohnya ini, dikasih paketan. Kalau tiba-tiba paketannya habis, ya kik, itu selesai. Nah, makanya karena manusia diturunkan di sini, manusia ini kan galaksi satu. Nah, manusia kampung halamannya itu galaksi ketujuh, langit ketujuh. Kita nggak tahu itu langit ketujuh itu batasnya sampai di mana jauhnya. Karena galaksi satu menuju galaksi dua itu melewati black hole, lubang hitam yang kita nggak tahu itu batasnya di mana. Lubang hitam itu. Nggak tahu. Makanya agar manusia tidak kehilangan sinyal dari sana, maka Allah bikin sinyal di bumi, pemancar di bumi. Pemancar itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakah. Aku bangunkan sebuah rumah pertama kali untuk ibadah, kata Allah. Itu ada di Makkah sana. Inilah yang kemudian sempat hilang sinyal ini, pemancar ini. Makanya Nabi Ibrahim ketika jadi nabi, manusia menganggap bahwa dirinya Tuhan. Dia cari sinyal ini, pemancar ini. Pemancar inilah yang kemudian menghasilkan doa besar Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Aku titipkan anak cucuku, kata Nabi Ibrahim, di tempatmu Tuhan, semoga kuat hatinya mau sholat, dicintai orang dan mendapatkan rizki. Akhirnya karena Nabi Ibrahim menemukan sinyal itu, pemancar itu, dibangun ulang itu Ka'bah itu. Dan bekas kaki Nabi Ibrahim menghasilkan pemancar baru yang disebut Maqam Ibrahim. Dan dari situ kemudian sinyal ini berkembang, karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Dari Ishak ini melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan Israel yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel, yang bergerak ke barat, Yahudi dan Nasrani, membangun peradaban di barat. Dari Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Nah, kebetulan sampean ini garisnya Nabi Muhammad. Maka kemudian Islam, apa sinyal ini digeser ke beberapa negara. Maka di setiap negara Muslim membangun sinyalnya masing-masing, bakin pemancar. Yang Jawa Barat bangun Al Jabar, ini pemancar sini, tapi harus terhubung dengan pemancar yang ada di Makkah. Makanya sampean gak boleh menghadap ke timur, harus ngadep ke barat sana, mustaqbilal kiblati, ngadep ke sana, sinyalnya gak boleh hilang. Makanya kita hanya diperintah, fawalli wajaka syatrol masjidil haram, arahkan wajahmu kepada masjidil haram, karena ini sambung sinyal dan gak boleh hilang sinyal itu. Karena yang menemukan, yang bangun sinyal adalah Nabi Ibrahim, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, sinyal-sinyal ini tugasnya penjenengan yang selalu mengingatkan manusia ini akan pulang. Ini tugasnya DKM. Itu yang ngurusi makanannya biar Basnas. Nah, pramuka ini ngurusi apa? Kan gitu. Ngurusi bagaimana manusia membangun kebangsaannya, membangun kenegaraannya dari tingkat paling dasar, karena akhirnya manusia setelah dari proses yang panjang bersepakat untuk membangun negara. Semua dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya ada kesepakatan besar bangun negara. Karena kebetulan Nabi Muhammad lahir 571, itu saat manusia sudah mulai bernegara. 571 Nabi lahir, di Jawa Barat sudah ada kerajaan Taruma Negara tahun 400. Di ujung kulon 350 sudah ada kerajaan Saluka Negara. Di Galuh bagian selatan tahun 450 sudah berdiri kerajaan Galuh di Ciamis sana. Di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga tahun 500. Tahun 600 sudah berdiri kerajaan Mataram. Di Cina sudah bangun peradaban, bangun negara, dinasti Tang, dinasti Qin. Di Persia sudah ada kerajaan-kerajaan Parsi. Itu Nabi Muhammad lahir di saat negara-negara manusia ini sudah cukup banyak dan dunia sudah mengalami peradaban yang sangat panjang. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dalam situasi di mana semua manusia sudah bernegara, maka Allah hanya memberikan sumpah, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Wa zaitun,
2: demi buah zaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Palestin. Waturi Sinin, demi gunung Tursina, sumpah Allah kepada Nabimu Musa. Tapi sumpah Allah pada Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini sumpah yang sangat tegas yang disampaikan kepada nabi terakhir ketika manusia sudah membentuk bangsa dan negara. Dan akhirnya sekarang kita sudah melihat manusia sudah membentuk bangsa dan negaranya masing-masing. Ini semuanya sudah bergerak dan sedang berjalan. Dan ketika kita ini sudah melewati di antara tadi yang saya sebut tentang dunia yang bergerak, bahkan sekarang jangankan yang televisi yang hilang, agama Tuhan yang hilang pun sudah cukup banyak sekarang. Tuhan yang expired juga sudah cukup banyak. Tuhan Ra, Tuhannya orang Mesir, expired, sudah nggak ada lagi yang nyembah. Zeus, Tuhannya orang Yunani, yang pernah menguasai Romawi, yang pernah menguasai 2/3 dunia, Tuhan ini expired. Ahura Mazda, Ahriman, Tuhannya orang Zoroaster, expired sekarang. Dan semua agama sedang bergerak ke tingkat lokalnya masing-masing. Yang masih berada di tengah arena ini adalah masih keturunan Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Akan tetapi Islam punya tugas apa? Membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk apa sebenarnya? Untuk jaga manusia, karena manusia ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik ini harus selalu dijaga. Jangan sampai rusak. Jangan sampai saling bunuh. Maka manusia ini harus dijaga, karena manusia yang terbaik. Penjagaan pertama apa? Penjagaan pertama adalah amanu wa amilusso, lihat iman dan kelakuan baik. Maka manusia harus baik, jangan sampai rusak. Akan tetapi agama yang baik, manusia yang baik, tidak akan bertahan kalau punya negara tidak aman. Agama manusia baik, agama baik, tetap rusak dua-duanya kalau tidak ada keamanan negara, tidak ada baladil amin. Arab dan sekitarnya itu manusianya cakep-cakep, agamanya bagus-bagus, kenapa saling bunuh? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya tugas pramuka sesungguhnya apa? Membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Karena Cina sudah punya negara, Amerika sudah punya negara. Dan pertanyaannya, kenapa mereka semuanya bisa bangkit? Karena mereka punya kecintaan pada bangsa dan negara. Kecintaan pada bangsa dan negara itu tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu. Kalau nanti anak-anak negeri yang pinter-pinter sudah bisa melakukan produksi apa yang tadi dibutuhkan seluruh manusia,

Dia bangun kecintaan pada bangsa dan negaranya cukup lama menggunakan film-film Hollywood. Dia bangun kebangsaannya melalui film Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Ketika dia gagal di Vietnam, bangsanya gak boleh malu. Dia bikin Rainbow 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan oleh Jepang, dia gak boleh malu. Bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dia bangun kebangsaannya. Coba, Cina kenapa bisa bangkit? Dia bangun kebangsaannya. Melalui apa? Film-film yang dari dulu diajarkan. Mulai dari Ular Putih sampai Ular Hijau. Mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Itu bahkan Cina lebih ekstrim. Kalau ternyata peradaban manusia diganggu oleh Tuhan, dia akan lawan Tuhan. Kalau Cina, Tuhan ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu Cina. Walaupun manusia, kenapa Jepang bisa bangkit? Kebangsaannya dibangun dari semangat Bushido. Karena politik dumping lebih berat daripada kita. Pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Kalau tidak dibangun kebangsaannya, itu gak jalan. Maka dia jelaskan mulai dari Osin sampai film-film Bushido dia bangun. Terakhir dia bikin kebangsaan anak-anak menggunakan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Duh. Habis itu dia jual semua. Ini bangsa. Korea kenapa bangkit? Korea menggunakan drakor untuk mempengaruhi mindset dunia dan mindset dalam negeri. Kita ibu-ibu kita, berapa itu? Akhirnya dunia bisa digerakkan oleh Korea, pasar dalam negeri. Saya ini generasi 90-an. Kami lahir dari zaman rock and roll. Dulu tahun 91 ada konser terbesar di dunia, konser Metallica di Moskow, di Lapangan Merah. Penontonnya 6 juta orang. Semua analis musik dunia mengatakan tidak akan pernah tergantikan. Bahkan Woodstock juga kalah. Tapi apa yang terjadi? Di era daring kemarin diajar habis sama BTS. Punyanya Korea. Sekali konser di atas 100 juta orang yang nonton. Seminggu 4 kali. Selama sebulan lebih dari 16 kali. Dalam satu tahun pernah saya hitung, pemasukan dari BTS untuk Korea 2.600 triliun. Ini negara yang akan menjamin basnas ini biar gak pusing. Semua negara melakukan itu. Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasis negara Shah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya. Tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India, dan anak-anak Indonesia. Agar si Upin dan si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia tidak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susan, Susanti. Ini cara mereka membangun kebangsaannya. Basnas, DKM, Pramuka, hari ini semua orang tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, mari bangun bangsa dan negara dalam langkah yang paling maju. Karena jaminan manusia hidup tidak lain dan tidak bukan, maka sudah betul nenek moyang kita meletakkan dasar berbangsa ini berlandaskan ketuhanan. Maka Pancasila ini adalah pilihan paling cerdas dari pendirian bangsa Indonesia. Pertama, ketuhanan. Kita tidak pernah mengingkari Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu meletakkan Tuhan yang tertinggi. Dari kasta Brahmana, Tuhan tertinggi, sampai sekarang agama tetap tertinggi. Coba saya

bisa ngomong panjang sendiri di sini. Kenapa? Karena dianggap saya ngerti agama. Agama tetap tertinggi. Yang lain tadi berdiri, saya duduk. Itu penghargaan yang luar biasa kepada agama, bukan kepada saya, tapi kepada agama. Apakah kemudian ketika orang mati di sini mau meninggalkan doa dari ini mudin, walaupun mudinnya itu doanya enggak jelas, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tetap aja butuh Tuhan ketika mau lahir mengundang tokoh agama, walaupun itu bentuknya jelek, duitnya enggak banyak, tapi tetap menghadirkan. Pak Budi Waseso, ada keluarganya meninggal, tetap tahlilan, tetap memberikan doa. Artinya di sini Tuhan tetap ya yang tertinggi. Dan setelah urusan Tuhan, urusan berikutnya adalah urusan manusia. Makanya kemanusiaan ini setelah Tuhan. Manusia enggak bisa hidup tanpa persatuan. Bahkan agama pun enggak bisa berdiri tanpa bersatu. Saya sholat ini berusus-usus pada Tuhan, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat ini urusannya pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kainnya itu Cina, makanya kiai tidak boleh ribut sama Cina. Cinanya pergi telanjang, kita gak punya sarung. Loh, ayo coba bikin keran wudu DKM. Itu yang bikin keran wudhu, sanyo itu bukan orang Islam. Pergi haji, kita pakai bank. Kalau gak ada bank, kita gak bisa pergi haji. Maka jangan dikit-dikit mengharamkan bank. Kalau banknya haram, kita gak boleh pakai duit, karena duit itu produksi bank. Pergi haji yang ngurus Yahudi, karena pesawat Boeing Airbus, saham terbesarnya adalah orang Yahudi Nasrani. Bunuh Yahudi semua, renang kita dari Pelabuhan Ratu. Ini agama pun gak bisa berdiri sendiri. Makanya Rasulullah menyatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Ini pengajian ini, saya di sini baik apa enggak kira-kira? Baik. Kalau saya ini baik, maka kebaikan saya enggak akan pernah ada kalau enggak diundang sama Kang Deddy. Saya enggak akan baik di sini kalau enggak ada Kang Deddy yang undang saya. Makanya kalau gitu, baik saya apa baik Kang Deddy? Ya enggak bisa kalau baik Kang Deddy, saya enggak datang Kang Deddy juga jelek. Loh, ini baru dua udah ribut kita. Belum lagi kalau yang di sini ikut-ikutan, ya kami, ya sampean kelihatan baik, Kang Deddy kelihatan baik karena kami mau datang. Coba kalau enggak ada yang datang di sini, ini cekson. Ini baik enggak pernah berdiri sendiri. Maka orang baik jangan pernah merasa paling baik, karena baik itu bareng-bareng. Manusia butuh persatuan, tapi persatuan butuh sesuatu yang paling dasar. Apa? Kesetaraan, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama. Makanya landasan persatuan yang dipilih adalah kerakyatan. Apa kerakyatan? Kerakyatan adalah perintah Nabi, kalau kamu hidup berbeda suku, beda bangsa, agama, hiduplah yang rukun, saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab. Kalimat ra'iyah inilah yang dipilih oleh nenek moyang kita untuk menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama, sehingga ra'iyah dipilih menjadi bagian dari landasan hidup bersama yang sekarang kita kenal dengan istilah rakyat. Jadi rakyat adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama, saling tanggung jawab. Kita bukan people. Kalau people kita vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu kita mayoritas, diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok hidup di negeri ro'iyah Indonesia. Kita bukan komunis, komunis itu proletar. Begitu proletar ini kuat, diktator proletar
Riyad kita ro'iyah, rakyat setara. Yang tadinya Indonesia itu ada raja, hamba, kawulo, gusti. Ketika ikut ro'iyah semua setara. Yang tadinya kawulo di Jawa bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya gak punya hak apapun bisa berdiri pidato setara dengan saya. Yang orang Sunda tadinya abdi, gak punya hak konstitusi, bahkan gak punya kemerdekaan, bisa setara pidato abdi mah. Apalagi aing mah, makanya muncul bapak aing gitu. Coba kalau kita masih mengikuti itu, Kang Deddy gak bisa jadi gubernur. Turunan siapa? Anak siapa? Ini bebas Indonesia, setara semua. Mau jadi bupati, tinggal daftar. Keturunan siapa? Gak peduli, yang penting daftar. Mau jadi DPR, daftar. Mau jadi gubernur, daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau kedapat teman, beli. Kalau punya duit, kalau enggak ya cari teman sebanyak-banyaknya. Makanya luar biasa ada fenomena di mana ada seorang pemimpin yang tumbuh bersama rakyat dan itu dimiliki oleh Jawa Barat, namanya Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini fenomena baru ini. Makanya saya tetap hormat sama Kang Deddy. Tapi ya karena ini jadi kurus, dulu saya pertama kali ketemu tahun apa sekitar 2000 sebelum Covid ya Kang ya. Itu masih gemuk. Ya, dan mungkin juga karena masih banyak berpikir tentang siapa pendampingnya kan, mungkin juga. Ya, karena rindu itu berat. Kita tahu. Ya kan, ujian manusia turun ke bumi pertama kali kan ujian rindu. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah 300 tahun itu dalam keadaan rindu. Jadi penyakit paling berat di dunia itu penyakit rindu. Ya, sakit gigi disuntik sembuh. Sakit udun disuntik, tapi kalau rindu berat itu, makan gak enak, tidur gak enak, eek juga gak keluar, itu rindu. Saya doakan Kang Deddy secepatnya menemukan pelabuhan rindunya. Loh, itu kerakyatan. Tapi ingat, orang tidak akan bisa menghargai orang lain, orang tidak akan menerima perbedaan kalau hatinya tidak jernih. Butuh hati yang jernih, hati yang bersih penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan yang bersih adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kejernihan batin atas nilai-nilai ketuhanan. Orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, dia akan bijaksana. Maka kebijaksanaan. Kalau hatinya enggak jernih, hatinya sektoral, dia akan bijak sini, bukan bijaksana. Enggak bisa kesana kesini terus. Cuman dirinya dan keluarga dan kelompoknya yang diurus. Enggak bisa. Kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hati yang jernih akan menghasilkan kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana mau diajak musyawarah. Karena menganggap orang lain sederajat. Tapi kalau hatinya jelek, kotor, dia selalu menganggap dirinya benar, enggak akan bisa mau diajak musyawarah. Dia akan merasa benarnya sendiri. Dan orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup dalam konsep perwakilan. Maunya mewakili, enggak mau diwakili. Diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Ini makanya konsep ini lugasnya luar biasa. Baru akan tercipta keadilan. Mahwa adlun wadu'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah kita sudah diletakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang luar biasa kompleks, luar biasa independen, dan luar biasa menempuh masa depan. Maka harapan besar, semoga Indonesia baik-baik saja, dan kita semua tidak lupa bahwa kita ini adalah manusia yang punya masa depan untuk anak cucu kita nanti. Jangan lupa, kita adalah orang-orang yang harus mempersiapkan generasi terbaik untuk Indonesia di masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: arep sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
2: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
3: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
2: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
3: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
3: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
3: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
2: Vitama, Bu.
3: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
2: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
8: Hujan? Mau tetap berangkat?
7: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
8: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
7: Oh, Ibu punya alergi dingin.
8: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
7: Pakai minyak herbal Sultana aja, Bu. Minyak herbal serbaguna. Diolesin ke bagian tubuh yang gatel. Minyak herbal Sultana bisa membantu mengatasi berbagai macam masalah kulit.

0: sakit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
1: Radio Star.

Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, udah monitor gasik ya. Lagunya udah dengerin, lagu udah setel radionya, udah pokoknya udah gasik bangun ya. Yang masih di kamar, hai hai hai, ada gak nih bangun yuk, lanjut upreknya. Yang sarapan, mat sarapan Ria, yang mau mandi berangkat sekolah juga mat mandi Ria aja ya. Iya, mat mandi Ria aja. Nah ya, yang pengen ikutan gabung pagi hari ini, yuk bersama dia bareng All These Memories ya. Silakan ikutan gabung aja. Masih ditunggu sampai jam 8 nanti ya, bareng lagu-lagu nostalgianya. Iya, gimana cara gabungnya Mania? Tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya ya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Terima kasih ya udah pengikutan pada gabung ya pagi harinya. Wah, luar biasa banget ya, udah puluhan ya yang gabung pagi hari ini. Tambah semangat deh di hari Selasanya ya. Amin, 5 hari lagi kita berjumpa. Semangat Sobat Stara FM. Iya, dan jangan lupa pagi hari ini Nia juga ditemani produk tercinta kita dong. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produknya PT Denatur Indonesia. Wah, terima kasih banyak yang udah ikutan gabung. Nanti diputerin lagunya ya, ditunggu aja. Dan tenang aja, nanti di sesi berikutnya nih juga bakal bacain atensi-atensinya. Wah, ada, oh, ini kebetulan ya. Ya udah deh nih ya, puterin dulu yuk, ada lagu dari koleksinya Inka Kristi yang kedua kali. Stay tune bersama nih ya, bareng 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga

0: apa pikir-pikir lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

satu lagu baru saja muncul, ada Surat Untuk Kekasih. Ya, pagi-pagi udah dapat pesan cinta ya. Apa ya, udah bunyi kelunting kelunting kelunting. Aduh, ternyata chat dari dia ya. Iya, sekarang udah enggak pakai surat lagi, pakainya pesan chat, WhatsApp gitu ya. SMS kadang tuh. Iya. Hai hai hai, buat pagi buat sobat-sobat Stahra FM Kebumen yang udah monit, udah gabung juga. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan ya oke, mak pagi juga buat yang lagi masak-masak. Yang lagi kurang enak badan juga.

0: kabar kecil ya, udah bolak-balik mania ya, berulang kali nih pagi ini udah 3 kali, nanti sih yang gak tahu. Wah, sangat mengganggu tuh ya, yang namanya diare. Iya, mengganggu banget. Apalagi nih di jam kerja nih ya, jadi bikin gak fokus kerja, bikin aduh jadinya fokusnya ke sakit perut aja, mulas dan lain-lain nih. Iya, sahabat Star FM, yuk mending rutin minum Habutabnya biar diare gak ada lagi. Bisa untuk melancarkan pencernaan juga, dan yang paling utama tuh Habutab tuh aman ya, gak ada efek sampingnya. Terus juga halal, udah ada izin edar dari BPOM juga. Apalagi perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba dan beli yuk Habutabnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi biar tubuhnya stay sehat, gak gampang jatuh sakit, gak gampang masuk angin, terus yang sering tekanan darahnya naik turun gitu ya. Mulai dari sekarang rutin aja minum Habutabnya, obat herbal rawan Arab yang lagi gak top. Oh iya, yang udah selalu rutin minum, udah selalu beli, kalau habis beli gitu ya. Nih ucapin terima kasih banyak, semoga lekas sembuh, badannya lekas membaik, lekas bugar, lekas strong lagi ya. Strong menghadapi aktivitas pagi ini. Iya. Nah, dalam Habutab tuh 100% herbal alami ya. Jadi dalamnya terkandung ada habatusuda, jahe kunyit gitu ya, daun kelor, daun bidara. Itu bagus banget untuk tubuh kita. Barangkali nih udah sembuh, banyak sakitnya udah mendingan, tapi pengen minum terus Habutab karena habis bangun tidur tuh rasanya enakan ya, badan jadi lebih enteng gitu ya. Nggak linu-linu lagi, nyeri sendi lagi. Ah, boleh banget ya tetap rutin minum. Karena emang udah halal ya, dan emang fungsi utama Habutab tuh untuk menjaga daya tahan tubuh.
1: Di sini di jantung kota pula bukan.
0: Ya, Habutabnya mau yang 20 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada, yang 200 kapsul ya juga udah tersedia di Sobat Stara. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja. Oke. Okay. Ya, yang 200 kapsul aja. Dan barangkali ada yang mau beli ke studio Habutabnya, bisa banget merapat di studio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Yuk merapat ke sini ya. Ya, dan yang udah selalu rutin jangan lupa pagi ini 2 kapsulnya ya. ya, jangan lupa ya. Oke deh. Makasih yang udah gabung pagi ini. Nia bacain atensinya dulu. Yang belum gabung masih ditunggu untuk atensinya di 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat orang Grabak ya. Ada Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam. Hadir all di Semoris. Mau salam-salam buat Bu Yati Bener, Bu Asi, Bu Tika, Umi Hanif, Maya ya, Papa Iji, Mas Ucup, Mas Andre, Mas Oyang, Mas Imam, Bu Ayu, Bundar, Buntin, dan buat semuanya. Lagunya Tirai dari Rafika Duri ya. Suwun, waalaikumsalam. Oke. Iya ya, makasih banyak buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Ada Mama Rizky yang ada di Tanah Sari, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Aldi Semoris. Katanya mau request lagunya yang kedua kali dari Inka Kristi. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karminah, Bu Heni, Bang Iki, Mbak Amat, Mbak Warit, Kang Giman di Lajer. Ada Duren di Ambal. Ada juga untuk Mas Oyok, Pak Desa Songko, Pak Karim, Bapak Penyenora, dan buat semua pendengar radio Star FM. Buat Kanianya, terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga Oldies Memories. Mau request lagunya Don't Forget to Remember My. Oke, siap. Oke, tadi udah muncul ya. Dan salamnya buat Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Titi, Mbak Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi. Ada juga untuk Bang Karin Chicken, Mbak Amat, Tapa Romeo, Mas Dani, Mas Giman, Mas Duren di Ambal, Bapaknya Nora, Om Pariono, Mas Imam, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Karin Chicken, Papa Romeo di Ambal.

Pak Paijo, sehat selalu Bapak ya. Lagunya udah muncul juga. Ada Naili di Sango Banyu, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Katanya lagunya Surat Untuk Kekasih dari kolesnya Tommy J Pizza. Oke, makasih ya buat Naili ya. Ini lagunya tadi baru muncul ya. Ada Bapak Romeo di Ambon, waalaikumsalam. Selamat pagi Aldi Samaris, di play dong Kak. Katanya mau request lagunya Rasa Cinta Bukan Dosa dari Jamal Mirdad. Salamnya buat bapaknya Nora, Papa Ijo, Putra Sulung, Putri Selatan, Duren di Ambal. Ada untuk buat semuanya yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen aja. Buat yang lagi tugas, semua tugas, semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah, dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih banyak ya buat Papa Romeo di Ambal. Dari Bunda Wartik, selamat pagi juga buat Bunda Wartik. Lagunya Terapung, boleh. Salam buat Papa Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan Putri Selatan. Makasih buat Bunda Wartik ya. Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya.

Oyang pada selamat Bu Siti, Bu Karmina, dan buat semuanya aja metugas. Buat Mbak Nianya, sehat selalu, bahagia selalu Mbak. Cantik suaranya, juga cantik orangnya. Amin, Masya Allah. Makasih doanya Mbak Sri ada di Purworejo ya. Ada Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam buat Kang Yadi. Ikut meramaikan acara All the Senioris. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anji, Mbak Alvia. Ada Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Bayi Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arvil, dan Mbak Bubut, Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen aja. Nomor HP ku di save ya. Oke, udah di... Oh, di save. Oke, boleh. Ya, tadi udah di save sih kemarin ya. Salamnya buat semuanya ya tadi ya. Lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Ya, makasih buat Kang Yadi Antika. Ada Pak Yanto Marun. Hai, waalaikumsalam. Hadir gasik nih Bapak ya, tumben ya. Pak Yanto, all December, semua nitip salam buat Mbak Putri, sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Bunda Titin, Mbak Sri Purworejo, Pak Gendro, Mbak Isna, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Pak Yono, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Mas Andre, pokoknya semua fans Radio Stara FM aja ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat medianya, metugas semoga diberikan kesehatan selalu ya, dan rezeki yang barokah. Lagunya Bukit Berbunga. Boleh, nanti ditunggu ya Pak Yanto ya. Dari Kang Ahmad Jenggo di Gunung Sari Pejagaan, selamat pagi juga. Katanya request lagunya Layu Sebelum Berkembang. Makasih Mbak Nia. Ya, sampai

Oh, salam sejahtera buat Mania, request lagunya Bukit Berbunga. Salam-salam buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Asih, Mama Rizky. Ada untuk Mama Intan, Mama Nora, Mama Fian, Mbak Cindy. Untuk Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mama Naomi, Mama Ramda, Mama Akmal, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ibnu, dan buat semuanya aja yang lagi monitor acara All This Memories. Buat Manianya mati kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong di Banjir Purworejo. Ada Mbak Siti Kalikuta, selamat pagi buat Mbak Siti ya. Mau salam-salam buat teman-teman Mbah Karto, Bunda Ervito, ada Bu Yati, Mbak Sri, Mama Asra, Mama Wulan, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Nesalis, Pak Sutar, Bapaknya Naura, Mbak Amat, Mas Andre, dan buat semua yang lagi pada monitor. Buat Baninya jangan lupa bahagia, lagunya Ngikut Aja. Oke, okay. Terima kasih buat Mbak Siti di Kalikutes. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Mat pagi monitor selalu ya, thank you. Makasih buat Mama Ririn. Satu pesan lagi deh dari Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung ya. Lagunya Ku Yang Ku Sayang, Betaria Sonata. Salamnya buat Mas Andre, Mas I, semoga selalu di dalam lindungannya. Buat Bah Warid, kami membutuh Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, beserta ada Bapak Ibu Paryono, Pak Karim Cikan, Mbah Bubut, Putra Sulung, Bundar, Bunda Julit, Mama Ririn, Mbak Sri, Bunda Titin, Mbak Kembar, Umi Hanif, Mbah Putri, Bu Yati, dan buat semua penggemar All This Memories. Selamat pagi buat Banianya, sehat selalu, jangan lupa full senyum. Ya, makasih buat Putri Selatan ya. Kita lanjut ke lagu dulu, ada Bukit Berbunga nih, kebetulan dua orang yang minta, langsung ya puterin. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: 98.4 Star FM.

0: Oke, masih bersama Nia bareng All These Memories. Nia lanjut sesi Pond Live. Yuk, yang mau ikutan naik. Naik di 0851860699984. 0851860699984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi All These Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Apa
0: selamat
1: kabar, Mbak
0: pagi, Mbak Putri. Nia sehat, baik, alhamdulillah. Mbak Putri apa kabar, sehat?
1: Mbak Putri sehat, Nia.
0: Sabar ya, Mbak. Semoga
1: Nia, ya Allah, ya Rasulullah. Mbak Nia, aku kehilangan teman yang paling setia di Kebumen FM, Mbak Nia. Ya. Maafkan teman-teman kalau pagi ini aku bikin apa namanya, inilah yang ada di hatiku hari ini. Aku lemas banget ini, Mbak Nia, pagi ini, ya Allah.
0: Pasti nerima kabar gitu ya, kaget ya, Mbak, ya. Sedih juga. Sabar,
1: aku
0: ya,
1: terima kasih banget sama Mama Fian yang pagi-pagi udah ngabarin aku kalau Bu Asih udah meninggal. Terus terima kasih buat Mama Intan yang nanti pada takziah kesana aku gak bisa ikut. Aku cuma bisa doain dari rumah, Mbak Nia.
0: Iya, sama.
1: Monggo teman-teman pada didoain teman kita Bu Asih yang udah meninggal. Semoga arwahnya dimasukkan di surganya Allah.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Mbak Nia. Pokoknya pagi ini aku minta sama Mbak Nia nanti di dangdut Pukul Awet lagu pertama Kehilangan ya, Mbak Nia, please.
0: Oke, Mbak, ya.
1: Terus buat yang mau takziah ke sana, saya nitip doa, nitip salam buat semuanya, pokoknya Bunda Ervito dan kawan-kawan, pokoknya buat teman-teman yang masih ada di Setara FM itu, aku minta, kan beliau udah nggak ada, Mbak Nia, jadi ya salamnya diganti dengan doa. Di yang masih ada Bu Asih dihapus aja, aku minta gitu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nia tetap semangat ya. Terima kasih waktunya, Mbak Nia. Maaf banget Mbak Putri ganggu. Assalamualaikum.
0: Gak apa-apa Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Putri, yang sabar ya. Ya, kita kehilangan semuanya bareng-bareng ini ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All These Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Pagi juga Mbak Cindy. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sama.
2: Walaupun sedang berduka.
0: Iya, benar. Kita kehilangan semua ini, semuanya yang
2: ya aku sering biasa main.
0: Apa ya?
2: Soalnya
0: sabar ya, kita semua ya, kita bantu doa aja. Udah gak perlu sedih-sedih, yang penting doanya buat Mbak Asih yang terbaik. Mbak Cindy mau lagu apa, Mbak Cindy?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Yang itulah.
0: Oh, yang biasa ya?
2: Lah, buat menghibur.
0: Ya, betul.
2: Ya, pokoknya buat semuanya baik lah ya, selamat pagi. Yang mau ikut aja ya boleh, ditunggu di rumah Mafia nanti.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nia ya, bertugas atau semangat, berrezeki full barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cindy, semangat ya. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All These Memories.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Selamat pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Umi Hanif apa kabar? Sehat?
3: Sudah pernah lamin, sehat. Baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, harus ya.
3: Amin, minta doanya ya Mbak. Semoga saya sekeluarga diberi kesehatan terus. Juga Mbak Nia sekeluarga diberi kesehatan, keberkahan terus.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan ya aku mau ikut mengucapin selamat banget buat
0: ya. Terima kasih banyak ya.